0: kisah-kisah lembaga-lembaga ataupun apa namanya unit-unit kerja yang ada di lembaga presidenan.
1: Sementara itu, Museum Kepresidenan RI Balai Kirti tengah memperkuat program edukasi dan kolaborasi dengan komunitas untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat sekaligus kunjungan publik. Penanggung jawab Museum Kepresidenan RI Balai Kirti, Linda Siagian, mengatakan museum kini dikembangkan sebagai ruang kolaboratif yang terbuka bagi masyarakat. Upaya tersebut dilakukan untuk membangun citra museum yang lebih inklusif dan mudah diakses, baik melalui kunjungan langsung maupun secara virtual.
2: Selanjutnya, bahwa visi-misi dari Museum dan Cagar Budaya dan Museum Kepresidenan Republik Indonesia Balai Kirti ini kemudian seiring waktu mengalami penyesuaian, begitu, bahwa saat ini museum sudah tidak harus berdiri sendiri, tapi kami sudah lebih menekankan pada menjadi ruang yang bersifat kolaboratif dengan masyarakat, begitu. Dan ini sudah mulai tercover sejak Museum dan Cagar Budaya mengelola Museum Kepresidenan Republik Indonesia Balai Kirti dan menjadi fokus dalam penyampaian informasi yang ada di museum tersebut, sehingga kami untuk pengelolaan Museum Kepresidenan Republik Indonesia ini lebih bersifat inklusif, yang tadinya memang terasa susah untuk diakses, tapi kemudian sekarang sudah dapat diakses oleh umum, begitu.
1: Adapun di bidang edukasi, Museum Balai Kirti rutin menjalankan program Museum Goes to School sejak tahun 2023 melalui kerjasama dengan Dinas Pendidikan khususnya di Kota Bogor. Museum juga membuka kolaborasi dengan berbagai komunitas melalui kegiatan walking tour dan program bersama. Selain itu, media sosial, konten audiovisual, dan panel permainan interaktif dimanfaatkan untuk membantu pengunjung memperoleh informasi mengenai koleksi serta sejarah kepresidenan Indonesia. Di Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Menteri Pertahanan Sudan, Letnan Jenderal Hasan Daud Kabrun Kayan, mengatakan Indonesia dan Sudan memiliki ikatan yang kuat dalam persaudaraan. Bobby Osapulete melaporkan selengkapnya.
4: Indonesia dan Sudan adalah negara yang sangat bersahabat lama, maka semua yang memusuhi Indonesia adalah musuh dari Sudan, dan semua yang memusuhi Sudan adalah musuh dari Indonesia.
5: Menteri Pertahanan Sudan, Letnan Jenderal Hasan Daud Kabrun Kanya mengatakan, Indonesia dan Sudan adalah sahabat lama, sehingga semua musuh Indonesia juga dipastikan musuh Sudan. Hal tersebut disampaikan usai menemui Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Safri Samsudin, di Jakarta. Tidak hanya mempunyai hubungan baik, Hasan juga mengatakan tujuannya menemui Menteri Pertahanan Republik Indonesia Safri Samsudin untuk menjalin berbagai kerjasama, khususnya di sektor pertahanan.
6: Litaqwiyat al-alaqa kull al-alaqat as-siyasiyya wal-iqtisadiyya wal-ijtimaiyya wal-diplomatiyya والتكامل المشترك الذي يفيد الشعب السوداني والشعب الأندلسي.
4: Beliau mengatakan kehadiran kami sebagai Menteri Pertahanan Republik Sudan. Indonesia dan Sudan adalah negara yang sangat bersahabat lama, maka semua yang memusuhi Indonesia adalah musuh dari Sudan, dan semua yang memusuhi Sudan adalah musuh dari Indonesia. Kita akan bersama-sama dalam kebaikan ini.
5: Sementara itu, Karo Infohan Setjen Kemhan Brigjen TNI Riko Ricardo Sirait mengatakan pertemuan dengan Menhan Sudan Hasan membicarakan kerjasama khususnya di bidang pertahanan. Namun menurut Riko, ada yang menarik dalam pertemuan tersebut, juga dibicarakan adanya peluang kerjasama di bidang pertahanan pangan.
7: Bagi semua negara, khususnya di bidang pertahanan, pembicaraannya antara lain mencakup peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pendidikan dan pelatihan, pertukaran personil dan target, serta juga pengembangan kerjasama antar lembaga pendidikan pertahanan. Peluang kerjasama di bidang pertahanan pangan. Sudan menyampaikan potensi yang mereka miliki berupa lahan pertanian yang luas dan subur serta sektor peternakan yang cukup besar.
5: Menhan Sudan Hasan juga mengatakan Indonesia memiliki banyak kesamaan dengan Sudan, baik dari sisi budaya dan agama. Pemerintah Sudan banyak memberikan beasiswa bagi warga Indonesia atau WNI yang menempuh pendidikan di International University of Africa. Dari Jakarta, Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dan selanjutnya kami akan putarkan jurnal MTQ 2026 produksi RRI Semarang.
8: Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
9: Kepolisian secara rutin melaksanakan pengamanan dan pengawasan venue pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31. Berikut laporan Luki Setiawan.
10: Baik, terima kasih. Saya Kompol Rismanto.
11: Polsek Semarang Selatan, Polrestabes Semarang melakukan pengecekan kesiapan venue pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ Nasional ke-31 di Auditorium Imam Barjo Undip, Kelurahan Peleburan, Kota Semarang pada Jumat siang. Pengecekan dilakukan Kapolsek Semarang Selatan Kompol Rismanto bersama Wakapolsek, Kanit Binmas, Babin Kamtibmas, serta penyelenggara atau event organizer. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan kesiapan venue sekaligus mendukung kelancaran dan keamanan pelaksanaan lomba. Kompol Rismanto menambahkan kepolisian juga akan melakukan sterilisasi sebelum kegiatan berlangsung, baik pada ruangan ataupun pemeriksaan terhadap peserta. Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya antisipasi, sekaligus memastikan seluruh rangkaian perlombaan MTQ Nasional ke-31 di Kota Semarang berjalan aman dan lancar.
10: Jadi untuk pelaksanaan kegiatan pengamanan di venue sini nanti, dari kepolisian, dari TNI, kemudian dari Pemkot Semarang, dan Pemkot Provinsi juga ya, dari Satpol PP, Lantib.
11: Sementara itu, event organizer venue, Tasya, mengatakan persiapan di Auditorium Imam Barjo Undip saat ini sudah mencapai 80% hingga Jumat siang. Venue tersebut akan menampung 127 peserta dengan perlombaan berlangsung mulai pukul 8 hingga 17 sore, mulai pukul 8 hingga pukul 17 sesuai jadwal yang disampaikan penyelenggara.
12: Peserta, total peserta di sini ada 127 peserta. Hari Minggu di jam 8 sampai jam 5 sore. Untuk peserta ini ada transportasinya sendiri.
11: Auditorium Imam Barjo Undip akan digunakan untuk sejumlah cabang lomba, diantaranya golongan naskah dan hiasan musyaf, dekorasi dan lukis, serta golongan digital. Pelaksanaan lomba di venue tersebut berlangsung selama 3 hari, mulai 13 hingga 15 September 2026, dengan 2 sesi setiap harinya. Lukis dan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Sebanyak 847 peserta dan ofisial dari 12 provinsi telah tiba di Jawa Tengah untuk mengikuti Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional 31 di Kota Semarang. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memastikan berbagai kebutuhan peserta telah disiapkan, mulai dari penginapan, konsumsi, transportasi, hingga layanan kesehatan dan keamanan. Wakil Gubernur Jawa Tengah Tat Yasin Maimun mengatakan, untuk mendukung mobilitas selama pelaksanaan MTQ, Pemprov Jawa Tengah menyiapkan 15 unit bus yang dapat digunakan kafilah, dewan hakim, panitia, dan juga tamu. Setiap kafilah juga mendapat pendampingan dari perangkat daerah di lingkungan Pemprov Jawa Tengah.
13: Jadi setiap dinas mendampingi satu provinsi untuk menjamu, memberikan informasi kebutuhan-kebutuhan apa aja yang selama Musabaqoh Tilawatil Quran ada apa aja, mereka akan memberikan info dan kami juga menawarkan kepada kafilah kalau pengen berwisata kita ada bisnya ya, kita siapkan untuk berwisata di Jawa Tengah.
9: Sementara kafilah Papua Barat Daya menjadi salah satu rombongan yang telah tiba di Kota Semarang. Wagub Papua Barat Daya Ahmad Nausral menegaskan keikutsertaan Papua Barat Daya dalam MTQ Nasional lebih mengutamakan partisipasi dan pengamalan nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan masyarakat. Menteri Agama Republik Indonesia Nasruddin Umar menyambut hangat seluruh kafilah dari 37 provinsi se-Indonesia. Menak menyampaikan rasa syukur karena Jawa Tengah, khususnya Semarang, dipercaya menjadi tuan rumah MTQ Nasional 31 setelah 47 tahun sejak terakhir kali digelar di kota ini. Menak menyampaikan rasa syukur karena Jawa Tengah, khususnya Kota Semarang, dipercaya menjadi tuan rumah MTQ Nasional 31 setelah 47 tahun sejak terakhir kali digelar di kota ini. Menurut Menak, MTQ sebagai ruang persaudaraan dan keberagaman. Beliau menegaskan, MTQ bukan sekadar kompetisi, melainkan ruang silaturahmi nasional yang mempersatukan perbedaan daerah, bahasa, dan budaya di bawah satu payung Al-Quran. Menak menambahkan, banyaknya peserta menandakan bahwa Al-Quran adalah rahmat untuk seluruh alam, bukan milik satu golongan saja. Menak mengharapkan, MTQ tidak boleh berhenti pada kompetisi. Membaca dan menghafal Al-Quran adalah tahap awal. Yang lebih penting adalah menjadikan Al-Quran yang hidup dalam sikap dan perilaku sehari-hari. Menak juga menambahkan, rencananya MTQ akan digelar setiap setahun sekali, melihat antusias peserta pada MTQ setiap digelar. Gubernur Ahmad Lutfi menyambut hangat seluruh kafilah dari 37 provinsi se-Indonesia serta seluruh kabupaten kota se-Jawa Tengah. Ia menyampaikan rasa syukur dan kebanggaan karena Jawa Tengah dipercaya menjadi tuan rumah MTQ Nasional 31 tahun 2026 dengan tema Menebar Cahaya Al-Quran dalam Harmoni Menuju Indonesia Emas yang Berkeadaban. Hal itu dikatakan Gubernur pada sambutannya pada malam Ta'aruf MTQ ke-31 tahun 2026 di halaman Gubernuran Semarang. Lebih lanjut, Gubernur menjelaskan meskipun berbeda-beda daerah suku namun tetap satu. Beliau menegaskan, MTQ bukan milik kelompok tertentu, melainkan milik seluruh rakyat Indonesia. Acara ini harus terbuka, inklusif, dan tidak boleh terkesan eksklusif. Masyarakat luas dipersilakan hadir dan menyaksikan pembukaan di Simpang 5 tanpa mengurangi prosesi resmi kafilah. Sementara MTQ ke-31 diikuti 37 provinsi, yakni 11.000 orang secara keseluruhan dengan 2.242 peserta lomba.
8: Demikian Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
3: Beralih ke informasi mancanegara, para pemimpin BRICS mengecam pelanggaran terhadap kedaulatan Lebanon dan menyerukan Israel untuk menarik pasukan dari wilayah Lebanon yang diduduki, sekaligus menyatakan komitmen terhadap kedaulatan dan keutuhan wilayah Suriah. Para pemimpin BRICS mengecam pelanggaran yang terus berlangsung terhadap gencatan senjata serta kedaulatan dan keutuhan wilayah Lebanon. Hal itu disampaikan dalam pernyataan bersama yang diterbitkan pada Sabtu di KTT BRICS New Delhi, India. Dan kini kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. PSSI menggelar Trophy Tour and Giant Ball Parade menjelang berlangsungnya turnamen FIFA ASEAN edisi perdana pada pagi hari ini. Turnamen dimulai di pintu 6 Kompleks Gelora Bung Karno Senayan dan berakhir di Bundaran Hotel Indonesia. Niar Abdulliti Loli melaporkan. Niar.
14: Baik, terima kasih dan pendengar. Saat ini saya berada di kawasan Bundaran Hotel Indonesia di mana tepatnya tempat ini dijadwalkan atau direncanakan akan diperkenalkan secara publik ataupun diperkenalkan lebih masif lagi trofi atau pengenalan trofi atau piala dari FIFA ASEAN yang akan menjadi edisi perdana yang akan digelar oleh FIFA di kawasan Asia Tenggara pada tahun ini, di mana Indonesia akan menjadi tuan rumah dari divisi satu dari dua divisi yang akan digelar pada tahun ini bersama dengan Hong Kong. Dan berdasarkan jadwal sebelumnya, seharusnya pada pukul 7.15 rombongan rombongan untuk trofi tour dan juga Giant Ball Parade ini harusnya sudah tiba di Bundaran Hotel Indonesia. Namun informasi yang terakhir kami dapatkan saat ini rombongan parade dan parade dari trofi dan juga Giant Ball ini baru bergerak beberapa menit yang lalu dari kawasan kawasan kompleks Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, di mana dari informasi yang kami sudah sampaikan untuk Anda yang mungkin telah mengakses rni.co.id, kami mendapatkan informasi bahwa titik mula ataupun titik startnya itu akan dimulai dari pintu 6 kompleks GBK, kemudian akan berlanjut di zona 2 yaitu di depan Hotel Le Meridien akan menjadi titik penjemputan dari rombongan VIP, kemudian akan berlanjut ke zona 3 menuju Bundaran Hotel Indonesia. Dan nantinya ketika nanti tiba di Bundaran Hotel Indonesia, ini ada sejumlah rangkaian kegiatan yang juga akan digelar bersama dengan rombongan serta tentunya masyarakat yang akan terlibat di Bundaran Hotel Indonesia di mana yang seperti yang kita tahu bahwa di setiap hari Minggu ini merupakan jadwal digelarnya Car Free Day ataupun CFD, dan tentu nantinya ada sejumlah rangkaian di antaranya seperti trophy presentation moment, kemudian juga ada photo session serta closing remarks, dan nantinya tentu masyarakat akan lebih mengenal lagi seperti apa bentuk dari trofi FIFA ASEAN serta apa saja nanti yang hal-hal menarik yang bisa diketahui, dan tentunya jadwal sendiri dari penggelaran FIFA ASEAN di Indonesia sendiri atau secara umum akan dimulai pada tanggal 24, namun di Indonesia sendiri akan dimulai pada tanggal 25, di mana di Indonesia akan ada 8 tim termasuk juga Indonesia sebagai tuan rumah yang akan terbagi ke dalam 2 grup, di mana grup A akan digelar di GBK atau di Jakarta sebagai tuan rumah, sementara grup B itu akan berlangsung di Bandung, di mana Stadion Sijalak Harupat akan menjadi lokasi pelaksanaan dari turnamen tersebut. Dan nantinya Indonesia sendiri akan menggelar pertandingan home-nya di Stadion Gelora Bung Karno Senayan, sementara lapangan latihan kali ini yang dipilih adalah lapangan dari PT IKA atau Estetika sekarang namanya, yang merupakan milik dari Kepolisian Republik Indonesia, di mana nanti lapangan itu akan menjadi lapangan latihan dari Timnas Indonesia selama gelaran FIFA ASEAN 2026. Saat ini kami masih menanti kedatangan dari gelaran trofi ataupun perjalanan trofi yang akan tiba pada beberapa waktu ke depan, di mana saat ini bisa kami sampaikan juga sudah disediakan stage ataupun panggung yang nanti akan menjadi lokasi kita diperkenalkannya trofi FIFA ASEAN. Kemudian masyarakat pun sudah mulai berkumpul di titik yang menjadi lokasi nanti digelarnya trofi presentation dari trofi FIFA ASEAN 2026. Mungkin untuk sementara pendengar dapat kami sampaikan dari kawasan Bundaran Hotel Indonesia Nyara Positif Lolipo 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X at RRI Programa 3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Fauzi Wongsoyudo, Bupati Sumeneb. Radio boleh berubah zaman, teknologi boleh terus berkembang, tetapi kekuatan sebuah suara untuk menyampaikan kebenaran, membangun harapan, dan menyatukan masyarakat akan selalu dibutuhkan. 81 tahun RRI membuktikan bahwa radio bukan sekedar media, tetapi bagian dari perjalanan Indonesia. Mari terus hadirkan siaran yang positif, terpercaya, dan mampu menggerakkan masyarakat untuk maju bersama. Selamat Hari Radio 2026, Dirgahayu RRI ke-81. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus menjadi suara Indonesia dari masa ke masa. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Sekolah rakyat menjadi ruang belajar alternatif bagi anak-anak kurang beruntung. Di sana, pendidikan hadir dengan pendekatan sederhana namun penuh makna. Para pengajar berbagi ilmu dan nilai kehidupan dengan ketulusan. Sekolah rakyat menumbuhkan harapan bahwa masa depan dapat diraih melalui pendidikan. Selain pelajaran dasar, sekolah rakyat menanamkan nilai kebersamaan dan disiplin. Anak-anak diajak berani bermimpi dan percaya pada kemampuan diri sendiri. Dukungan masyarakat menjadi penguat keberlanjutan sekolah rakyat, karena pendidikan adalah jalan utama memutus rantai kemiskinan. Sekolah rakyat terus menjadi tempat bertumbuhnya mimpi anak bangsa. Di sanalah nilai kemanusiaan, pendidikan, dan harapan berjalan beriringan. Dengan dukungan keberlanjutan, sekolah rakyat dapat menjangkau lebih banyak anak, karena masa depan yang cerah berawal dari kesempatan belajar yang setara. Sekolah rakyat tumbuh dari kepedulian dan semangat berbagi. Di ruang sederhana, lahir tekad besar untuk perubahan masa depan. Setiap senyum dan semangat belajar menjadi bukti harapan itu nyata. Sekolah rakyat mengajarkan bahwa keterbatasan bukan penghalang untuk maju.

Selamat pagi pendengar, terima kasih Anda terus bersama program Satu RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Saya Riri Nesyanti juga terus menemani Anda lewat Sumenep pagi ini. Ya, tentunya pendengar, ketika komunitas Tabur Baik Sumenep ini menginisiasi sebuah program pelatihan dan penyaluran kerja bertajuk Profesional, yakni Program Figur Sukses Indonesia Andalan. Nah, inisiatif ini hadir sebagai bentuk kepedulian terhadap tingginya angka pencari kerja di wilayah Sumenep, pendengar, baik dari lulusan SMA maupun sarjana S1. Founder komunitas Tabur Baik, Yudi Ananta, ini mengatakan bahwa program ini berawal dari banyaknya keluhan masyarakat yang kesulitan mendapatkan pekerjaan dan berkonsultasi kepadanya secara langsung. Sebelum program ini resmi diluncurkan, Yudi secara pribadi telah aktif membantu menyalurkan para pencari kerja ke berbagai perusahaan mitra. Nah, tingginya kepercayaan dari rekan-rekan serta banyaknya rekomendasi dari masyarakat, inilah yang mendorong komunitas Tabur Baik untuk menghadirkan wadah yang lebih terstruktur dan berkesinambungan melalui program Profesional. Melalui program ini, mendengar komunitas Tabur Baik merangkul para pencari kerja dan memfasilitasi mereka dengan berbagai bimbingan intensif

0: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.
1: Bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini dan dianggap sebagai bank tertua di dunia.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Pendengar dosen program studi manajemen Universitas Bahauddin Mudhari, Uniba Madura, Bu Hairi, ini menyebut masalah yang dihadapi masyarakat dapat menjadi peluang untuk membangun bisnis. Peluang tersebut muncul ketika pelaku usaha mampu menghadirkan solusi yang dibutuhkan sekaligus memiliki nilai ekonomi. Iya, tentunya pendengar, kalangan mahasiswa dan pemuda ini memiliki banyak kesempatan untuk menemukan peluang bisnis dari persoalan sehari-hari, salah satunya dengan mengamati kebutuhan yang muncul secara berulang di lingkungan sekitar. Calon pelaku usaha perlu melakukan observasi sebelum menentukan bisnis yang akan dijalankan. Masalah yang dipilih juga harus memiliki potensi pasar dan berlangsung secara berkelanjutan agar bisnis dapat bertahan dalam jangka panjang. Riset pasar tidak cukup dilakukan dengan bertanya kepada satu atau dua orang terdekat. Calon pengusaha perlu melihat persoalan lebih dari banyak calon konsumen agar memperoleh gambaran kebutuhan pasar yang lebih luas.

0: Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.
1: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.
2: Satu, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Dan pendengar Anda terus bersama program 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya pendengar, kita hadirkan program ibadah minggu dan kesempatan pagi ini bersama Romo Cornelis Kopong Suban dari Gereja Katolik Maria Gunung Karmel Sumenep mengangkat tema tentang pengampunan. Selamat mengikuti.

Selamat sore, Ibu Bapa, saudara-saudariku yang terkasih. Khususnya saya menyapa para peziarah Love the Tour Surabaya yang sempat hadir bersama umat di Paroki Maria Gunung Karmel Sumenep sore ini. Sekali lagi selamat sore untuk kita semua. Kita memasuki hari Minggu biasa ke-24. Tema besar hari Minggu ini dan juga selama Minggu ini adalah pengampunan. Mengampuni. Dasar pengampunan kita adalah kasih dan pengampunan Tuhan sendiri. Jadi kita diajak untuk mengampuni karena punya dasar bahwa Allah mengasihi dan mengampuni kita. Maka mengampuni adalah cara hidup kita sebagai orang yang pernah mengenal dan mengalami pengampunan, belas kasih, kerahiman dari Tuhan. Mari di awal peran Ekaristi Kudus ini kita mengakui dosa-dosa kita supaya kita layak merayakan misteri keselamatan ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran yang berkata-kata, dengan perbuatan yang berlaku. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah membantu kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin.

Ya Tuhan, dalam Ekaristi Kudus ini kami berdoa bagi peziarah Love the Tour Surabaya. Kiranya Engkau memberkati selalu dalam peziarahan, juga dalam segala program, rencana, serta keluarga mereka masing-masing. Kami juga berdoa bagi umat di paroki Maria Gunung Karmel Sumenep ini, semoga umatmu, keluarga-keluarga semakin bertumbuh di dalam kasih dan pengampunan. Dan juga bagi kami masing-masing, semoga kami mampu mengamalkan kasih dan pengampunan di dalam hidup masing-masing, terutama mengampuni orang yang sulit kami ampuni. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, kasih setia dan kesabaran-Mu sungguh tidak terbatas. Kami mohon, berilah kami rahmat-Mu, agar kami dapat saling memaafkan dan mengampuni satu sama lain. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus,

Bacaan dari kitab Putra Sirak. Dendam kesumat dan amarah sangatlah mengerikan, dan orang berdosalah yang dikuasainya. Barang siapa membalas dendam akan dibalas oleh Tuhan. Tuhan dengan seksama memperhitungkan segala dosanya. Ampunilah kesalahan sesama, niscaya dosa-dosamu akan dihapus juga jika engkau berdosa. Bagaimana gerangan orang dapat memohon penyembuhan pada Tuhan jika ia menyimpan amarah kepada sesama manusia? Bolehkah ia mohon atas dosa-dosanya? Kalau si ia sendiri tidak menaruh belas kasihan terhadap seorang manusia yang sama dengannya, dia hanya daging belaka, namun menaruh dendam kesumat. Siapa gerangan akan mengampuni dosa-dosanya? Ingatlah akan akhir hidup dan hentikanlah permusuhan. Ingatlah akan kebusukan serta maut, dan hendaklah setia kepada segala perintah. Ingatlah akan perintah-perintah, dan jangan mendendami sesama manusia. Hendaklah kamu ingat akan perjanjian dari Yang Maha Tinggi, lalu ampunilah kesalahan sesama. Jauhilah pertikaian, maka engkau mengurungkan jumlah dosa. Sebab orang yang panas hati mengobar-ngobarkan pertikaian. Orang yang berdosa mengganggu orang-orang yang bersahabat dan melontarkan permusuhan di antara orang-orang yang hidup dengan damai. Demikianlah sabda Tuhan.

0: Bacaan dari Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup bagi Tuhan, dan jika kita mati bagi Tuhan. Jadi entah hidup entah mati, kita tetap milik Tuhan. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya Ia menjadi Tuhan baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Demikianlah sabda Tuhan.
1: Syukur.

Sekali peristiwa, datanglah Petrus kepada Yesus dan berkata, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku? Jika ia berbuat dosa terhadap aku, sampai 7 kali. Yesus berkata kepadanya, Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunasi utangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk melunasi utangnya. Lalu sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, Sabarlah dahulu, segala utangku akan aku lunasi. Tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan utangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, Bayar utang. Lalu sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, Sabarlah dahulu, utangku itu akan aku lunasi. Tetapi dia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dia melunasi utangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Lalu raja itu menyuruh memanggil hamba pertama tadi dan berkata kepadanya, Hai hamba yang jahat, seluruh utangmu telah kuhapuskan karena engkau memohon kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkan dia kepada algojo-algojo sampai dia melunasi seluruh utangnya. Demikian juga Bapaku di surga akan berbuat terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu.

Ibu bapa, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus. Ada beberapa hal yang saya ajak kita semua untuk merenungkan tentang tema besar kita, pengampunan. Yang pertama, dasar pengampunan kita adalah kasih dan pengampunan Tuhan. Itu menjadi dasar. Di dalam Mazmur tadi dikatakan bahwa Tuhan adalah pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Ketika kita jatuh dalam dosa, Dia mengampuni. Kemudian kita bertobat, lalu kembali jatuh dalam dosa, Dia tetap setia mengasihi dan mengampuni. Sehingga ada ungkapan yang sangat menarik tentang kasih setia Tuhan ini. Ketika kita setia, Tuhan terlebih dahulu setia. Ketika kita tidak setia, Tuhan tetap setia. Ketika kita semakin tidak setia, Tuhan semakin setia. Maka siapapun kita, apapun dosa yang kita lakukan, kesalahan yang kita lakukan, entah besar, entah kecil, Tuhan tetap setia mengasihi, mengampuni kita. Maka itu menjadi dasar hidup kita. Tuhan yang mengasihi dan mengampuni. Kemudian Yesus di dalam pengajarannya selalu menekankan kepada kita tentang kasih dan pengampunan. Kasih tidak terlepas dari pengampunan. Maka Yesus mengatakan di dalam Injil beberapa hari yang lalu, ketika engkau mengasihi orang yang mengasihi engkau, apakah jasamu? Ketika engkau membalas kasih kepada orang yang memberikan kasih kepadamu, ya sama saja ya. Namun Yesus meminta kita para muridnya untuk membuat sesuatu yang lebih, yang melampaui kasih yang biasa. Lalu Yesus katakan, kasihilah musuh-musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Itu kasih yang sudah jauh melampaui. Kasih sekali lagi selalu berhubungan juga dengan pengampunan, mengampuni. Dan tadi saya katakan bahwa mengampuni adalah cara hidup orang yang sudah pernah mengenal, mengalami kasih dan pengampunan dari Tuhan. Dan kita semua mengalami itu. Kita mengenal, mengalami betapa kita sungguh dikasihi, diampuni oleh Tuhan. Dalam segala kelemahan, dalam segala kekurangan yang kita miliki. Hari Jumat kemarin itu bacaan juga sangat menarik ya, tentang mengampuni. Mengapa saya harus mengampuni sesama? Terutama bagi mereka yang berbuat kekeliruan, kesalahan terhadap saya. Dalam renungan itu saya mengatakan bahwa kesalahan, kekeliruan yang dilakukan orang lain terhadap kita khususnya itu menjadi cermin bagi diri kita sendiri. Bahwa saya juga memiliki kekeliruan, kesalahan dan juga dosa. Mungkin lebih besar daripada orang yang berbuat salah kepada saya. Tetapi itu tidak diketahui atau tidak viral lah ya, bahasa kita sekarang. Mengapa saya dituntut untuk memaafkan, mengampuni orang yang berbuat kesalahan? Karena saya juga mempunyai kesalahan. Mengapa kita harus mengerti orang yang berbuat kesalahan? Karena saya juga punya kesalahan, punya kekeliruan. Yang ketika saya melakukan itu, saya mengharapkan orang mengerti, memahami saya.
Itu yang pertama ya. Dasar kasih dan pengampunan yang kita hidupi adalah kasih dan pengampunan Tuhan. Kesimpulan dari ini adalah kasih dan pengampunan Tuhan jauh melampaui apapun dosa yang kita lakukan dan siapapun kita. Jadi kasih dan pengampunan Tuhan itu lebih besar daripada segala dosa yang kita lakukan. Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam bacaan pertama tadi dikatakan bahwa dendam kesumat dan amarah sangatlah mengerikan. Dan orang berdosalah yang dikuasainya. Jauhilah pertikaian, maka engkau mengurangi jumlah dosa. Sebab orang yang panas hati mengobar-ngobarkan pertikaian. Ini maksudnya supaya kita bukan

Permohonan yang Yesus ajarkan kepada kita maksudnya adalah supaya kita tidak dikuasai oleh kebencian, tidak dikuasai oleh dendam, tidak dikuasai oleh amarah, tidak dikuasai oleh perasaan ingin membalas. Ibu bapak, saudara-saudari pasti pernah mengalami ini ya. Kalau disakiti, ya, rasa sakit itu yang kita alami terus-menerus, kita ingat, kita pikirkan terus-menerus, itu akan berubah menjadi rasa benci. Kemudian akan berubah menjadi rasa ingin membalas. Itu pasti. Ya. Apalagi rasa sakit itu begitu dahsyat, begitu besar. Maka apa yang kita alami? Kebencian, dendam, rasa ingin membalas itu akan menguasai hati kita. Menguasai pikiran kita, menguasai hidup kita. Kita akan menjadi orang yang terbelenggu, tidak bebas, karena dikuasai oleh kebencian, amarah dan seterusnya. Dari pagi sampai pagi, kita hanya memikirkan orang yang menyakiti kita. Pekerjaan kita pun akan terganggu karena kita selalu fokus pada orang yang menyakiti kita. Itu pasti kita akan mengalami seperti itu. Maka tenaga, waktu, pikiran, hati, hidup kita terkuras oleh perasaan benci terhadap orang yang berbuat salah kepada kita. Maka Yesus mengajak kita semua pada hari ini untuk bisa mengampuni supaya sekali lagi kita tidak dipenjara oleh kebencian, amarah, dan dendam. Karena apa? Yesus tahu kebencian dan seterusnya itu bisa merenggut atau merampas kebahagiaan kita, kebebasan kita untuk hidup dengan bahagia, dengan happy. Romo, susah Romo ya, untuk mengampuni. Apalagi saya mengalami sesuatu yang sungguh sangat tidak mengenakan dalam hidup, menyakitkan. Itu pasti. Tetapi Yesus mengarahkan kita ya, supaya tidak dikuasai sekali lagi oleh kebencian. Itu yang kedua. Yang ketiga, model kasih dan pengampunan bagi kita umat Kristen adalah Kristus yang tersalib. Ya. Kalau kita ingat kembali kisah sengsara Yesus Kristus, ini sungguh sangat luar biasa. Ya. Di atas kayu salib ini, Yesus menunjukkan bahwa dia tidak hanya sekedar omong, kamu harus mengampuni 70 kali 7 kali. Tetapi di atas kayu salib, dia menunjukkan itu dengan sangat luar biasa. Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ya. Apakah dia berdoa seperti itu dalam keadaan bahagia? Tidak. Dalam keadaan sengsara, bahkan ketika hampir mati. Dia tidak hanya sekedar mengampuni, tetapi dia membawa itu di dalam seruan doa. Jadi kita mengampuni orang lain, kita bawa juga di dalam doa. Kalau semuanya dibawa di dalam doa, diserahkan kepada Tuhan, itu rasanya lega. Tuhan, saya sulit mengampuni. Tetapi saya percaya Engkau membimbing saya untuk bisa mengampuni saudara saya ini. Bantulah dia untuk berubah, bertobat, dan bantulah saya untuk bisa mengampuni. Dari Yesus kita belajar bahwa dalam keadaan

0: sakit, sengsara, luka lahir batin, tetapi dia masih memikirkan keselamatan orang lain. Ya. Itu tidak semua orang bisa seperti itu. Ya. Saya sudah disakiti, menderita, sengsara, lahir batin. Itu tidak mudah bagi saya untuk mengampuni orang yang menyakiti saya itu, ya. Itu tidak mudah. Dan Yesus menunjukkan itu. Model kasih dan pengampunan. Yang diharapkan kita juga bisa menghidupi, menghayati. Ibu bapa, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus. Itu yang bisa kita renungkan pada hari Minggu ini, Minggu ke-24. Tentang tema besar kita, pengampunan. Model kasih dan pengampunan yang paling utama adalah Tuhan sendiri. Yesus sendiri menunjukkan itu. Maka kita diajak, pasti kita punya musuh, punya orang yang melakukan kesalahan, entah kecil, entah besar, di dalam hidup kita secara pribadi. Kita berusaha supaya bisa mengampuni. Pelan-pelan pasti bisa. Di akhir renungan ini saya punya satu cerita. Ini dalam misa harian saya sudah ceritakan ini. Kisah hidup Santa Teresa dari Kalkuta. Suatu ketika terjadi kelaparan hebat di India, di Kalkuta. Kemudian seorang bapak bersama masyarakat sekitar mendobrak masuk panti asuhan milik para suster ini. Kemudian mau berniat untuk mengambil makanan yang ada di dalam panti asuhan. Santa Teresa berada di luar komunitas. Dia datang ketika bapak itu sedang mengetuk-ngetuk pintu, ya, membentak-bentak, lalu marah-marah. Kemudian datanglah suster Teresa ini, lalu dia bertanya kepada bapak, apa tujuanmu datang ke sini? Lalu bapak itu, saya mau mengambil makanan, ya, yang ada di gudang panti asuhan. Karena saya mau membagi untuk masyarakat yang lain yang sedang kelaparan. Lalu Santa Teresa mengetuk pintu, meminta para suster yang ada di dalam itu membukakan pintu. Kemudian bapak itu bersama beberapa pemuda masuk ke ruang gudang penyimpanan makanan, lalu mengambil sebagian besar beras, gula, tepung, dan juga minyak. Setelah dia mengambil, keluar dari panti asuhan, bertemu lagi dengan Teresa. Lalu bapak itu menyampaikan, saya mengambil ini, lalu saya menyisakan sedikit untuk anak-anak di panti asuhan. Lalu apa yang dikatakan Teresa? Tuhan memberkatimu. Bapak itu ketika mau melangkah keluar, dia terkejut mendengar apa yang dikatakan Teresa. Lalu dia katakan, saya sudah mengambil semua bilikmu. Mengapa engkau memberkati saya? Bukannya engkau harus mengutuk saya? Lalu apa yang dikatakan Teresa? Bagaimana mungkin aku mengutukmu sedangkan Tuhan begitu mencintaimu? Serta-merta bapak itu langsung. Kata-kata yang sangat sederhana tetapi menunjukkan perpaduan, kesatuan, cinta dan pengampunan yang luar biasa. Dia bisa saja marah-marah, kan, mengutuk atau melapor polisi. Tetapi dia memikirkan cinta dan pengampunan yang sekali lagi jauh melampaui rasa sakit, rasa kecewa yang dialami. Ya. Itu tidak mudah. Ya. Tapi saya yakin ibu bapa, saudara-saudariku yang terkasih, kalau kita meresapi, merenungkan dengan baik sabda Tuhan ini, kita pasti bisa menghayatinya itu dalam hidup. Kita orang Kristen kan dikenal sebagai orang yang penuh cinta dan penuh pengampunan. Ya. Identitas itu bukan hanya sekedar identitas, tapi orang lain mengalami kita seperti itu. Ya. Tapi bukan itu bukan untuk show-showan, ya. Tetapi itu yang mau kita hayati, kita hidupi, juga menjadi kesaksian bagi umat yang lain. Semoga Tuhan Yesus yang penuh kasih dan pengampunan membimbing kita di jalan kasih dan pengampunannya, supaya pada akhirnya kita semua boleh mendamaikan dunia ini, menjadikan dunia ini tempat yang baik ketika dipenuhi kasih dan pengampunan. Tuhan memberkati. Saudara-saudari terkasih, setelah mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan, mari kita berdiri, kita membarui iman kepercayaan kita pada Tuhan. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan Yesus Kristus Bapa yang Kristus bersabda, ampunilah saudaramu bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Marilah kita mohon kepada Allah, supaya kita umatnya yang telah mengalami kasih Allah, membawa kegembiraan pengampunan kepada dunia.
1: Umat menjawab, Tuhan tolonglah kami untuk mengampuni. Bagi gereja Kristiani yang terpecah belah oleh dendam dan keangkuhan, semoga gereja-gereja dipersatukan kembali dalam persatuan Injil serta dalam kasih Kristus. Marilah kita mohon,
2: Tuhan tolonglah kami untuk mengampuni.
1: Bagi mereka yang membela keadilan dan menjadi pejuang hak asasi manusia, semoga para pembela dan pejuang hak asasi manusia berani mengakui dan memberantas dosa yang berakar dalam hati mereka sendiri. Marilah kita mohon, Tuhan tolonglah kami untuk mengampuni. Bagi pasangan-pasangan suami istri yang kehilangan cinta dan komunikasi, semoga pasangan-pasangan yang kurang rukun dan akrab mengambil keputusan untuk saling mengampuni, saling memahami, dan saling menghargai lagi. Marilah kita mohon,
2: Tuhan tolonglah kami untuk mengampuni.
1: Bagi kita manusia yang lemah dan sering bersalah, semoga kita belajar dari Yesus Kristus untuk berbelas kasih satu sama lain seperti Dia telah berbelas kasih kepada kita, dan semoga kita saling mengampuni dengan sepenuh hati. Marilah kita mohon,
2: Tuhan tolonglah kami untuk mengampuni.
1: Bagi kepentingan diri kita masing-masing, marilah kita mohon,
2: Tuhan tolonglah kami untuk mengampuni. Allah, Engkau begitu baik pada kami, sehingga segala kejahatan dan dosa kami tidak Kau perhitungkan. Semoga kami manusia yang kecil dan lemah ini, dalam pergaulan kami, menunjukkan kasih yang pengampun dengan kata dan perbuatan, karena Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami.

Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahan berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah, terimalah persembahan yang kami unjukkan untuk mengenangkan karya belas kasih-Mu dalam diri Yesus Kristus Putra-Mu, sebab Dialah Tuhan pengantara kami.

Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya, seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuh-Ku yang diserahkan bagimu."

Demikian pula sesudah perjamuan, dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku."

Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu, Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami, Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami, Leo XIV, dan Uskup kami, Henricus Pidiarto, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahimanmu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajahmu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa.

kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah hajatku. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu.

0: Lihatlah anak domba Allah. Lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas datang ke sini.
1: Tapi sabarlah saja, saya akan

Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur karena telah Kau perkenankan mengambil bagian dalam perjamuan kudus-Mu. Semoga anugerah yang telah kami terima ini membuahkan semangat pengampunan dalam diri kami demi terciptanya

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Fauzi Wongsoyudo, Bupati Sumeneb. Radio boleh berubah zaman, teknologi boleh terus berkembang, tetapi kekuatan sebuah suara untuk menyampaikan kebenaran, membangun harapan, dan menyatukan masyarakat akan selalu dibutuhkan. 81 tahun RRI membuktikan bahwa radio bukan sekedar media, tetapi bagian dari perjalanan Indonesia. Mari terus hadirkan siaran yang positif, terpercaya, dan mampu menggerakkan masyarakat untuk maju bersama. Selamat Hari Radio 2026, Dirgahayu RRI ke-81. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus menjadi suara Indonesia dari masa ke masa. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Selamat pagi pendengar, Anda terus bersama program Satu RRI Sumeneb, kanal informasi dan inspirasi. Dan saya Rira Nusyanti juga terus menemani Anda lewat sajian musik dan informasi ya. Selain kabar menarik yang akan tersaji ke ruang dengar Anda, mendengar saya juga hibur dengan sajian lagu-lagu menyenangkan ya. Ada satu kabar juga nih yang perlu sampaikan, ternyata untuk Anda pecinta buah, sekarang telah hadir Kebun Sai Farm. Ini adalah pesta petik buah semangka gold langsung dari kebunnya. Selain rasanya enak, sehat dan juga segar, Anda bisa menikmatinya pada hari Selasa, tepatnya di 15 September 2026, pukul 7 sampai selesai. Jadi Anda tinggal hadir, petik, timbang, beli. Nah, rasakan keseruan memilih dan juga memetik sendiri semangka favorit Anda. Di mana Kebun Sai Farm itu, yakni di Lapas Kelas 2A Pamekasan. Anda bisa juga ajak keluarga dan sahabat Anda untuk bisa petik semangka gold bersama-sama. Wah. Baik, saya juga ingin menyapa untuk yang barangkali baru saja berangkat dari perjalanan ya. Anda tengah di perjalanan, juga perhatikan keadaan cuaca. Tadi sudah saya sampaikan juga info cuaca hari ini, termasuk juga tetap jaga kesehatan karena kondisi cuaca yang bisa berubah sewaktu-waktu. Kemudian satu informasi juga untuk Anda nih yang barangkali juga suka ya berbisnis. Nah, ini memang perlu riset dulu sebelum Anda melakukan bisnis. Karena ini juga gambaran untuk mendorong anak muda melakukan riset sebelum berbisnis. Karena penting untuk mengetahui kebutuhan masyarakat sekaligus memastikan peluang usaha memiliki pasar yang jelas. Riset itu tidak cukup hanya mengandalkan pendapat teman atau juga orang terdekat ya. Pola pikir orang terdekat belum tentu memiliki kebutuhan pasar secara keseluruhan. Jadi calon pengusaha ini memiliki permasalahan dari lebih banyak objek dan melakukan observasi secara lebih luas. Ini diperlukan mendengar untuk mengetahui siapa target pasar dan apakah kebutuhan tersebut berlangsung secara berkelanjutan. Nah, juga didorong nih untuk seluruh anak muda bisa memperbanyak diskusi dengan pengusaha yang telah memiliki pengalaman. Karena pengalaman di lapangan ini dapat menjadi pelengkap teori yang diperoleh dari buku maupun pendidikan formal. Ide bisnis yang hanya tersimpan dalam pikiran tidak akan berkembang tanpa adanya tindakan. Karena itu, anak muda perlu mulai melakukan riset, berdiskusi, menguji ide, dan mencari solusi untuk kebutuhan masyarakat.

0: Inspirasi akhir pekan, Pro 1 RRI Sumenep.
1: Pendengar, di tengah aktivitas yang padat, kita sering mencari cara untuk menenangkan pikiran. Namun, tidak semua ketenangan harus dicari jauh dari rumah. Terkadang, ketenangan justru dapat ditemukan dari hal sederhana, seperti berkebun, menanam, menyiram, dan merawat tanaman bukan hanya aktivitas fisik biasa. Secara ilmiah, kegiatan berkebun diketahui dapat membantu menurunkan tingkat stres, meningkatkan suasana hati, serta memberikan efek relaksasi bagi tubuh dan pikiran. Bahkan, interaksi dengan tanaman dapat membantu meningkatkan fokus dan memberikan rasa puas saat melihat hasilnya tumbuh. Akhir pekan ini, mari luangkan waktu untuk mulai berkebun secara sederhana. Mulai dari tanaman yang bermanfaat untuk di dapur, seperti cabai, daun bawang, kemangi atau tomat yang mudah ditanam di rumah, sekaligus dapat membantu memenuhi kebutuhan bumbu dapur sehari-hari, sehingga lebih hemat dalam pengeluaran. Gunakan media tanam yang tersedia, manfaatkan pot, botol bekas atau lahan kecil di sekitaran rumah sebagai tempat menanam yang praktis. Lakukan penyiraman secara rutin. Sesuaikan dengan kebutuhan tanaman agar tetap tumbuh dengan lebih baik dan sehat. Luangkan waktu untuk merawat dan memperhatikan. Amati pertumbuhan tanaman, bersihkan daun dan jaga kebersihan area sekitar. Nikmati setiap prosesnya. Tidak perlu terburu-buru, karena berkebun adalah tentang kesabaran dan ketelatenan. Pendengar, berkebun bukan hanya tentang menanam tanaman di tengah kesibukan yang ada. Dengan menanam sendiri, kita tidak hanya mendapatkan hasil yang segar, tetapi juga lebih terjamin, lebih aman, dan dapat membantu berhemat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Mulai dari satu pot, rawat dengan penuh perhatian dan jadikan akhir pekan lebih segar, bermanfaat dan bernilai.
2: Aduh, motornya kok monggo begini, padahal lagi buru-buru.
3: Kenapa motor apa? Monggo ki.
2: Monggo, padahal perut nyaman, tiba-tiba mati, starter tak hidup.
3: Oh, coba tak lihat dulu pak, sebentar ya. Sepertinya ada bagian yang rusak, lebih baik dibawa ke bengkel aja pak.
2: Iya, bocor, di Sumenep banyak bengkel.
4: Silahkan bapak, motornya kita cek dulu ya.
1: Kendaraan tiba-tiba bermasalah di jalan. Tenang, banyak bengkel di Sumenep siap membantu dengan peralatan lengkap dan layanan yang cepat.
5: Wah, alhamdulillah dek, motornya hidup, makasih ya.
3: Iya pak, sama-sama, untung aja ada bengkel. Jadi kalau ada kendaraan bermasalah, ada yang bisa membantu pak.
1: Perjalanan lancar dimulai dari kendaraan yang terawat. Bengkel menjadi tempat di mana kendaraan kembali siap menemani aktivitas Anda. Dukung UMKM Bengkel di Sumenep agar terus maju dan selalu hadir untuk masyarakat.
0: Pro 1

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

infeksi saluran kemih, ISK. Infeksi ini terjadi pada kandung kemih, ginjal, maupun saluran lain yang berfungsi saat kita buang air kecil. Infeksi terjadi ketika bakteri di permukaan uretra atau saluran kencing kemudian masuk ke kandung kemih yang hangat dan lembab di mana mereka dapat tumbuh subur. Infeksi pada kandung kemih disebut juga sistitis. Kenapa wanita harus lebih berhati-hati? Karena salurannya lebih pendek, jadi bakteri menempuh perjalanan lebih dekat dari permukaan ke dalam. Kalau pada pria yang salurannya lebih panjang, bakteri yang masuk tertahan oleh katup-katup yang mencegah urin mengalir kembali, maka risikonya menjadi lebih kecil. Apa saja gejala ISK, infeksi saluran kemih? Yang pertama, beser atau sering buang air kecil. Perasaan ingin buang air kecil yang kuat padahal yang keluar hanya setetes. Perasaan seperti terbakar atau perih saat buang air kecil. Rasanya kandung kemih masih penuh setelah buang air kecil. Nyeri di atas tulang selangkangan. Kemudian yang terakhir, ada darah pada air seni. Jika terjadi demam dan menggigil, berarti infeksinya sudah sampai ke ginjal. Nah, bagaimana cara mengurangi gejala infeksi saluran kemih ini? Salah satunya bisa minum lebih banyak agar air seni kotornya keluar. Kalau sampai ada gejala demam, berarti perlu konsultasi ke dokter yang nantinya bakal disuruh mengkonsumsi antibiotik. Untuk mempercepat penyembuhan, coba jus beri-berian seperti strawberry, blueberry, dan cranberry. Ini juga bisa membantu mencegah infeksi. Cara lain untuk mencegah infeksi adalah dengan rajin mencuci tangan, apalagi ketika buang air kecil.

0: Nah, mendengar infeksi saluran kemih atau USK, ini menyerang sistem kemih meliputi uretra, kandung kemih, ureter, dan ginjal. Sebagian besar mendengar kasus ini terjadi saat bakteri dari luar masuk lewat uretra lalu berkembang biak. Nah, bakteri E. coli ini menjadi penyebab ISK paling umum. Perpindahan E. coli dari anus ke uretra memungkinkan bakteri naik hingga kandung kemih. Nah, selain E. coli, bakteri lain juga dapat memicu ISK dengan karakteristik berbeda. Dan penderita ISK sering buang air kecil karena rasa tidak nyaman di saluran kemih. Gejala ini berupa nyeri atau sensasi terbakar serta urin keruh atau berdarah. Seringkali pendengar penderita merasakan nyeri panggul dan tekanan pada perut bagian bawah. Urin berbau menyengat, demam, menggigil, mual, dan muntah bahkan bisa muncul jika infeksi mencapai ginjal. Sementara itu, perempuan lebih rentan nih mengalami ISK dibanding laki-laki. Uretra perempuan ini lebih pendek sehingga bakteri punya jarak lebih dekat menuju kandung kemih. Uretra perempuan berukuran sekitar 3 hingga 4 cm sehingga bakteri lebih mudah naik. Kehamilan dan perubahan hormon, mendengar, ini juga membuat perempuan lebih rentan terkena ISK. Perubahan kondisi tubuh itu dapat mempengaruhi pengosongan kandung kemih serta lingkungan saluran kemih. Nah, ISK ini juga perlu ditangani dengan tepat karena infeksi yang tidak ditangani dapat menyebar menuju bagian sistem kemih lainnya. Pengobatan umumnya menggunakan antibiotik berdasarkan jenis bakteri, tingkat keparahan, dan kondisi kesehatan pasien. Pencegahan dapat dilakukan melalui kebiasaan sederhana, terutama menjaga kebersihan dan memastikan tubuh memperoleh cukup cairan. Langkah pencegahan mencakup cukup minum air, tidak menahan buang air kecil, serta membersihkan genital dari depan. Buang air kecil setelah berhubungan intim juga dapat membantu mengeluarkan bakteri yang mungkin masuk menuju uretra selama aktivitas. Perempuan juga dianjurkan nih untuk menghindari produk pembersih kewanitaan beraroma yang berpotensi mengiritasi area uretra.
1: Sumedap pagi ini. Sumedap pagi ini.

Inspirasi akhir pekan, Pro 1 RRI Sumenep. Pendengar, akhir pekan seringkali menjadi waktu untuk beristirahat dari rutinitas. Namun, istirahat tidak selalu berarti diam. Terlalu lama tidak bergerak justru dapat membuat tubuh terasa lebih lelah dan kurang bertenaga. Sebaliknya, aktivitas fisik ringan dapat membantu menjaga kebugaran serta membuat pikiran lebih segar. Menariknya, banyak pilihan olahraga sederhana yang dapat dilakukan tanpa persiapan rumit. Akhir pekan ini, mari pilih aktivitas yang sesuai dan mulai bergerak. Bersepeda santai di pagi hari. Nikmati udara pagi sekaligus melatih kekuatan otot dan daya tahan tubuh. Jogging atau jalan cepat dilakukan di sekitar lingkungan rumah. Cukup 15 hingga 30 menit untuk menjaga kebugaran. Berjalan bersama hewan peliharaan, selain menyehatkan tubuh, juga menjadi momen kebersamaan yang menyenangkan. Melakukan yoga atau peregangan untuk membantu tubuh lebih rileks serta menjaga keseimbangan dan fleksibilitas. Mengikuti kegiatan bebas kendaraan atau CFD, memanfaatkan ruang terbuka untuk bergerak lebih leluasa bersama masyarakat. Pendengar, berolahraga tidak harus berat dan tidak harus dilakukan di tempat khusus. Yang terpenting adalah konsistensi dan kemauan untuk mulai bergerak. Karena tubuh yang aktif akan membantu kita menjalani aktivitas dengan lebih sehat dan bertenaga. Pilih yang ringan, lakukan dengan nyaman, dan jadikan akhir pekan lebih aktif dan menyegarkan.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Kita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Fauzi Wongsoyudo, Bupati Sumenep. Radio boleh berubah zaman, teknologi boleh terus berkembang, tetapi kekuatan sebuah suara untuk menyampaikan kebenaran, membangun harapan, dan menyatukan masyarakat akan selalu dibutuhkan. 81 tahun RRI membuktikan bahwa radio bukan sekedar media, tetapi bagian dari perjalanan Indonesia. Mari terus hadirkan siaran yang positif, terpercaya, dan mampu menggerakkan masyarakat untuk maju bersama. Selamat Hari Radio 2026, Dirgahayu RRI ke-81. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus menjadi suara Indonesia dari masa ke masa. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat siang mendengar, Anda terus bersama program 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya mendengar, kita hadir program Indonesia Layak Anak ya, Idola bersama Vira sebagai co-host dan Hasna, siswa berprestasi, dipandu juga oleh Mbak Titi di host kita kesempatan siang hari ini. Edisi 13 September 2026. Selamat mengikuti.

0: Apa kabar hari ini? Senang sekali Kak Titi hari ini bisa menemani adik-adik di rumah, tentu saja di program kesayangan kamu di Indonesia Layak Anak. Dan tentu saja Indonesia Layak Anak merupakan tempat anak-anak hebat untuk bercerita, kemudian juga belajar hal baru dan menunjukkan kalau setiap anak punya keistimewaan masing-masing. Nah, adik-adik di rumah, pernah nggak sih kalian merasa aku kayaknya nggak sehebat teman-temanku? Eits, jangan berpikir begitu dulu ya. Karena setiap anak itu punya bakat, kelebihan, dan juga cara sendiri untuk bersinar. Ada yang lewat prestasi, ada yang juga lewat kreativitas, ada juga yang suka membantu teman, ada yang pandai berpuisi, menyanyi, bercerita, atau bahkan berani mencoba sesuatu yang baru. Nah, tentu saja di Indonesia Layak Anak kali ini, Kak Titi tidak sendirian dong. Ada siapa ya kira-kira yang menemani Kak Titi? Nah, pagi hari ini bersama Vira.
1: Halo.
0: Dan juga ada Hasna. Halo Hasna.
2: Halo.
0: Apa kabar Vira? Tos dulu dong. Tos dulu dong. Apa kabar kalian?
1: Baik.
0: Oke, nah pasti adik-adik di rumah juga tentu saja kok ada yang beda ya hari ini. Ya, Kak Titi bersama dengan Vira dong ya, yang juga Vira ini bakal menemani kita semua di Indonesia Layak Anak tentu saja. Oke, Vira.
1: Iya Kak.
0: Vira, selama seminggu ini kegiatannya apa aja nih?
1: Aduh, ada lomba pidato, terus ya latihan-latihan gitulah buat lomba itu.
0: Oh iya, emangnya Vira suka ikut lomba?
1: Suka. Kebetulan lombanya di kayak public speaking gitu.
0: Public speaking ya? Oh yeah. Iya. Wah, berarti Vira ini juga suka tampil, ya kan?
1: Iya.
0: Yeah. Kalau Hasna kegiatannya apa aja nih?
2: Suka ikut lomba-lomba,
0: mm-hmm.
2: Kayak lomba sains, lomba mewarnai, lomba olimpiade.
0: Oh iya. Vira, kamu juga punya pertanyaan gak sih sama Hasna?
1: Punya dong.
0: Uh-oh.
1: Kak Hasna tuh kelas berapa sih?
2: Aku kelas 6 SD.
1: Sekolah di mana Kak Hasna?
2: Di SDT Alhidayah Sumenep.
0: Oh, iya. Di SDIT Alhidayah. Oke. Nah, pasti kan suka, Hasna itu suka mengikuti banyak lomba-lomba. Prestasinya banyak dong. Mau enggak dibocorin? yang di rumah teman-teman penasaran enggak nih? Iya. Tentu saja sebelum kita bertanya tentang prestasi-prestasi dari Hasna juga gitu ya kan. Nah, adik-adik di rumah tentu saja bisa menyimak kita di Pro 1 Sumenep di FM 101,3 MHz dan juga di channel YouTube RRI Sumenep Net. Kamu bisa like, komen, ataupun juga subscribe tentu saja. Oke, nah. Mungkin Vira juga punya pertanyaan lain lagi nih untuk Hasna tentang prestasi-prestasi dari Hasna mungkin.
1: Oh, gimana sih awal mula Kak Hasna menemukan passion atau bidang yang ditekuni sekarang sampai akhirnya menjadi prestasi?
2: Awalnya saya itu dari kecil udah suka ikut lomba mewarnai. Terus saya diikutin lomba sama mama, terus diikutin les. Terus sampai saya di situ belajar warna, belajar gradasi di situ. Sejak corona saya berhenti les.
0: Jadi dulu itu berarti suka mewarnai juga dong?
2: Iya.
0: Oke, keren ya. Nah, setelah mungkin udah sering ikutan lomba mewarnai. Dapat juara berapa? By the way.
2: Waktu itu saya dapat juara harapan 2, juara 3, harapan 2 juga pernah 2 kali.
0: Oke. Itu SD-nya atau masih TK tuh?
2: Kalau yang 2, juara 2 harapan itu TK sama yang juara 3. Kalau yang juara harapan yang satunya lagi itu SD.
0: Oh, SD. Kenapa sih suka dengan banyak warna, suka mewarnai gitu? Apa yang membuat Hasna jadi kayaknya aku suka deh mewarnai?
2: Saya suka karya-karya, suka melihat lukisan, jadinya warna-warna bagus, jadinya ikutan mewarnai.
0: Eh, kalau Vira suka juga nggak mewarnai?
1: Aduh, nggak suka, Kak.
0: Kenapa nggak suka?
1: Soalnya aku orangnya gak sabaran, Kak. Baru mewarnai aja udah pengen selesai.
0: Oh gitu. Jadi emang beda-beda ya. Ada yang suka mewarnai. Kayak Hasna ini emang dilihat mungkin dari ini ya, cara duduknya. Itu sudah sabar banget ya. Benar. Jadi memang mewarnai itu butuh kesabaran ya, Hasna ya. Oke. Pengalaman Hasna mengikuti lomba mewarnai butuh, kan memang butuh kesabaran nih. Ini enggak sebel juga enggak sama kayak Vira? Ya enggak sabaran kalau mewarnai.
2: Pasti pernah, soalnya waktu itu durasinya udah mau selesai, jadinya agak kesel juga.
1: Karena nggak cepat selesai mungkin ya.
0: Iya. Oke. Nah, ternyata prestasi dari Hasna itu bukan cuma mewarnai aja loh, Vira. Kamu juga penasaran kan apa saja prestasi-prestasi dari Vira? Dari Hasna. Kebalik ya. Oke. Nah, kalau Vira sendiri, Vira kan nggak suka mewarnai. Terus sukanya public speaking.
1: Iya.
0: Nah, suka apa lagi nih, Vira?
1: Apa ya? Suka
0: puisi.
1: Iya, puisi.
0: Oke. Pernah dapat juara enggak nih?
1: Pernah dong.
0: Oh, juara berapa kalau boleh tahu?
1: Juara 2. Juara harapan 1. Juara berapa lagi? Banyak. Juara 3 banyak.
0: Oh, emangnya ikut lomba puisi berapa kali nih, Vira?
1: Kayaknya kalau 5 kali itu lebih.
0: By the way, Vira ini masih kelas 5 loh ya. Jadi jangan salah sangka, hampir sama kayak Hasna ya. Tapi masih kelas 5, oke? Okay? Iya, prestasi di puisi kan banyak nih juga, Vira. Mungkin bagi pengalaman dong untuk teman-teman juga. Kalau misalnya ikut puisi tuh apa sih yang perlu disiapin?
1: Ya, kalian tuh harus lancar baca teksnya. Terus juga mimik wajah itu harus mantep banget. Kalau lagi ekspresi marah itu harus marah banget. Contohnya kayak apa ya? Kayak misal, kalian mau bilang merdeka. Terus kalian tuh merdekanya tuh pengen yang semangat gitu. Merdeka! Harus kayak gitu ya. Gak boleh lirih suaranya. Nanti dikira sama jurinya itu, ini gak semangat ini. Pikirannya kayak gitu.
0: Oh, jadi memang beda ya. Kalau puisi itu memang mimik wajah itu jadi hal yang utama ya. Oke.
1: Jangan lupa artikulasinya juga.
0: Oh, artikulasi juga jangan lupa ya, teman-teman. Kalau misalnya mau ikut lomba puisi seperti Vira, ya harus diperhatikan itu juga. Oke deh. Nah, itu kan pengalaman dari Vira dan juga Hasna. Nah, gimana kalau kita dengarkan Vira yuk berpuisi? Penasaran pastinya kan? Nah, Vira, kali ini Vira mau berpuisi tentang apa nih?
1: Kita adalah pemilik sah republik ini. Ini adalah karya dari Taufik Ismail.
0: Oke deh, langsung saja kita simak. Ini dia puisi dari Vira.
1: Kita adalah pemilik sah republik ini. Karya Taufik Ismail. Tidak ada pilihan lain. Kita harus berjalan terus. Karena berhenti atau mundur berarti hancur. Apakah akan kita jual keyakinan kita dalam pengabdian tanpa harga? Akan maukah kita duduk satu meja dengan para pembunuh tahun yang lalu? Dalam setiap kalimat yang berakhiran, "Duli, tuanku." Tidak ada pilihan lain. Kita harus berjalan terus. Kita adalah manusia bermata sayu yang di tepi jalan mengacungkan tangan untuk oplet dan bus yang penuh. Kita adalah berpuluh juta yang bertahan hidup sengsara dipukul banjir, gunung api, kutuk dan hama. Dan bertanya-tanya, inikah yang namanya merdeka? Kita yang tidak punya kepentingan dengan 1.000 slogan dan 1.000 pengeras suara yang hampa suara. Tidak ada lagi pilihan lain. Kita harus berjalan terus.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: masih menemani kita semua. Dan tentu saja adik-adik di rumah bisa mendengarkan kita di Pro 1 Sumeneb di FM 101,3 MHz. Dan juga bisa menonton kita di channel YouTube RRI Sumeneb Net. Dan Kak Titi masih bersama Hasna dan juga Vira dong. Hey, Vira keren banget puisinya. Aku suka banget dengan cara kamu berpuisi. Tos dulu dong. Harus semangat seperti tadi kata Vira. Kalau misalnya berpuisi harus mimik wajahnya, artikulasinya harus bagus. Udah dicontohin juga kan sama Vira. Nah, oke, kali ini kita juga tanya-tanya sama Hasna nih tentang prestasinya. Wih, ternyata Hasna banyak juga loh prestasinya, iya. Vira. Kamu mau tanya juga gak nih tentang
1: prestasi? Mau dong. Kak Hasna, banyak orang hanya melihat hasil akhir yang indah. Boleh bagikan tidak? Apa tantangan terbesar atau kegagalan yang pernah Kak Hasna hadapi? Dan gimana sih cara bangkitnya?
2: Awalnya saya waktu itu ikut lomba Omnas yang 12. Saya bertahan di provinsi dan kalah. Karena itu saya mencoba lagi ke Omnas yang 15. Saya belajar satu bulan sebelum lomba hingga sampai larut malam juga. Terus akhirnya saya mendapatkan medali perunggu.
1: Keren banget.
0: Keren ya.
1: Iya.
0: By the way, Hasna juara ini ya, tingkat nasional Omnas medalinya perunggu sains, apalagi sains tingkat nasional.
2: Iya.
0: Memang suka
2: sains. Suka sains, iya.
0: Kenapa suka sains?
2: Cita-citanya juga emang pengen dokter.
0: Kamu cita-citanya mau jadi apa?
1: Mau jadi pengusaha. CEO Kak, CEO.
0: Tapi bukan CEO yang terdampar kan?
1: Bukan dong.
0: Oke. Yang mudah-mudahan bisa terwujud ya.
1: Amin.
0: Oke. Jadi di bidang sains, balik lagi ke Hasna nih, di bidang sains gitu kan. Kalau menurut Hasna, kesulitan apa nih? Tingkat kesulitan kalau mengikuti kayak Omnas gitu kan, kayak science, lomba science, itu apa sih biasanya?
2: Tingkat kesulitannya tuh lumayan sulit, tapi ada juga yang gampang sih. Yang sulit tuh ada soal bahasa Inggrisnya.
0: Emangnya soalnya ada soal apa aja kalau di science itu?
2: Kalau di sains itu biasanya biologi gitu, kayak tentang tubuh, terus fungsi-fungsinya juga, dan fisika yang kayak hitung-hitung, energi-energi.
0: Iya. Kamu gimana?
1: Maksudnya?
0: Agak loading ya, kalau berhitung, fisika, agak loading. Sama kayak Kak Titi, tos dulu lagi. Kita kayaknya samaan deh.
1: Iya.
0: Banyak kesamaan deh kayaknya. Iya. Kalau di bidang sains itu kan memang harus giat belajar gitu kan ya. Nah, cara Hasna supaya semangat untuk belajarnya tuh gimana? Karena kan kadang capek, belajar fisika lagi, belajar biologi lagi, gimana?
2: Biasanya tuh kalau belajar itu kadang suka praktek sendiri.
1: Praktek sendiri? Hebat banget.
2: Kayak apa ya, di kamar itu.
0: Biasanya prakteknya gimana?
2: Kayak misalnya menghitung itu kayak barangnya dijatuhin sendiri gitu.
0: Fisika, ya. Biasanya gitu kan?
2: Iya.
0: Terus, Vira ada pertanyaan lain juga nggak nih untuk Kak Hasna?
1: Ada dong. Punya banyak prestasi pasti membutuhkan manajemen dan waktu yang luar biasa nih Kak.
0: Bener.
1: Bagaimana cara Kak Hasna tuh membagi waktu gitu?
2: Biasanya waktu itu biasanya pulang sekolah. Pulang sekolah, terus kalau hari libur itu juga belajar, terus istirahat buat makan, sholat, terus belajar lagi.
0: Aduh.
1: Aduh. Ya, ya, ya.
0: Kamu gimana, Fira?
1: Lemes kayaknya kalau jadi Kak Hasna ya.
0: emang kamu gak suka belajar?
1: Bukan gak suka belajar, tapi emang kalau di kayak matematika itu kayak loading.
0: Ya, karena memang setiap anak itu punya passionnya masing-masing ya, punya kelebihan masing-masing. Seperti Fira, mungkin di non-akademiknya yang prestasinya luar biasa, kayak juara puisi, terus suka public speaking. Sedangkan Hasna suka dengan berhitung, science gitu ya. Jadi punya keistimewaan tersendiri ya.
1: Iya.
0: Oke, nah selain Hasna ini juga suka science, ternyata dia suka olahraga. Hobinya memang olahraga?
2: Kalau hobi olahraga itu paling basket. Kalau renang itu bukan hobi, cuma bisa renang aja.
0: Oh, bisa renang aja. Oke. Okay. Jadi kalau basket memang hobi ya?
2: Iya.
0: Basket. Pernah ikut ini enggak? Turnamen juga enggak basket?
2: Ikut.
0: Di dapat juara?
2: Pernah dapat.
0: Oh, dapat juara berapa? By the way.
2: Juara 4.
0: Oke. Keren. Jadi selain science, olahraga, terus juga apa lagi nih?
2: Pramuka.
0: Oh, pramuka.
2: Iya.
0: Emang di pramuka ada lomba-lombanya juga?
2: Iya, ada. Lombanya banyak banget. Kayak fotografi, hasta karya, menyajikan, terus YL juga ada.
0: Kemarin dapat bocoran, Kak Titi dapat bocoran katanya fotografi, juara fotografi ya?
2: Iya.
0: Oke. Emang suka megang kamera atau gimana nih?
2: Itu sebenarnya beregu.
0: Oh, beregu. Kalau pramuka memang gitu ya?
2: Iya, beregu.
0: Ya. Oke. Iya, jadi Hasna ini banyak sekali juaranya ya. Ada yang juara satu hasta karya lomba penggalang saku pramuka. Wow, ini tahun 2025 ya.
2: Yeah.
0: Yang tahun 2026 ini dapat medali perunggu sains tingkat provinsi. Terus tingkat nasional juga.
2: Iya. Yeah.
0: Wih, sampai ke tahap itu perjuangannya seperti apa nih Hasna?
2: Perjuangannya panjang banget. Keluar kota juga capek, terus belajarnya juga membutuhkan waktu yang lama banget, sampai berbulan-bulan juga.
0: Iya.
1: Tapi capeknya kayak terobati ya kalau udah dapat medali.
2: Iya, kalau juara.
0: Oh, mungkin karena Fira juga punya pengalaman yang sama ya.
1: Iya.
0: Kalau udah ikut lomba terus dapat.
1: Iya, itu benar-benar terobati.
0: Kalau Fira pernah sampai ke tahap nasional juga nggak?
1: Belum, masih sampai kayak Semadura gitu.
0: Oke. Lomba apa nih yang Semadura?
1: Lomba puisi.
0: Lomba puisi, keren dong. Itu juga keren, luar biasa loh. Jadi patut jadi contoh juga untuk adik-adik di rumah. Oke deh, waduh. Kayaknya panjang sekali ya obrolan kita, seru banget ya. Dan nanti Kak Titi sama Hasna dan juga Fira juga akan kembali ya. Jadi jangan kemana-mana dulu, tetap

0: Bentar, Mi.
1: Ngapain sih, Pi? Nunggu aja.
2: Skor timnas dulu yang semalam nih di RRI News.
3: Mami, Papi. Aku baru aja diinterview di Pro 2 FM.
4: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-nya udah banyak.
5: Ini dia mana?
6: Yes,
3: emang. Ini aku di Pro 2.
7: Jangan rebutan.
8: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

0: Masih di Indonesia Layak Anak dan masih bersama Kak Titi dan juga Vira.
1: Halo.
0: Dan juga Hasna. Halo. Yang ternyata mereka berdua keren-keren abis ya, prestasinya luar biasa. Oke, Vira, kamu kan sering mengikuti lomba-lomba. Ada pengalaman yang juga berkesan atau tidak pernah bisa kamu lupakan?
1: Ada sih. Menang juara porseni, juara dua puisi.
0: Wih, keren. Apa yang membuat kamu ingat banget?
1: Soalnya itu, apa ya, kayak kedua kalinya aku diikutin lomba puisi. Pertama kali ikut lomba puisi itu kelas 3. Boleh disebutin gak anunya lomba?
0: Boleh.
1: Di Kata Bintang. Tapi, tuh kayak, apa ya, gak lolos gitu loh.
0: Oh.
1: Gak lolos, jadinya agak kecewa. Tapi di bulan Maret kalau nggak salah, diikutin lah lomba porseni. Akhirnya juara 2. Wah, itu nggak bisa dilupain banget.
0: Prosesnya yang panjang juga,
1: iya.
0: Gitu kan ya. Ya, walaupun pernah tidak berhasil, terus dapat juara. Itu seperti kata Vira, wah berkesan banget gitu ya Vira.
1: Iya.
0: Oke, nah by the way, Vira pernah bikin puisi sendiri nggak nih?
1: Pernah. Iya, pernah.
0: Pernah diikutkan lomba misalnya gitu, dibaca pada saat lomba?
1: Enggak sih, gak pernah. Biasanya dibaca sendiri aja di rumah, di video.
0: Iya. Nanti mau bikin puisi berapa?
1: Maksudnya?
0: Berapa banyak puisi yang pengen dibikin sama Vira?
1: Pengen banyak sih, pengen dibaca sama orang-orang kayak misal Taufik Ismail gitu. Pengen banget dibaca kayak gitu.
0: Oh iya, mudah-mudahan tercapai ya. Oke, kapan-kapan bikinin dong Kak Titi puisi tentang Kak Titi gitu. Siapa tahu aja kan ya teman-teman di rumah. Oke, nah kalau Hasna sendiri punya pengalaman yang berkesan apa nih yang gak bisa dilupakan sama Hasna?
2: Itu yang Omnas.
0: Yang Omnas.

0: karena waktu juga nih yang harus memisahkan kita di episode kali ini. Gak terasa ya, Vira?
1: Iya, gak terasa banget ya.
0: Padahal pengen ngobrol terus ya. Gak mau pulang kan?
1: Gak mau.
0: Oke, tanpa terasa kebersamaan kita di Indonesia Layak Anak ini sudah sampai di penghujung acara ya. Dan semoga setelah mendengarkan obrolan kita hari ini, kalian semakin percaya diri untuk menunjukkan kemampuan dan kelebihan yang kalian punya. Nah, mungkin ada kata inspiratif ya. Inspiratif apa nih yang ingin dibagikan sama teman-teman? Mungkin dari Vira dulu deh. Dari Hasna dulu.
2: Buat teman-teman yang di sana, jangan lupa belajar. Terus tetap semangat, jangan pantang menyerah, dan terus berdoa.
0: Oke. Kalau dari Vira ada nggak nih?
3: Ada dong. Jangan pantang menyerah ya teman-teman. Soalnya perjuangan kalian itu tidak selalu menghasilkan keberhasilan. Jadi teruslah berusaha. Sampai kalian tuh kayak, apa ya? Kok bisa aku ada di titik ini? Kalian harus begitu ya.
0: Wih, keren! Dan pastinya harus diingat ya, teman-teman di rumah, kalian itu gak harus menjadi seperti orang lain untuk bisa bersinar. Kalian punya bakat, mimpi, dan cara sendiri untuk bersinar. Jadi jangan takut mencoba, jangan takut gagal, terus belajar, dan yang paling penting tetap menjadi diri sendiri.
3: Vira ngasih inspirasi itu juga belajar dari diri sendiri ya.
0: Bener banget. Oke deh. Yang pasti senang sekali menemani kalian semuanya di episode kali ini. Dan tentu saja kita akan berjumpa kembali di episode berikutnya dengan tema dan juga pengalaman-pengalaman yang luar biasa dari teman-teman yang lain tentu saja. Dan Kak Titi pamit.
3: Vira pamit.
2: Hasna pamit.
0: Sampai jumpa. Dadah.

0: Tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya?
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Sumenep siang ini.

Pernahkah kita sadar bahwa sebuah suara yang tak terlihat bisa menemani seseorang yang bahkan tak pernah kita kenal? Itulah radio. Ia hadir tanpa mengetuk pintu, menyapa tanpa harus bertatap muka, dan menemani tanpa pernah meminta apa-apa. Di Madura ada ungkapan, muntak bisa atemu, bisa nyambung lebet suara. Tak bisa bertemu akan tetapi suara tetap bisa menyambungkan rasa. Karena radio bukan sekedar suara yang mengudara, radio adalah cerita, informasi, dan rasa yang menemukan pendengarnya. Selamat Hari Radio, teruslah mengudara, karena bisa jadi suara yang kita anggap sederhana adalah suara yang sedang dibutuhkan seseorang di luar sana.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Arsenal tren positif di lanjutan Liga Premier Inggris. Elena Rybakina berhasil menjadi juara turnamen tenis US Open 2026. Marc Marquez keluar sebagai pemenang sprint race MotoGP San Marino 2026. PSSI ajak masyarakat dukung timnas Indonesia jelang FIFA ASEAN. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Minggu 13 September 2026, bersama saya, Safira Amalia.

0: Informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Arsenal berhasil melanjutkan start apik mereka musim ini dengan kemenangan 2-0 atas Sunderland dalam laga Liga Inggris di Stadium of Light dini hari tadi. Laporan Nurdiansyah.
1: Penalty to Sunderland. Ballard went to ground.
2: Arsenal melanjutkan tren tanpa kekalahan di awal musim Liga Premier Inggris 2026-2027 setelah menang dari Sunderland 2-0 dalam laga pekan keempat di Stadium of Light Sunderland dini hari tadi. Dua gol tim meriam London itu dicetak oleh Bruno Guimaraes pada menit ke-58 dan tendangan penalti Saka Bukayo pada menit ke-7 tambahan waktu babak kedua. Peluang emas pertama dalam pertandingan ini jatuh ke tangan Saka yang tendangan jarak jauhnya dapat dengan mudah diselamatkan kiper Robin Reeves. Tidak lama Sunderland membalas lewat tendangan bebas Granit Xhaka yang tepat mengarah ke Daniel Ballack dalam kotak penalti. Namun bola melebar dari tiang gawang. Arsenal membalas dengan Gabriel Magalhaes melepaskan tendangan rendah yang melebar tipis dari sasaran, diikuti oleh tendangan luar biasa dari Kai Havertz yang dengan cerdik ditepis oleh Reus. Tuan rumah mencoba memberi perlawanan sebelum turun minum, namun tendangan jarak jauh Enzo Levy melebar sia-sia. Pada babak kedua, manajer klub Arsenal Mikel Arteta memasukkan gelandang penyerang Bruno Guimaraes untuk menggantikan bek Lewis Kelly Miles. Dengan Gunners yang berharap mampu meningkatkan daya gempur justru diganjar hukuman tendangan penalti 10 menit berjalannya babak kedua. Ezri Konsa menjatuhkan Ballack dalam kotak penalti saat mencoba mengantisipasi lemparan ke dalam. Akan tetapi Enzo Levy yang maju sebagai algojo gagal memecah kebuntuan gol pertama di pertandingan setelah tendangannya mampu diantisipasi kiper Arsenal David Raya. Memanfaatkan situasi yang serba kacau itu, Arsenal membalas dengan serangan balik dan si pemain pengganti Bruno Guimaraes berhasil membobol gawang Sunderland dengan tendangannya. Tuan rumah terus mengancam hingga menit-menit akhir, tetapi pertahanan mereka tetap terbuka lebar. Bek Sunderland, Reinildo, menjatuhkan Saka di kotak penalti dan wasit memberi kartu kuning keduanya sehingga ia diusir dari lapangan. Saka Bukayo berhasil mengonversi tendangan penalti tersebut untuk membawa tim asuhan Mikel Arteta unggul 3 poin di puncak klasemen Liga Primer pada tahap awal musim ini. Selesai pertandingan, manajer Arsenal, Mikel Arteta, mengatakan bahwa ia tidak memahami keputusan wasit untuk menghadiahi Sunderland tendangan penalti. Mereka menimbulkan banyak masalah. Kami harus mengatasi semua itu. Beban itu sangat berat di tengah pekan yang benar-benar sulit setelah laga melawan Chelsea dan Napoli. Dan di atas itu semua, kami harus menghadapi apa yang terjadi hari ini yang menurut saya tidak dapat diterima. Saya sudah menontonnya 20 kali dan saya tidak bisa memahami bagaimana mungkin wasit memutuskan untuk memberikan penalti dalam situasi seperti itu, atau mengapa VAR harus campur tangan. Sementara itu, manajer klub Sunderland, Regis Lebris, mengaku bangga dan kecewa dengan hasil pertandingan ini.
3: Proud and disappointed.
2: Bangga dan kecewa, ini adalah dua kata yang terlintas di benakku saat ini. Bangga karena menurutku kami telah menunjukkan bahwa kami benar-benar hampir meraih prestasi besar saat menghadapi salah satu tim terbaik di Eropa saat ini. Setelah babak pertama yang sedikit kurang agresif dalam menguasai bola, saya rasa penampilan kami di babak kedua sangat luar biasa. Kami berhasil membangun momentum, menciptakan peluang, penyelamatan gemilang dari Raya, dan penalti. Liga ini tidak kenal ampun dan level kompetisi ini pun tak kenal ampun, terutama setelah kami kebobolan gol. Kini Arsenal memuncaki klasemen sementara dengan 12 poin dari 4 pertandingan, sementara Sunderland bertengger di posisi ke-14 dengan 4 poin dari 4 pertandingan. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga, Chelsea hanya mampu bermain imbang saat menjamu Hull City dengan skor 2-2 dalam lanjutan Premier League di Stamford Bridge malam tadi. The Blues mampu unggul cepat lewat Morgan Rogers di menit ke-7. Namun Hull kemudian berbalik unggul berkat Brice Muhammad Belomi di menit ke-28 dan 34. Chelsea mampu memaksakan hasil imbang usai Joe Pedro membuat gol selepas jeda pada menit ke-66. Manajer Chelsea, Xabi Alonso, mengakui bahwa lini belakang timnya masih begitu rapuh. Hal itu yang membuat si biru harus membuang keunggulan cepat atas Hull.
1: Ya, kami kecewa dengan hasil dan performa kami. Saya rasa kami bisa tampil lebih baik. Setelah memimpin, kami tidak bertanding secara konsisten di sepanjang laga. Ada momen-momen di mana pertahanan kami mungkin kurang tangguh. Dan dari situlah mereka berhasil berbalik memimpin. Dan setelah itu kami sudah mencoba, tetapi kami bisa tampil jauh lebih baik daripada hari ini. Kami harus tampil lebih solid dan kami harus bertanding di sepanjang pertandingan. Bukan hanya di beberapa fase pertandingan saja. Memiliki konsistensi dalam performa adalah sesuatu yang kami butuhkan. Kami paham betul dan tahu bahwa ini adalah sebuah proses. Tetapi disinilah kami akan membuat peningkatan terbesar.
0: Chelsea kini total telah kebobolan 9 gol hanya dari 4 laga. Rapuhnya lini belakang Chelsea saat ini masih bisa tertutupi oleh tajamnya lini depan mereka. Chelsea telah membuat 10 gol di musim ini. Hasil atas Hull City membuat The Blues kini menempati posisi keempat klasemen Liga Inggris.

0: Pendengar RRI, Real Madrid berhasil menyegel kemenangan penting saat berhadapan dengan Rayo Vallecano dengan skor 4-1 dalam lanjutan La Liga dini hari tadi. Namun penampilan Los Blancos di babak kedua menjadi sorotan sang juru taktik Jose Mourinho. Menurut pelatih asal Portugal tersebut, anak asuhnya hanya bermain maksimal selama 45 menit pertama sebelum akhirnya kehabisan energi, baik secara fisik maupun mental.
1: Definiu de hoje como um partido de 45 minutos, partido acabado. Não tem mais história. A história pois seria o 3-1, o 3-0.
2: Saya mendefinisikan laga hari ini sebagai pertandingan 45 menit lalu pertandingan selesai. Saya sudah tahu bahwa tim tidak memiliki kekuatan, baik secara fisik maupun mental untuk melanjutkan babak kedua dengan cara bermain yang sama. Saya rasa gambaran yang tepat adalah bagaimana Jude Bellingham bermain dalam 10 menit terakhir, di mana dia praktis sudah tidak memiliki energi sama sekali. Motivasinya adalah memulai dengan kuat dan mengakhiri pertandingan secepat mungkin. Dan hal itu berhasil kami capai.
1: Dificuldade de pressionar, que o partido ia ser um pouco assim. La motivación era empezar fuerte y acabar rápido con el partido. Y esto lo hemos conseguido.
0: Meski mengalami penurunan performa di paruh kedua, Mourinho menegaskan bahwa target utamanya sejak awal adalah menekan lawan secepat mungkin di babak pertama dan mengamankan keunggulan. Pengalaman panjangnya di kompetisi level atas membuatnya sudah mengantisipasi situasi tersebut. Pendengar, Elena Rybakina menjuarai US Open 2026 usai menaklukkan Aryna Sabalenka di Arthur Ashe Stadium dini hari tadi. Kemenangan itu sekaligus mempertegas statusnya sebagai penghuni baru peringkat satu dunia. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
3: Elena Rybakina menjuarai US Open 2026 setelah mengalahkan Aryna Sabalenka dalam pertarungan 3 set. Kemenangan ini sekaligus mengakhiri dominasi Sabalenka di posisi puncak peringkat dunia. Rybakina menang 6-4, 5-7, 6-2 atas Sabalenka dalam pertandingan selama 2 jam 21 menit di Arthur Ashe Stadium dini hari tadi. Gelar ini menjadi Grand Slam ketiga Rybakina, sekaligus kemenangan keduanya atas Sabalenka di final setelah Australian Open Januari lalu. Petenis Kazakhstan itu tampil agresif sejak set pertama dan mematahkan servis Sabalenka untuk unggul 3-2. Meski persentase servis pertamanya hanya 27%, Rybakina mampu menjaga efektivitas pukulannya untuk merebut set pembuka. Memasuki set kedua, Sabalenka meningkatkan persentase servis pertamanya menjadi 61% dan mampu menyamakan kedudukan. Rybakina kemudian kembali mengambil kendali pada set penentuan dengan 2 kali mematahkan servis lawannya sebelum memastikan kemenangan. Usai pertandingan, petenis berusia 27 tahun itu mengaku sangat bahagia atas pencapaian yang diraihnya. Rasanya luar biasa. Saya masih sulit mencerna semua yang terjadi. Terlalu banyak pencapaian dalam beberapa pekan terakhir. Saya sangat bahagia dan bangga dengan semua kerja keras yang telah dilakukan. Ini benar-benar luar biasa. Sulit menemukan kata-kata yang tepat, tetapi saya sangat bahagia. Kemenangan tersebut menjadikan Rybakina petenis pertama sejak Serena Williams pada 2002 yang mengalahkan juara bertahan US Open. Ia juga menjadi petenis pertama yang mengalahkan nomor satu dunia di final US Open sejak Serena Williams pada 2012. Sementara itu, kekalahan ini membuat Sabalenka gagal mempertahankan gelar US Open, sekaligus kehilangan posisi nomor satu dunia. Petenis Belarus itu hanya berjarak 1 pekan dari catatan 100 pekan beruntun sebagai petenis nomor satu dunia sebelum posisinya digeser oleh Rybakina. Meski demikian, Sabalenka menilai masih banyak hal positif yang bisa dipetik dari penampilannya di turnamen ini. Ia menegaskan akan kembali lebih kuat pada turnamen berikutnya.
4: Secara keseluruhan, saya harus puas dengan level permainan yang saya tunjukkan. Ada banyak hal yang bisa dipetik dari turnamen ini, dan pengalaman menunjukkan bahwa saya selalu kembali dengan lebih kuat. Semua pelajaran yang saya dapat musim ini sudah membuat saya semakin tangguh. Hasil ini tentunya akan memotivasi saya untuk tampil lebih baik pada musim depan.
3: Kemenangan pada US Open 2026 semakin memperkuat status Elena Rybakina sebagai petenis nomor 1 dunia yang akan resmi disandangnya mulai Senin besok. Sementara Aryna Sabalenka harus turun ke peringkat kedua setelah mempertahankan posisi teratas selama hampir 100 pekan. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke balapan MotoGP pendengar, Marc Marquez keluar sebagai pemenang Sprint Race MotoGP San Marino 2026 yang berlangsung di sirkuit Misano malam tadi. Pembalap Ducati Lenovo tim tersebut tampil dominan sejak awal hingga finish. Marquez langsung merebut posisi terdepan dari Marco Bezzecchi yang mengawali balapan dari pole position. Marquez akhirnya menyelesaikan sprint race dengan catatan waktu 19 menit 48,519 detik. Bezzecchi finish kedua dengan selisih 1,068 detik. Sedangkan Martin melengkapi podium dengan jarak 3,538 detik dari sang pemenang. Di Giantonio harus puas finish keempat diikuti Alex Marquez di posisi kelima. Pedro Acosta, Raul Fernandez, Fermin Aldeguer, Luca Marini dan Johan Zarco melengkapi posisi 10 besar. Kemenangan ini membuat Marc Marquez tetap berada di peringkat kedua klasemen pembalap MotoGP 2026 dengan koleksi 249 poin. Sementara posisi puncak masih ditempati Jorge Martin dengan torehan 263 poin usai meraih podium ketiga pada sprint race MotoGP San Marino. Lalu peringkat ketiga masih dihuni Marco Bezzecchi dengan 241 poin.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pendengar, PSSI mengajak masyarakat mendukung timnas Indonesia jelang FIFA ASEAN edisi perdana melalui pengenalan trofi turnamen di kawasan Bundaran Hotel Indonesia. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Indonesia kembali mendapat kesempatan menjadi tuan rumah ajang sepak bola internasional melalui FIFA ASEAN 2026. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menegaskan Indonesia harus menjalankan perannya sebagai tuan rumah dengan baik. Pernyataan tersebut disampaikan Erick saat menghadiri Road to Glory FIFA ASEAN Cup Family Parade di kawasan Bundaran Hotel Indonesia pagi tadi. Erick mengapresiasi dukungan FIFA, Presiden Republik Indonesia dan pemerintah Provinsi DKI Jakarta terhadap penyelenggaraan turnamen tersebut. Erick berharap dukungan penuh juga akan diberikan masyarakat terhadap timnas Indonesia yang akan bertanding.
2: Ya, jadi mudah-mudahan event ini merupakan event yang besar buat FIFA. Kita harus jadi tuan rumah yang baik dan mudah-mudahan timnya juga prestasinya terbaik. Gitu. Dan saya yakin supporter Indonesia sudah supporter yang dewasa. Jadi kita harapkan juga nanti supporter tamu seperti Malaysia ya itu diterima dengan baik. Ada juga Thailand, Vietnam diterima dengan baik. Dan yang pastinya kita menginginkan tim nasional kita memberikan yang terbaik untuk bangsa dan negara.
1: Melalui kesempatan yang sama, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan Jakarta siap mendukung penyelenggaraan FIFA ASEAN Cup 2026. Pramono menilai penyelenggaraan FIFA ASEAN memiliki arti penting bagi Jakarta. Karena itu, pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan berkomitmen memberikan dukungan penuh.
3: Jakarta siap untuk menjadi tuan rumah yang baik. Dan seperti yang berulang kali saya sampaikan, Jakarta merupakan kota yang kita persiapkan menjadi ramah terhadap olahraga, destinasi olahraga, dan secara jujur saya mengatakan bahwa acara-acara seperti FIFA ASEAN Cup ini sangat berarti bagi Jakarta. Kami akan memberikan support sepenuhnya untuk itu. Dan mudah-mudahan lancar, yang paling penting Indonesia juara.

pandangan. Seluruh tim dibagi ke dalam dua divisi, di mana divisi pertama bertanding di Indonesia dengan lokasi pertandingan di Stadion Gelora Bung Karno SUGBK Senayan Jakarta dan Stadion Sijalak Harupat di Bandung. Sementara itu divisi dua akan bertanding di Hong Kong. Akan ada 8 tim yang bertanding di Indonesia dan terbagi ke dalam dua grup. Grup A terdiri dari Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Bangladesh. Sedangkan grup B mempertemukan Thailand, Vietnam, Filipina, dan Pakistan. Dari Jakarta, Nia Rabdulitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta sepak bola tanah air setelah mengalahkan Persib Bandung, pelatih Persija Jakarta Sintayong mengaku optimistis menatap ajang Indonesia Super League musim kompetisi tahun ini. Rizky Basuki melaporkan selengkapnya.
1: Pelatih Persija Jakarta Sintayong mengaku optimistis menatap ajang Indonesia Super League musim kompetisi tahun ini setelah anak asuhnya berhasil menang lawan tuan rumah Borneo FC di pekan pertama dengan skor 1-0, kemudian menang 2-1 atas tim tamu Persib Bandung di laga pekan kedua. Demikian disampaikan Coach Sintayong dalam jumpa pers di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, usai pertandingan Persija versus Persib kemarin.

0: bulan ni awalnya langsung tahun sebelumnya yang kita dua habis selalu dan kita lihat perintah-perintah itu yang terbalik dan terkesan di rumah selalu. Ya, itu memang sebelumnya berpikir jika kita dapat kemenangan dua, sekarang kedua kemenangan kali ini pasti akan lebih lancar perjalanan ke depannya selama kita berjalan.
1: Persija Jakarta berhasil mengalahkan Persib Bandung dengan skor tipis 2-1 dalam laga pekan kedua Indonesia Super League. Dalam laga yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno Jakarta itu dihadiri lebih dari 58.000 penonton. Dalam pertandingan itu, Persija unggul lebih dulu di babak pertama melalui gol Alexander Jeremejeff di menit ke-41. Tim tamu Persib Bandung sempat membuat Stadion Gelora Bung Karno hening karena penyerang Persib Sekulik berhasil menyamakan kedudukan di menit ke-81. Namun, pemain baru Persija asal Kroasia, Ivan Mamut, berhasil mencetak gol kemenangan di menit injury time, yakni pada menit ke-95. Pendukung Persija asal Ciracas, Jakarta Timur, Nizam Satria, mengaku bangga dengan perjuangan para pemain Macan Kemayoran hingga akhir pertandingan.
2: Cakep-cakep, tadi di menit-menit terakhir hampir aja seri akhirnya, tapi pemain Persija tetap tidak menyerah dan terus berjuang dan akhirnya membuahkan gol.
1: Dengan kemenangan 2-1 atas Persib Bandung, posisi peringkat Persija saat ini berada di posisi ketiga dengan 6 poin. Sementara Persib Bandung berada di posisi ke-6 dengan 3 poin. Rizky Basuki, RRI Jakarta.
3: Sementara itu pendengar, Bali United meraih kemenangan telak 4-1 atas Isen Bulang Kalteng FC dalam lanjutan Super League 2026-2027 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar malam tadi. Tejman Gopal tampil sebagai bintang dengan mencetak 2 gol, sementara 2 gol lainnya disumbangkan TP Yachida dan Irfan Jaya. Laporan Oscar Robert.
4: Ya, sebetulnya pertandingan ini sangat menarik ya, terutama sampai menit ke-30 kita masih menguasai pertandingan.
5: Bali United menang 4-1 atas Isin Mulang Kalteng FC dalam lanjutan Super League 2026-2027 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Sabtu malam. Tisman Gopal membuka keunggulan pada menit ke-35 sebelum TP Yachida menggandakan skor pada menit ke-45+2. Pada babak kedua, Irfan Jaya menambah keunggulan Bali United pada menit ke-73 dan Tisman Gopal mencetak gol keduanya pada menit 90+1. Isin Mulang Kalteng FC memperkecil ketertinggalan melalui Douglas Kras melalui titik putih pada tambahan waktu babak kedua, sehingga laga berakhir 4-1 untuk Bali United. Pelatih Bali United Johnny Jensen, usai pertandingan menilai, kemenangan 4-1 menjadi hasil luar biasa, meski timnya mengawali pertandingan dengan kurang baik dan sempat memberi ruang bagi lawan menciptakan peluang.
6: Kemenangan yang luar biasa buat kami, kita menang 4-1, tapi kita memulai laga dengan tidak cukup bagus, jadi ada beberapa momen yang mereka bisa ciptakan, tetapi setelah itu kita coba untuk menguasai pertandingan, kita bisa cetak 4 gol, itu luar biasa, tapi mungkin kita harus lebih klinis lagi untuk bisa cetak lebih banyak gol.
5: Sementara itu, pelatih Isin Mulang Kalteng FC, Mundari Karya, menilai timnya mampu menguasai pertandingan hingga menit ke-30. Namun, gol Bali United mempengaruhi kepercayaan diri para pemain.
4: Ya, sebetulnya pertandingan ini sangat menarik ya. Terutama sampai menit ke-30 kita masih menguasai pertandingan. Ya. Nah, sayang, gol terjadi lagi seperti yang terjadi pada saat awal hari ini. Dan itu merusak kepercayaan diri para pemain.
5: Kemenangan atas Isin Mulang Kalteng FC membuat Bali United mengoleksi poin sempurna 6 poin dari 2 pertandingan awal Super League. Pada pekan berikutnya, Serdadu Tridatu akan melakoni laga tandang dengan menghadapi Borneo FC Samarinda pada Minggu 20 September 2026. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.
3: Masih dari Super League pendengar, strategi Zegome sukses mengantarkan kemenangan kedua bagi Madura United saat melawat ke markas PSS Sleman yang dipadati belasan ribu supporter pada laga pekan kedua Super League. Berikut laporan Tagok Andovantrian.
7: Semuanya yang sedang kampung ke bisnis bersama Madura United kembali meraih hasil positif pada pekan kedua Super League setelah menundukkan tuan rumah PSS Sleman dengan skor 1-3 di Stadion Maguwo Harjo Sleman Sabtu 12 September 2026. Madura United bermain efektif di laga ini di tengah gempuran tuan rumah PSS Sleman yang bermain di hadapan belasan ribu pendukungnya. Pada sesi jumpa pers usai laga, pelatih Madura United, Jose Gomez, menilai kemenangan tersebut tidak diraih dengan mudah. Menurutnya, PSS Sleman merupakan tim yang bagus, terlebih pada pertandingan berlangsung di hadapan ribuan pendukung tuan rumah yang memenuhi stadion. Jose Gomez mengungkapkan, Madura United telah menyiapkan strategi untuk menghadapi permainan PSS Sleman yang mampu dijalankan dengan baik oleh para pemain, terutama di babak pertama. Memasuki babak kedua, Madura United tampil lebih bertahan dan mampu menunjukkan permainan lebih baik. Tekanan yang diberikan akhirnya menghasilkan gol sekaligus membawa tim tamu mengamankan kemenangan tersebut dengan skor 1-3.
8: Bagus, mereka punya support juga yang pasti hadir sore di sini. Tapi kita punya strategi dalam sisi latihan kita. Kita tahu bagaimana kita bisa cetak gol sore ini di pertandingan. Yang babak pertama agak kesulitan buat kita, tapi pas mulai babak kedua kita awal cetak gol, itu tim kita masih bisa kontrol pertandingan juga.
7: Sementara itu, gelandang Madura United Ilham Shah mengaku kemenangan tersebut diraih melalui pertandingan yang cukup melelahkan. Menurutnya, PSS Sleman mampu memberikan tekanan, terutama di 20 menit akhir pertandingan. Dirinya menilai PSS sebenarnya memiliki sejumlah peluang yang berpotensi mengubah jalannya pertandingan. Meski demikian, timnya mampu melewati tekanan tersebut dan mengamankan kemenangan penting di laga tandang.
9: Sebagai pemain, jujur pertandingan tadi sangat melelahkan karena Sleman bermain dengan baik, terutama di 20 menit terakhir. Kalau dihitung mungkin peluang mereka, kalau semua gol mungkin jadi bahaya untuk Madura. Tapi sekali lagi Madura lebih beruntung dari PSS Sleman.
7: Dimitar Mitkov kembali menyumbangkan brace dan gol yang dicetak di babak pertama sangat spektakuler dengan tendangan keras dari tengah lapangan. Sedangkan satu gol lainnya diciptakan oleh Danilo Santa Cruz. Koleksi 6 poin ini menjadi bekal positif sebelum menghadapi PSIR Yogyakarta di pekan ketiga Super League yang akan berlangsung di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan Pamekasan.
3: Selanjutnya, PSM Makassar pendengar optimistis meraih kemenangan perdana di Super League 2026-2027 saat menjamu Arema FC di Stadion BJ Habibie Parepare. Laporan Ahmad Aprisudi.
10: With the fighting spirit what we have, that we are ready to fight for the 3 points.
11: PSM Makassar optimistis raih kemenangan perdana saat menghadapi Arema FC pada pertandingan pekan kedua Super League 2026-2027. Laga tersebut akan berlangsung di Stadion Gelora BJ Habibie Kota Parepare sore ini. Pelatih PSM Makassar dari Jack Halisik menyebut persiapan tim berjalan baik. Seluruh pemain dinyatakan siap kecuali Lars Welwick dan Sergio Aguero. Lars tidak dapat dimainkan karena belum terdaftar di kompetisi Super League 2026-2027. Sementara Aguero masih menjalani latihan dan belum mencapai kondisi 100% usai membela timnas Malaysia di ajang AFF. Darija juga memastikan Luka Bulatovic masuk dalam daftar pilihan untuk pertandingan. Pemain tersebut sebelumnya mengalami cedera saat menghadapi Persib Bandung. Menurut Darija, Bulatovic telah pulih setelah menjalani perawatan intensif dari tim medis. Pemulihan dilakukan melalui perawatan intensif setiap hari selama sepekan. Lebih lanjut, Darija mengatakan PSM memiliki peluang untuk mengubah catatan hasil pertandingan pada laga melawan Arema. Ia menegaskan tim akan berjuang mendapatkan 3 poin di Kota Parepare.
10: We will do everything to keep the points in Parepare.
12: Kita akan memberikan segalanya untuk agar 3 poin tersebut tinggal di Parepare. Dan apa yang akan terjadi saya tidak bisa memprediksikan kepada kalian, tapi dengan fighting spirit, semangat berjuang yang kita punya sekarang, kita akan melakukan yang terbaik untuk itu.
11: Sementara itu, penjaga gawang PSM Hilman Syah menyebut musim ini menjadi era baru bagi PSM. Banyak pemain lokal dan asing baru bergabung untuk membentuk komposisi tim. Hilman Syah mengatakan tim masih membutuhkan waktu untuk menemukan komposisi terbaik. Ia menyebut Darija juga berupaya mengembalikan nilai Siri Nampace dan Ewako dalam permainan PSM.
13: Kita bermain di kandang sendiri, tetapi ya kita tetap optimis mencari kemenangan perdana di musim ini. Dan tentu saja doa dan dukungan supporter PSM Makassar akan bersama kita di pertandingan.
11: Lebih lanjut, Hilman Syah menyayangkan pertandingan kandang tersebut tidak dapat dihadiri supporter PSM. Namun, kondisi itu tidak mengurangi optimisme tim untuk meraih kemenangan.
3: Pendengar, dengan disampaikan informasi dari ajang Super League tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Fauzi Wongsoyudo, Bupati Sumeneb. Radio boleh berubah zaman, teknologi boleh terus berkembang, tetapi kekuatan sebuah suara untuk menyampaikan kebenaran, membangun harapan, dan menyatukan masyarakat akan selalu dibutuhkan. 81 tahun RRI membuktikan bahwa radio bukan sekedar media, tetapi bagian dari perjalanan Indonesia. Mari terus hadirkan siaran yang positif, terpercaya, dan mampu menggerakkan masyarakat untuk maju bersama. Selamat Hari Radio 2026, Dirgahayu RRI ke-81. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus menjadi suara Indonesia dari masa ke masa. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: sumanap siyang ini.
1: Selamat siang pendengar, terima kasih Anda terus bersama Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Selamat menikmati akhir pekan dengan keluarga tercinta dan pastikan Anda terus stay tune di Pro 1 RRI Sumenep.

Laut Sumenep, harta yang tak ternilai. Setiap terumbu, setiap ikan adalah warisan kita bersama. Tapi kalau tidak dijaga, keindahan ini bisa hilang. Selama ini, Laut Sumenep telah memberi masyarakatnya ikan yang melimpah, pasir putih, dan kebahagiaan. Namun, kekayaan alam ini butuh penjagaan kita bersama. Setiap tahun, sampah plastik, penangkapan berlebih, dan kerusakan terumbu karang mengancam ekosistem laut. Jika tidak diatasi, generasi mendatang hanya akan mendengar cerita tentang lautan yang dulunya subur. Nelayan, ibu rumah tangga, pelayan.

0: Belajar, wisatawan, dan kita semua bisa berperan. Mari mulai dari hal-hal sederhana. Buang sampah pada tempatnya, jangan ke laut. Gunakan peralatan nelayan yang ramah lingkungan, dan dukung wisata bahari yang ramah lingkungan serta bertanggung jawab. Jaga laut, jaga masa depan. Sumenep lebih hijau, lebih bersih, lebih sejahtera. Bersama, kita jadikan lautan Sumenep tetap hidup dan melautkan harapan. Karena laut kita, masa depan kita.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: terkait dengan permasalahan di desa ini tentu muara akhirnya karena ini memang anggaran yang memang dari negara dan juga daerah kan, artinya ada uang negara di situ yang dikelola oleh desa ya. Nah, ketika terjadi suatu permasalahan pasti nanti larinya ke tindak pidana korupsi kan. Kurang lebih mayoritas kebanyakan itu memang tindak pidana korupsi kalau penyalahgunaan di desa itu kan. Nah, cuma yang menjadi catatan di sini memang tindak pidana korupsi di desa ini mayoritas kebanyakan itu karena merasa uang desa itu uang mereka. Gitu loh. Itu
1: mereka,
0: yang
1: mereka siapa nih?
0: Mereka dalam artian oknum di perangkat desa tersebut. Jadi merasa sudah menjadi perwakilannya desa, disitulah mereka merasa ini uangnya mereka secara bebas, tanpa ada aturan yang mengatur, bisa dipergunakan tanpa prioritasnya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: sumenep siang ini.
1: Selamat siang pendengar, terima kasih Anda terus bersama Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Kali ini kita di rangkaian acara Budaya Madura yang akan menghadirkan rangkaian lagu-lagu Madura ke ruang dengar Anda. Selamat mendengarkan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Fauzi Wongsoyudo, Bupati Sumenep. Radio boleh berubah zaman, teknologi boleh terus berkembang, tetapi kekuatan sebuah suara untuk menyampaikan kebenaran, membangun harapan, dan menyatukan masyarakat akan selalu dibutuhkan. 81 tahun RRI membuktikan bahwa radio bukan sekedar media, tetapi bagian dari perjalanan Indonesia. Mari terus hadirkan siaran yang positif, terpercaya, dan mampu menggerakkan masyarakat untuk maju bersama. Selamat Hari Radio 2026, Dirgahayu RRI ke-81. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus menjadi suara Indonesia dari masa ke masa. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pamiarsa sepotor anum sesami parjuga saat mangkin ngereng pada miarsa aki pari pesan tor saloka matura sareng arte pon.
1: Kak, benata pari pesan nari ya kak. Binina etina curu ngoncur bermaja ah, kak.
2: Jadi ya maksud benih tepak dan ngoncur pas etina lenja.
1: Benih jara jari ya kak.
2: Benih jara pari pesan na orang senelak binina. Mangka nabi ini naki puru rembi wah.
1: Oh, cara jeria.
2: Iya, iya. Maksud cara jeria.
0: Pamirsa sepotor anum sesami parjuga sagadinto parebesan tor saloka matura sampun kaator sareng arte epon malarmuke bisa nambeuna pangauningan ngingingi parebesan tor saloka matura.

0: Halo Sobat Pajak, mari simak bersama jadwal dan lokasi layanan unggulan Samsat Sumenep. Layanan Samsat Keliling atau Samling, Senin di Pasar Banasare dan di sebelum Bank Jatim Pasongsongan, Selasa di Pertigaan Palduding Manding dan di Barat Kantor Kecamatan Ambunta, Rabu di Pertigaan Saronggi dan di depan Kantor Kecamatan Rubaru, Kamis di Pasar Candi Dungke dan di depan Polsek Ganding, Jumat di Lapangan Giling dan depan Pasar Dasuk, Sabtu di Pasar Sabtuan Kalianget dan di Pasar Bulto. Jam pelayanan Senin sampai dengan Kamis dan Sabtu pukul 8 sampai dengan 12 waktu Indonesia Barat, sedangkan Jumat pada pukul 8 sampai dengan 11 waktu Indonesia Barat. Samling malam di depan Masjid Jami Sumenep pukul 19 sampai dengan 21 waktu Indonesia Barat. Informasi lebih lanjut hubungi Samsat Sumenep, Jalan KH Mansur nomor 234 Sumenep, telepon 0328 662 338.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Pro 1.

0: it.
1: Pernahkah kita sadar bahwa sebuah suara yang tak terlihat bisa menemani seseorang yang bahkan tak pernah kita kenal? Itulah radio. Ia hadir tanpa mengetuk pintu, menyapa tanpa harus bertatap muka, dan menemani tanpa pernah meminta apa-apa. Di Madura ada ungkapan, mun tak bisa atemu, bisa nyambung lebet suara. Tak bisa bertemu akan tetapi suara tetap bisa menyambungkan rasa. Karena radio bukan sekedar suara yang mengudara, radio adalah cerita, informasi, dan rasa yang menemukan pendengarnya. Selamat Hari Radio, teruslah mengudara, karena bisa jadi suara yang kita anggap sederhana adalah suara yang sedang dibutuhkan seseorang di luar sana.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

Madura dikenal sebagai wilayah yang tandus, namun kaya akan kebudayaan. Kekayaan budaya yang terdapat di Madura dibangun dari berbagai unsur, baik dari pengaruh animisme, Hinduisme, dan Islam. Perkawinan dari ketiga unsur tersebut sangat dominan mewarnai kebudayaan yang ada. Nah, dalam perkembangannya, berbagai kesenian yang bernafaskan religius, terutama bernuansa Islami, ternyata lebih menonjol. Keanekaragaman dan berbagai bentuk seni budaya tradisional yang ada di Madura menunjukkan betapa tinggi budaya yang dimilikinya. Misalnya tembang macopat. Tembang macopat adalah tembang atau nyanyian yang mula-mula dipakai sebagai media untuk memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala di surau-surau sebelum dilaksanakan sholat wajib. Tembang tersebut penuh sentuhan lembut dan membawa kesahduan jiwa. Selain berisi puji-pujian, tembang macopat juga berisi ajaran, anjuran, serta ajakan untuk mencintai ilmu pengetahuan, ajaran untuk bersama-sama membenahi kerusakan moral dan budi pekerti, mencari hakikat kebenaran, serta membentuk manusia berkepribadian dan berbudaya. Melalui tembang macopat tersebut, setiap manusia diketuk hatinya untuk lebih memahami dan mendalami makna hidup. Syair tembang macopat merupakan manifestasi hubungan insan dengan alamnya, serta ketergantungan manusia kepada sang penguasa alam

0: Rosato RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selanjutnya kita segera ikuti Varia Olahraga edisi Minggu 13 September 2026 bersama Tago dan Familia.
1: Berikut Varia Olahraga.

0: Skuad Laskar Sapi Kerap berhasil meraih kemenangan di laga perdana Super League saat menjamu Persijap Jepara di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan SGMRP. Pebulu tangkis muda asal Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang, Muhammad Zaki Ubedillah resmi terpilih masuk dalam skuad tim nasional Timnas Indonesia yang akan berlaga pada ajang ASEAN Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Kabupaten Sumenep kini resmi memiliki cabang olahraga cabur kickboxing setelah rampungnya musyawarah Kabupaten Muskap, pengurus daerah kickboxing Indonesia KBI Kabupaten Sumenep. Semua kegiatan cabang olahraga di Madura itu terangkum dalam Vario Olahraga Minggu kedua bulan September 2026 bersama saya Familia dan Tago Anovantrian.
1: Debut manis Zé Gomez, 3 poin penting dikantongi Madura United di laga perdana.
2: Foi uma vitória justa.
1: Skuad Laskar Sapi Kerap berhasil meraih kemenangan di laga perdana Super League saat menjamu Persijap Jepara di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan SGMRP Minggu 6 September 2026. Dua gol kemenangan anak asuh Zé Gomez dicetak Dimitar Mitkov yang seluruhnya tercipta di babak kedua. Madura United tampil agresif sejak babak pertama dimulai, namun berhasil diimbangi oleh Persijap Jepara dengan counter attack. Sejumlah peluang berhasil diciptakan oleh pemain Madura United di babak pertama, namun penampilan gemilang penjaga gawang Sendri mampu menggagalkan upaya tersebut. Memasuki babak kedua, Madura United sukses mendominasi permainan dan mencetak 2 gol. Persijap Jepara juga memberikan perlawanan sengit dan menciptakan sejumlah peluang namun gagal mencetak gol hingga pertandingan berakhir. Dalam sesi jumpa pers usai pertandingan, pelatih Madura United Zé Gomez mengatakan timnya bermain cukup bagus sejak awal pertandingan dan banyak peluang yang tercipta. Gomez melakukan sejumlah perubahan di awal babak kedua yakni dengan lebih berani memberikan trupas ke daerah pertahanan lawan yang mampu dikonversi dengan baik oleh Mitkov untuk mengamankan kemenangan di kandang sendiri.
2: Foi a melhor equipa em campo. Na primeira parte podíamos ter feito 2, 3, 4, não fizemos, mas entramos depois forte na segunda parte, concentrados e a vitória é justa.
3: Para lá, está na mão, passou, na manhã, pertandingan. Nama ini dari babak satu dan babak dua kita lebih bagus dari mereka. Kita ada banyak peluang juga di babak satu. Tapi di babak dua kita kembali ke lebih kuat. Akhirnya kita dua-dua dan menang pertandingan.
1: Sementara itu, pemain Madura United Dimitar Mitkov mengatakan, pertandingan menghadapi Persijap Jepara sangat penting karena merupakan langkah awal untuk mengarungi kompetisi Super League. Menurutnya, raihan kemenangan membawa atmosfer tersendiri bagi Madura United untuk menjalani kompetisi Super League musim ini.
4: Very important game for us today because first game we played at home in front of our fans and was very important that we take the 3 points and start with a good positive atmosphere and prepare for the next game.
3: Pertandingan sangat penting karena pertandingan pertama kita, kita bisa dapat 3 poin di sini. Sekarang kita persiapkan untuk pertandingan lanjut.
1: Hasil ini membuat Madura United mampu melalui laga perdana dengan raihan kemenangan. Selanjutnya, Madura United akan menghadapi PSS Sleman di Stadion Maguwo Harjo pada tanggal 12 September mendatang.
0: Atlet bulu tangkis Sampang, Ubed, terkuat Indonesia di ASEAN Games. Pebulu tangkis muda asal Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang, Muhammad Zaki Ubedillah resmi terpilih masuk ke dalam skuad tim nasional Timnas Indonesia yang akan berlaga pada ajang ASEAN Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Pengurus Pusat Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia PPPBSI menetapkan namanya sebagai salah satu dari 10 atlet putra yang mengisi nomor beregu. Pemanggilan ini menjadi kebanggaan besar bagi masyarakat Kabupaten Sampang mengingat atlet asal Kota Bahari tersebut kembali dipercaya membawa nama bangsa di pentas internasional. Sebelumnya, Ubed Sapana Krapnya juga sukses membawa pulang medali emas nomor beregu putra pada ajang SEA Games 2025 di Thailand. Ubed mengaku bersyukur dan sangat antusias atas kepercayaan yang diberikan federasi untuk memperkuat tim beregu Indonesia dalam multi-event olahraga tertinggi di Asia tersebut. Apalagi ini menjadi pengalaman perdana baginya untuk tampil di ASEAN Games.
5: Mungkin suasananya itu enak banget di Jepang, makanannya juga enak-enak. Kumamoto aja udah enak, apalagi ntar di Tokyo baru pertama kali sih ntar. Kalau yang saya tahu, semua pemain kan ada cocok enggaknya. Ya pas, apalagi di Jepang ini reserve 1 kan kemarin, ya berharap bisa masuk sih. Dan alhamdulillah kemarin.
0: Persaingan pada cabang olahraga bulu tangkis di ASEAN Games 2026 diprediksi oleh Ubed akan berlangsung ketat karena diikuti oleh negara-negara raksasa bulu tangkis dunia. Meski demikian, berbekal persiapan intensif selama 2 bulan di Pelatnas, serta rentetan turnamen internasional yang telah dilaluinya, dirinya optimis dapat memberikan penampilan terbaik. Pengalaman berharga saat meraih medali emas di SEA Games tahun lalu juga disiapkannya sebagai modal penting untuk menghadapi tekanan di arena pertandingan nanti.
1: Resmi terbentuk, Rahmat Pambudi pimpin Kickboxing Sumenep 2026-2030. Kabupaten Sumenep kini resmi memiliki cabang olahraga kickboxing setelah rampungnya musyawarah Kabupaten Muskap Pengurus Daerah Kickboxing Indonesia KBI Kabupaten Sumenep di Aula Kantor KONI Sumenep. Dalam forum tersebut, Rahmat Pambudi terpilih secara aklamasi sebagai Ketua KBI Sumenep periode 2026-2030. Agenda pelantikan dan pengesahan struktur pengurus KBI Sumenep dihadiri langsung Sekretaris Umum KBI Jawa Timur Ari Budiarto serta perwakilan KONI Kabupaten Sumenep Saleh Horman. Rahmat Pambudi menceritakan, cikal bakal pembentukan KBI di Sumenep telah dirintis sejak tahun 2023, usai dirinya mengikuti ujian sabu hitam di Malang yang diselenggarakan oleh pengurus pusat KBI. Sejak saat itu, pihaknya berinisiatif mengenalkan olahraga bela diri ini ke sekolah-sekolah dan masyarakat luas melalui pembentukan klub-klub amatir.
6: Kami merasa senang ya Bu ya, karena perjuangan kami akhirnya mencapai titik puncaknya, meskipun ya ke depan masih ada banyak hal yang harus kami lakukan. Karena dari awal itu kami melaksanakan ini sendirian, ya, dalam arti ada beberapa teman yang kami rekrut untuk ikut serta dalam pendidikan ini, tapi kan segala macam anggaran itu kami mandiri semua, belum ada bantuan dari mana-mana.
1: Setelah resmi terbentuk, pengurus KBI Sumenep Tambah Rahmat akan memfokuskan program kerja pada pembinaan serta pemetaan potensi atlet daerah. Langkah strategis yang disiapkan antara lain menjaring atlet dari berbagai klub lokal serta berkolaborasi dengan cabang olahraga bela diri lain yang sudah lebih dahulu eksis seperti karate dan pencak silat. Selain mempersiapkan susunan penggalangan atlet, pengurus KBI Sumenep saat ini juga tengah melengkapi berkas administrasi organisasi untuk diajukan ke KONI Sumenep dan Pengprov KBI Jawa Timur.
0: HORNAS 2026 KONI Pamekasan tambah cabur dan pacu animo olahraga. Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kabupaten Pamekasan terus berupaya melebarkan cakupan pembinaan olahraga daerah pada peringatan Hari Olahraga Nasional HORNAS 2026. Kepengurusan baru periode 2026 ini berhasil menambah jumlah cabang olahraga cabur binaan dari 36 menjadi 39 cabur. Sekretaris Jenderal KONI Pamekasan Arif Rahman saat menjadi narasumber di Sumber Menyapa RRI menyatakan bahwa penambahan cabur ini ditujukan untuk memfasilitasi minat masyarakat sekaligus meningkatkan persiapan menghadapi Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Timur 10. Menurutnya penambahan wadah baru seperti sepak bola mini, olahraga rekreasi seperti domino, hingga berkuda mendapat respon positif dari masyarakat. Sejumlah sarana penunjang yang disediakan bahkan terus dimanfaatkan warga, baik untuk pembinaan prestasi maupun menjaga kebugaran fisik.
7: Ya, jadi memang dari semakin banyaknya cabur, otomatis juga banyak pilihan buat masyarakat di Pamekasan untuk olahraga apa yang menjadi hobi, khususnya untuk hiburan dulu. Jadi kemarin ada berkuda juga baru terbentuk di sini, kemudian yang sudah ada tentunya yang 36 cabur itu memang sudah olahraga populer seperti bulu tangkis, sepak bola, kemudian bela diri udah banyak ya. Dengan adanya penambahan cabur ini terus terang menambah animo.
0: Yang menambahkan keterlibatan aktif masyarakat dalam berbagai ajang olahraga daerah menjadi dorongan penting bagi pengurus untuk terus melengkapi cabur yang belum terbentuk. Kedepan, KONI Pamekasan menargetkan penyelesaian legalitas untuk beberapa cabur baru lainnya, sekaligus bersiap memutar sejumlah agenda kejuaraan daerah hingga akhir September.
1: Sekian Vario Olahraga, rangkuman aktivitas olahraga di Madura, Minggu kedua bulan September 2026. Sampai jumpa pekan depan, salam olahraga.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Fauzi Wongsoyudo, Bupati Sumeneb. Radio boleh berubah zaman, teknologi boleh terus berkembang, tetapi kekuatan sebuah suara untuk menyampaikan kebenaran, membangun harapan, dan menyatukan masyarakat akan selalu dibutuhkan. 81 tahun RRI membuktikan bahwa radio bukan sekedar media, tetapi bagian dari perjalanan Indonesia. Mari terus hadirkan siaran yang positif, terpercaya, dan mampu menggerakkan masyarakat untuk maju bersama. Selamat Hari Radio 2026, Dirgahayu RRI ke-81. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus menjadi suara Indonesia dari masa ke masa. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: ceria akhir pekan karaoke dangdut Pro 1 RRI Sumenep bersama saya Ani Purnama siang ini. Silakan mendengar yang akan bernyanyi dari rumah ya. Langsung saja di 3 jalur telepon 665-396-662-317 juga di 0811-33-45101. Halo, selamat siang Cak Adut.
1: Selamat siang Cak Adut, ceria akhir pekan karaoke dangdut.
0: Wah, ini sepertinya dari Perenduan ya.
1: Rinduan punya, Bang.
0: Dari Sukron. Lagunya apa, Sukron?
1: Lagunya saya mau coba dari Angka 1, Caca Handika.
0: Caca Handika. Oke, ya. Lagunya buat siapa?
1: Buat seseorang yang mengerti. Yang tetap selalu ada di hati.
0: Wah, mantap. Tapi
1: malam
0: lagi
1: Bani ya.
0: Tapi lagi dengerin ya sekarang ya.
1: Oh, tetap dengerin.
0: Oh. Sebentar. Kayaknya saya ini deh. Gimana? Untuk siapa lagi mau kirim-kirim salam?
1: Untuk Baninya, semoga tetap sehat selalu sama keluarga. Juga ada Kak Jeki, ada Winda, Wanda. Juga yang ada di Pamekasan semuanya, di Sampang semuanya, pokoknya semuanya tanpa terkecuali.
0: Semuanya tanpa terkecuali. Oke, udah siap? Sudah latihan berapa lama ini?
1: Latihan.
0: Oke.
1: Sebentar, Pak. 5 menit.
0: Yuk, ini lagunya.

0: Wah, keren suaranya. Syukron, terima kasih.
1: Minggu depan, terima kasih, Mbak Ani.
0: Minggu depan nyanyi lagi ya.
1: Amin, semoga bisa.
0: Amin. Oke, terima kasih Syukron.
1: Ya. Aduh, Ibu Adi, Abang, Serimi bikin kenyang. Kalau Anda ingin bergoyang, ayo karaoke bersama Cakadut pasti senang.
0: Waalaikumsalam. Cakep. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan 66 tadi 662 317 sekarang 665 dong. Oke, halo. Selamat siang Cakadut.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Ceria akhir pekan karaoke dangdut.
0: Ceria akhir pekan karaoke dangdut. Ini ya. Mbak Evi.
2: Iim.
0: Oh, Mbak Iim. Aduh, maaf. Astagfirullahalazim.
2: Gimana punya kabar, Mbak Ani?
0: Kabar baik, alhamdulillah. Saya udah lama sih soalnya nggak ini ya, nggak di Pro Dangdut, jadinya saya agak-agak ini.
2: Gak apa-apa.
0: Mau lagu apa?
2: Sama-sama sehat.
0: Mbak Iim, lagu
2: lagunya
0: apa?
2: Lagunya Meleleh Bahagia yang tanpa

0: Mbak Ani.
1: Mbak Ii meleleh beneran nih.
0: Ya, makasih Mbak Ani.
1: Iya, nanti gabung lagi minggu depan ya.
0: Oke.
1: Oke, terima kasih Mbak Iim. Waalaikumsalam. Setelah syukron Mbak Iim, satu lagi di 0811. Halo.
2: Halo. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Iya, ini Mbak Evi.
2: Iya dong.
1: Alhamdulillah. Mau nyanyi apa Mbak Evi?
2: Kadut ceria akhir pekan karaoke dangdut.
1: Mantap. Mau nyanyi apa Mbak Evi?
2: Mau nyanyi lagu Terguling-Guling.
1: Oh, Terguling-Guling. Oke,
2: iya.
1: Buat siapa lagunya?
2: Buat Mas AA yang ada di Batang-Batang.
1: Mm-mm.
2: Selamat terguling-guling nanti malam. Soalnya kalau siang kerja.
1: Oh, kalau malam istirahat.
2: Iya.
1: Oke.
2: Okay. Dan selamat terguling-guling.
1: Oke okay deh. Sama siapa lagi? Sama siapa? Buat siapa lagi?
2: Buat Selfie.
1: Mm-hmm.
2: Ditunggu gabungannya. Terus juga alias Ayu ya, ditunggu gabungannya.
1: Mm-hmm.
2: Terus juga ada Mas Alex. Ditunggu gabungannya juga, bukan
1: Mas,
2: Thor. Ditunggu
1: okay
2: gabungannya, pokoknya buat kesemuanya aja.
1: Oke, okay. Sudah siap?
2: Oke.
1: Iya, ini dia lagunya, Terguling-Guling.

0: Waduh, terima kasih Mbak Evi. Minggu depan
1: Makasih.
0: gabung lagi ya.
1: Insya Allah, mudah-mudahan sehat.
0: Insya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Sukron. Kemudian tadi ada Mbak Iim dan juga Mbak Evi. Sudah tiga penelpon yang nyanyi ya di Cakadut untuk edisi hari ini. Kita break dulu pendengar. Nanti saya akan kembali lagi. Anda siap-siap berlatih dulu untuk giliran selanjutnya di Cakadut. Ceria akhir pekan karaoke dangdut Pro 1 RRI Sumenep.

Merokok itu pilihan. Tapi, membuat orang lain ikut menghirup asapnya, itu bukan pilihan mereka. Jadi, kalau mau merokok, cari tempatnya. Jangan semua tempat dianggap area bebas asap. Karena orang dewasa bukan yang banyak asapnya, tapi yang tahu cara menghargai sesama. Pastikan Anda bijak merokok pada tempatnya.

0: Cakadut, ceria akhir pekan karaoke dangdut.
1: Iya, ceria akhir pekan karaoke dangdut. Silakan untuk pendengar yang mau gabung lagi, saya balik dulu ya. Kalau tadi 0811 itu terakhir, nah sekarang untuk sesi selanjutnya saya terima yang pertama. Halo. Halo. Cakadut. Halo. Siapa di mana nih? Iya, silakan. 0811. Sudah nyambung ini. Halo.
2: Halo.
1: Iya, dengan siapa di mana?
2: Dengan Mas Alek.
1: Di mana?
2: Di Bang Selok.
1: Di Bang Selok. Volume radio tolong dikecilkan dulu ya, Mas Alek ya. Oke, mau lagu apa, Mas Alek? Kenapa?
2: Masih adakah cinta?
1: Masih adakah cinta? Oke.
2: Iya,
1: karena masih apa namanya? Masih ada feedbacknya tuh, Mas, bunyinya. Oke ya, siap ya. Masih adakah cinta? Yuk, ini dia lagunya Mas Alek di Bang Selok.

0: Iya, terima kasih Mas Alek. Iya, nggak apa-apa. Itu banyak fansnya berarti Mas Alek ini.
1: Iya. Jaga Jamara ini.
0: Iya, makasih Mas Alek. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk di 665 dulu. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Cakadut
2: dengan Fatan di Bangladesh.
0: Dengan Fatan di Bangladesh.
2: Betul.
0: Lagunya apa, Fatan?
2: Lagunya jam dinding, Mbak.
0: Jam dinding? Kenapa iya. Jam dindingnya rusak?
2: Iya, Mbak, dibanting, Mbak.
0: Oke, jam dinding. Oke. Udah siap?
2: Insya Allah, Mbak.
0: Lagunya buat siapa ini?
2: Lagunya buat dianya dia.
0: Hah?
2: Yang suka ngebanting jam dinding.
0: Oh, iya. Sebentar. Ini kok... Ini ya, benar ya lagunya ya?
2: Iya.
0: Oh, ya udah. Yuk, silahkan dimulai Fatan di Bangladesh.
2: Salamnya ada Jeki, Iim, Syahdan, Sukron, ada Mbak Ayu, dan Suku.

0: Ya. Oke. Terima kasih dari Bangladesh tadi. Oke, satu lagi silakan. Halo, Cak Adut, selamat siang.
1: Halo, Cakadut, ceria akhir pekan. Karaoke
0: Karaoke
1: dangdut.
0: dangdut.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Mbak Irma.
1: Iya.
0: Mau lagu apa Mbak Irma?
1: Ya, kalau ada prasangka, Mbak, dari Ina Sintia.
0: Oh, prasangka itu
1: Tapi kasih
0: bagus
1: yang
0: loh
1: ori,
0: lagunya.
1: jangan kasih koplo ya, Mbak, ya.
0: Prasangka.
1: Iya.
0: Ya, untuk siapa lagunya?
1: Lagunya buat yang mengerti aku.
0: Yang mengerti.
1: Ya.
0: Prasangka yang ori itu yang mana ya? Ntar ya, saya
1: Yang
0: cek
1: Ina.
0: dulu ya. Iya, sebentar saya cek dulu musiknya. Untuk siapa salamnya?
1: Salamnya
0: Bentar.
1: buat
0: Ini ya, ini ori.
1: ya.
0: Iya kan?
1: Ya.
0: Oke, salamnya buat siapa?
1: Ya, buat kesemuanya lah, Mbak.
0: Buat semuanya aja.
1: Iya.
0: Prasangka ya, Ine Cynthia ini dia lagunya, Mbak Irma.

0: Iya, itu lagu aja kan ya, Mbak? Maksudnya
1: Iya, cuma
0: cuman lagu
1: lagu.
0: kan?
1: Gak apa-apa kan? Yang
0: Gak apa-apa
1: penting
0: dong.
1: orangnya gak kemana-mana.
0: Iyalah.
1: Ya
0: Oke, Mbak
1: iyalah,
0: Irma,
1: makasih
0: terima
1: atas waktunya,
0: kasih.
1: Mbak.
0: Ya,
1: Yuk,
0: sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Tiga penelpon, kita break dulu ya pendengar. Nanti saya akan kembali lagi di Cakadut, Sri Akhir Pekan, Karaoke Dangdut.

Pernahkah kita sadar bahwa sebuah suara yang tak terlihat bisa menemani seseorang yang bahkan tak pernah kita kenal? Itulah radio. Ia hadir tanpa mengetuk pintu, menyapa tanpa harus bertatap muka, dan menemani tanpa pernah meminta apa-apa. Di Madura ada ungkapan, mun tak bisa atemu, bisa nyambung lebet suara. Tak bisa bertemu akan tetapi suara tetap bisa menyambungkan rasa. Karena radio bukan sekedar suara yang mengudara, radio adalah cerita, informasi, dan rasa yang menemukan pendengarnya. Selamat Hari Radio, teruslah mengudara, karena bisa jadi suara yang kita anggap sederhana adalah suara yang sedang dibutuhkan seseorang di luar sana.

Pendengar khususnya Anda kaum muslimin dan muslimat di Sumenep dan sekitarnya, pukul 14.38 menit saat ini saatnya kami kumandangkan azan asar untuk wilayah Sumenep dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah sholat asar.

0: orang-orang Arab jahiliyah itu bahkan di luar kota Mekah semuanya menyembah patung. Ada yang menyembah pohon, ada yang menyembah api dan sebagainya. Maka diutuslah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memberantas kemusyrikan-kemusyrikan tersebut sehingga apa? Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, hanya menyembah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa? Kul huwallahu ahad. Katakan Muhammad wa Allah al-Ahad yang Maha Esa. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Bahlah kalian semua kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan engkau musyrik kepada Allah. Dan jangan engkau menyekutukan sesuatu pada Allah Subhanahu wa taala. Itu misi yang pertama yang merupakan dasar kita beribadah.
1: Ikhtibar Pro 1 RRI Sumenep.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Ceria akhir pekan, karaoke dangdut.
2: Iya, penelpon terakhir ya, karena memang waktu kita sudah mepet sekali. Silakan. Halo, selamat siang, Cak Adut.
3: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Wawan, monggo Pak, mau lagu apa?
3: Lagu anu yang semol ya, Mbak ya.
2: Mm-mm.
3: Hatimu dan hatiku.
2: Hatimu dan hatiku.
3: Ya.
2: Oke. Lagunya untuk siapa, Pak?
3: Ya, karena ini ada request lagu dari Evi untuk Mbak Ani nih katanya.
2: Gitu.
3: Iya.
2: Oke, siap ya. Ini lagunya Pak Wawan ya. Oke, ya. Yuk. Bener ini Pak lagunya. Oke deh. Lanjut.
3: Lanjut.

0: Pak Wawan, saya mohon maaf ya Pak, ini waktunya okay. sudah habis.
1: Pak Wawan, iya. Penting masuk.
0: Iya, Pak Wawan ini nggak sampai tuntas loh. Saya minta maaf banget ya.
1: Tidak apa-apa, sudah tuntas ini sudah.
0: Jangan marah sama saya ya. Iya, insya Allah ketemu lagi lain kesempatan.
1: Amin,
0: terima
1: amin.
0: Kasih Pak Wawan, sehat selalu.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, saya harus akhiri Cakadut untuk edisi hari ini. Terima kasih semuanya, sehat terus mendengar dimanapun berada. Dan jangan lupa terus stay tune di Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Fauzi Wongsoyudo, Bupati Sumenep. Radio boleh berubah zaman, teknologi boleh terus berkembang, tetapi kekuatan sebuah suara untuk menyampaikan kebenaran, membangun harapan, dan menyatukan masyarakat akan selalu dibutuhkan. 81 tahun RRI membuktikan bahwa radio bukan sekedar media, tetapi bagian dari perjalanan Indonesia. Mari terus hadirkan siaran yang positif, terpercaya, dan mampu menggerakkan masyarakat untuk maju bersama. Selamat Hari Radio 2026, Dirgahayu RRI ke-81. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus menjadi suara Indonesia dari masa ke masa. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Terima kasih Anda masih stay tune. Saya Gita Yuma menemani Anda semenjak sore ini. Saya ada info yang info rekreasi yang murah meriah bikin happy ini ya. Ada pesta petik buah semangka gold mendengar langsung dari kebun ternyata nih ya. Nama kebunnya Kebun Sae Farm. Dilaksanakan lusa, Selasa 15 September, jam 7 sampai dengan selesai, jam 7 pagi. Nah, Anda bisa hadir, kemudian petik semangka gold yang Anda suka, timbang, kemudian beli. Lokasinya, wah ini di Lapas Kelas 2A Pamekasan ya. Kebun Sae Farm-nya ya. Gampang tuh, kalau bingung cari aja di Google Lapas Kelas 2A Pamekasan. Nanti langsung ke direct ke sana arah tujuannya ya. Ternyata juga kemitraan dengan CV Ayunda Permata Sejahtera dan kelompok Tani Sanren. Pasti menarik tuh pendengar. Biasanya kan kalau kita petik-petik buah, panen-panen raya gitu, itu di pedesaan. Nah, ini uniknya di kota karena letaknya di Lapas Kelas 2A Pamekasan. Coba deh Anda, apalagi yang domisili Pamekasan, rugi kalau dilewatkan.

Kalau klakson ditekan terus, yang minggir bukan cuma kendaraan. Kesabaran orang juga ikut minggir. Gunakan bel dan klakson seperlunya. Karena di jalan yang bikin nyaman bukan suara paling keras, tapi sikap paling waras. Bijak gunakan bel kendaraan.

Mensos Saifullah Yusuf meminta seluruh kepala sekolah rakyat memperkuat standar operasional SOP terkait dengan tiga dosa pendidikan berupa perundungan, kekerasan seksual, dan intoleransi di lingkungan sekolah. Gus Ipul menyampaikan saat rapat bersama seluruh kepala sekolah rakyat dan kepala sentra secara daring Jumat 11 September lalu, yang meminta kepala sekolah mengenali seluruh sumber daya manusia serta kondisi siswa di masing-masing sekolah. Pendengar, menurutnya kepala sekolah perlu memastikan seluruh tenaga kependidikan memahami SOP yang berlaku, dan penerapan prosedur juga harus didukung kontrak kerja atau fakta integritas dengan seluruh tenaga kependidikan.

Koperasi Merah Putih bukan sekedar koperasi biasa. Koperasi Merah Putih hadir sebagai wadah kebersamaan untuk saling bantu dalam meningkatkan ekonomi. Di sini, semua anggota mempunyai peran, bukan hanya jadi pengguna, tapi juga menjadi pemilik. Setiap keputusan diambil bersama dan hasilnya pun dinikmati bersama. Lewat koperasi, kita bisa lebih mudah mendapatkan akses modal usaha, belajar mengembangkan bisnis, sampai memperluas jaringan pemasaran. Dan yang paling penting, Koperasi Merah Putih membawa semangat gotong royong. Dari kita, oleh kita, dan untuk kita.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat dari Jalan Pemuda 8290 Surabaya, inilah Radio Republik Indonesia dengan Info Prima.
1: Kita ikuti Info Prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita. PT Pelabuhan Indonesia Persero Regional 3 Subregional Jawa menyiagakan posko pendataan dan pelayanan informasi terkait peristiwa yang menimpa kapal KM Virgo. Kementerian Perindustrian mendorong pelaku IKM Sidoarjo meningkatkan kemampuan produksi sekaligus manajemen usaha agar lebih profesional dan berkelanjutan. Inilah info prima selengkapnya, Minggu 13 September 2026 bersama saya, Dio Pratama. Informasi yang pertama, PT Pelabuhan Indonesia Persero Regional 3 Subregional Jawa menyiagakan posko pendataan dan pelayanan informasi di Pelabuhan Tanjung Perak sebagai langkah pendataan korban dan penanganan darurat terkait peristiwa yang menimpa kapal KM Virgo Transport 8 rute Surabaya menuju Banjarmasin. Faiz Putra melaporkan.
2: Baik pendengar, kapal KM Virgo Transport 8 bertolak dari Surabaya dan dijadwalkan tiba di Pelabuhan Banjarmasin pada Minggu 13 September 2026 hari ini sekitar pukul 7 waktu Indonesia Timur atau maksud kami waktu Indonesia Tengah. Hingga saat ini keberadaan kapal tersebut masih dalam proses pencarian oleh tim gabungan lintas perairan Surabaya Banjarmasin. Sebagai wujud penanganan cepat dan terkoordinasi di pelabuhan keberangkatan, posko Tanjung Perak disiagakan 24 jam penuh untuk melayani keluarga penumpang yang membutuhkan kepastian informasi maupun pendataan resmi. Di sisi lain, suasana posko Tanjung Perak diselimut suasana cemas dan khawatir yang dirasakan salah satu keluarga korban bernama Freddy Manuhutu yang sengaja datang dari Mojokerto sejak Minggu pagi-pagi demi mencari informasi keberadaan adik kandungnya. Freddy mengaku pertama kali mendapat kabar duka tersebut dari kawan adiknya yang juga berprofesi sebagai musisi kapal, namun di tengah jalannya menjalani cuti. Adik kandung Freddy yang diketahui bernama Steviansyah merupakan adik bungsu dari keluarganya. Steviansyah bertugas sebagai pemain musik di kapal tersebut bersama rombongan yang terdiri dari 3 orang penyanyi dan seorang operator sound system. Meskipun nama Steviansyah sudah terdaftar dalam manifest penumpang kapal, namun hingga kini kabarnya belum masuk dalam daftar korban selamat yang berhasil dievakuasi oleh tim Basarnas. Berikut statement dari Freddy.
3: Ya, awalnya saya tadi pagi ditelepon. Mam telepon bilang bahwa kapal tempat kali kerja tenggelam. Terakhir saya komunikasi itu Jumat dengan adik saya. Sewaktu kapal masih muat belum berangkat.
2: Dan sementara itu pendengar, salah satu korban lainnya yang bernama Ella Nur Astika mengaku komunikasi terakhir bersama sang suami, yaitu bernama Saiful Nurdin, seorang driver truk yang dilakukan terakhir kali video call pada Sabtu pagi hari kemarin sekitar pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Dan pada pukul 8.30 waktu Indonesia Barat pada Minggu pagi tadi, komunikasi sudah terputus. Dan informasi terkini mendengar dari pihak Pelindo, yakni terus mengimbau para keluarga penumpang KM Virgo Transport 8 yang membutuhkan informasi resmi untuk dapat langsung datangi posko informasi di Terminal Penumpang Gapura Surya Nusantara PBSN, Pelabuhan Tanjung Perak, atau menghubungi call center resmi yang telah disiapkan. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan dari Pelabuhan Tanjung Perak, Pak Eskutra melaporkan.
0: Kementerian Perindustrian mendorong pelaku IKM Sidoarjo meningkatkan kemampuan produksi sekaligus manajemen usaha agar lebih profesional dan berkelanjutan. Januar Fahmi melaporkan.
4: Kementerian Perindustrian mendorong pelaku IKM Sidoarjo meningkatkan kemampuan produksi sekaligus manajemen usaha agar lebih profesional dan berkelanjutan. Direktur IKM Pangan, Furnitur dan Bahan Bangunan Kementerian Perindustrian, Afrizal Haris, mengatakan pelatihan dilanjutkan dengan praktek dan kunjungan industri untuk memperkuat keterampilan peserta.
5: Usaha, kita juga ada program-program lanjutannya tahap berikutnya, banyak sekali programnya, mulai sertifikasi, mulai pendampingan teknis, diversifikasi produk, kemudian terkait restrukturisasi mesin, kalau ada yang mau nambah mesin dan sebagainya, itu nanti mungkin bisa kita kolaborasikan dengan dinas perhubungan.
4: Kemenperin bersama pemerintah daerah juga mendorong peserta mengurus NIB serta mendapat pendampingan sertifikasi teknis, disertifikasi produk hingga peningkatan kapasitas mesin. IKM berpotensi turut diarahkan masuk SINAS agar lebih mudah mendapat pembinaan, pengembangan usaha dan peluang promosi. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
0: Kementerian Sosial Republik Indonesia terus menunjukkan komitmennya dalam memperluas akses pendidikan melalui sekolah rakyat di Kabupaten Sampang. Ima Fadila melaporkan.
6: Kementerian Sosial Republik Indonesia kembali membuka kelas tambahan sekolah rakyat Sampang jenjang SD, SMP, dan SMA. Tim gabungan Satgas Penjangkauan Siswa SR Kemensos RI bersama tim PKH Provinsi Jatim turun langsung ke berbagai kecamatan di Kabupaten Sampang untuk melakukan penjangkauan calon siswa kelas tambahan. Penjangkauan tetap berjalan di tengah tahun ajaran 2026 mengingat SR Sampang mendapat tambahan rombongan belajar dan adanya mekanisme multi entry multi exit. Ketua Tim PKH Provinsi Jawa Timur Hanafi menegaskan mekanisme penjangkauan calon siswa SR tidak dibatasi tahun ajaran baru.
7: Jadi di SR itu penjangkauan itu tidak terfokus kepada awal tahun ajaran baru. Karena kita sistem di SR itu adalah multi entry, multi exit, jadi memastikan anak-anak yang tidak sekolah, putus sekolah, atau potensi putus sekolah.
6: Saat ini SR Sampang telah mengoperasikan 3 rombongan belajar yang berjalan aktif. Pada tahap penjangkauan ini, Kemensos siap menambah 2 rombel khusus untuk jenjang SMP, serta terus membuka ruang penjangkauan untuk jenjang SD dan SMA. Untuk itu, Satgas Penjangkauan Siswa SR Sofiul Rahman mengajak masyarakat yang berhak untuk memanfaatkan kesempatan ini.
8: Terkait dengan sekolah, mohon atensinya kepada masyarakat agar benar-benar fasilitas yang sudah disiapkan oleh negara, terutama terkait anak-anaknya untuk sekolah, diharapkan memanfaatkan sekolah rakyat ini sebagai awal untuk mendidik anak-anaknya menjadi anak-anaknya unggul, kemudian yang anak-anaknya berprestasi dan bisa membantu untuk orang tua, kemudian untuk masyarakat dan berguna bagi Nusa dan bangsanya.
6: Melalui penambahan kelas dan dukungan masyarakat, Kemensos berharap tidak ada lagi anak di Kabupaten Sampang yang putus sekolah. Ima Fadila melaporkan.
0: Anda masih di Jalur Info Prima, RRI Surabaya jejaring dengan RRI Malang, Sampang, Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Beralih ke informasi selanjutnya, Wali Kota Blitar memastikan pelaksanaan program makan bergizi gratis di Kota Blitar berjalan sesuai standar operasional prosedur. Berikut laporan Ninda Alivia.
9: Wali Kota Blitar Syaukul Muhibin memastikan pelaksanaan program makan bergizi gratis di Kota Blitar berjalan sesuai dengan standar operasional prosedur atau SOP. Hal ini disampaikan setelah pihaknya melakukan peninjauan langsung ke sejumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG. Peninjauan dilakukan untuk memastikan seluruh proses pelaksanaan MBG mulai dari pengolahan hingga pendistribusian makanan ke sekolah telah memenuhi standar yang ditetapkan. Wali Kota Blitar Syaukul Muhibin mengatakan dari hasil pengecekan di 2 SPPG proses pengolahan makanan telah berjalan sesuai dengan SOP. Pihaknya juga memastikan makanan yang dihasilkan memenuhi aspek kebersihan dan kelayakan sebelum dikonsumsi para siswa. Menurutnya, salah satu hal yang menjadi perhatian adalah rentang waktu antara makanan selesai dimasak, didistribusikan ke sekolah hingga dikonsumsi siswa. Karena itu, koordinasi antara SPPG dengan pihak sekolah dinilai penting agar makanan yang telah selesai dimasak dapat segera didistribusikan dan dikonsumsi.
10: Bagus saya lihat tadi, sehingga program ini betul-betul ya bermanfaat bagi seluruh siswa ya, yang mendapatkan dari seluruh sasaran juga bermanfaat. Jadi kami mohon program ini terus ya, terus untuk membantu ya, membantu masyarakat.
9: Mas Ibin menegaskan selama SOP dijalankan secara konsisten dan setiap tahapan dilakukan dengan teliti, masyarakat tidak perlu berlebihan mengkhawatirkan pelaksanaan program MBG. Ninda Alivia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemkab Ngawi mencermati perubahan data desil lebih ketat sehingga program bantuan tepat sasaran. Imam Malik melaporkan.
11: Pemerintah Kabupaten Ngawi menyoroti adanya penyesuaian pengelompokan desil masyarakat menyusul perubahan sistem basis data kemiskinan dari data terpadu kesejahteraan sosial DTKS menjadi data tunggal sosial dan ekonomi nasional DTSN. Wakil Bupati Ngawi Dreto Jatmiko Antok menyampaikan pergeseran data ini didasarkan pada berbagai pertimbangan. Di antara indikator utamanya, yakni perubahan status pekerjaan, Pemkab Ngawi mendeteksi adanya fenomena lonjakan permohonan perubahan status pekerjaan di tingkat desa. Desa rata-rata menerima 3 hingga 5 pengajuan per hari. Hal ini berpotensi memicu kerentanan pergeseran desil kemiskinan ke level yang lebih rendah. Guna menahan laju kerentanan warga di desil 3 dan 4 agar tidak terus merosot ke desil 1 atau 2, Pemkab Ngawi mendorong intervensi program yang tepat sasaran dan terintegrasi.
12: Kita berharap intervensinya agar bisa sinkron, sinergi, itu menjadi tepat. Sehingga yang rentan tadi, kalau kita baca kan ini numpuknya, tambahnya ini di desil 1, desil 1, desil 2, ini bergeraknya dari 3, 4 ke 3, 3 ke 2, 2 ke desil 1. Maka harus ditahan di desil 3, 4 ini. Intervensinya ya berupa yang paling banyak itu RTLH yang kita lihat.
11: Menanggapi dinamika ini, Wakil Bupati Ngawi menghimbau Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Dukcapil setempat beserta perangkat desa untuk lebih cermat dan ketat dalam melakukan verifikasi serta validasi lapangan. Pemerintah daerah menegaskan proses perubahan data tidak boleh dimanfaatkan pihak tertentu sekedar untuk menurunkan status desil demi mendapatkan bantuan sosial. Imam Malik, RRI Madiun.
0: Satgas Pangan Polres Madiun melaksanakan pengecekan harga dan ketersediaan beras di pasar tradisional. Dayus Warno melaporkan.
13: Satuan Tugas Pangan Satgas Pangan Polres Madiun bersama Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro serta Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Madiun melaksanakan pengecekan harga dan ketersediaan beras di sejumlah pasar tradisional Kabupaten Madiun. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya pengawasan dan pengendalian harga pangan guna menjaga stabilitas pasokan, harga, keamanan, serta mutu beras di wilayah Kabupaten Madiun. Kasatgas Pangan AKP Agung Hartawan menyebut pihaknya melakukan pengecekan langsung terhadap harga beras yang dijual sejumlah pedagang.
14: Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memantau harga beras, beras SPAP, medium maupun premium, apakah masih berada sesuai dijual sesuai HET atau harga eceran tertinggi. Menurut pantauan, sementara untuk beras-beras tersebut masih terpantau dijual sesuai harga HET. Namun demikian kami akan melaksanakan pemantauan berkala untuk mengetahui bila ada lonjakan-lonjakan harga sehingga kita bisa memitigasi lebih awal supaya tidak terjadi lonjakan harga yang cukup signifikan di masyarakat.
13: Menurut AKP Agung, hasil monitoring menunjukkan bahwa harga beras masih berada dalam batas harga eceran tertinggi HET yang telah ditetapkan. Seperti beras premium Punokawan dijual dengan harga Rp14.900 per kilogram, sedangkan beras medium seharga Rp12.900 per kilogram. Selanjutnya, kegiatan monitoring ini akan terus dilakukan secara berkala sebagai langkah preventif untuk menjaga kestabilan harga dan ketersediaan bahan pokok di masyarakat. Dayus Suwarno, RRI Madiun melaporkan.
0: Masih dalam rangka memperingati HUT RI ke-81, pemerintah Desa Krenceng, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri, menyelenggarakan Krenceng Super Show 2026. Anda Kusuma melaporkan.
15: Masih dalam rangka memperingati HUT Republik Indonesia ke-81, pemerintah Desa Krenceng, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri menyelenggarakan puncak PHBN Krenceng Super Show 2026 dengan mengusung tema Pesona Budaya Desa, Wujud Kreativitas dan Kebersamaan Masyarakat pada hari ini. Di kesempatan tersebut, Ketua Panitia Kegiatan Mahmud kepada RRI mengatakan, kegiatan tersebut dirancang untuk mengangkat potensi seni dan budaya lokal yang ada di Desa Krenceng agar lebih mendunia. Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan ini menjadi bagian penting dalam menjaga tradisi, kelestarian, serta kebersamaan.
16: Kami mengangkat budaya lokal karena kearifan lokal itu ingin kami junjung kembali berawal dari desa dan nanti bisa mendunia. Kami pesertanya total dari karnaval budaya yang dari sekolahan umum itu ada 16, terus ada dari karnaval son, budaya son itu ada sekitar 29.
15: Sementara itu, Muhammad Khoironi, salah satu guru pendamping peserta Krenceng Super Show 2026, mengatakan bahwa keikutsertaan peserta didik dalam kegiatan tersebut memberikan banyak pengalaman langsung yang mampu untuk mengembangkan kreativitas dan juga kerjasama siswa.
17: Temanya kita terkait dengan Lembu Suro. Bagaimana sejarah kota Kediri asal-usul, terus kemudian mulai dari dulu sampai sekarang kita usung dengan tema yang lama, terus kemudian kita angkat di acara yang modern seperti ini. Kurang lebih sekitar 35, tadi separuh cewek, separuh cowok. Semoga kedepannya ini Indonesia lebih maju, terus kemudian siswa-siswi di Indonesia juga semakin kreatif. Dari budaya apapun kita satukan menjadi satu kreativitas.
15: Krenceng Super Show 2026 ini menjadi bagian dari upaya menghidupkan kembali ruang publik melalui seni dan juga budaya. Selain itu, diharapkan kegiatan ini menjadi peluang tersendiri untuk menggerakkan roda perekonomian bagi masyarakat setempat. Anung Suma melaporkan.
1: Info olahraga.
0: Kita beralih ke informasi olahraga. Nanti malam Persebaya Surabaya mengincar kemenangan penuh pada laga kandang perdana pekan kedua Super League 2026-2027 saat menjamu PSIM Yogyakarta di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya. Agustin Irdiani melaporkan.
18: I want to say to my next leader that it's important that you can tell you because you already show your enthusiasm to the players, totally different. Come support the players, bring extra energy.
19: Persebaya memburu kemenangan pada laga kandang perdananya di kompetisi Super League musim 2026-2027 menghadapi PSIM Yogyakarta di Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya pada malam nanti. Pelatih Persebaya Bernardo Tavares meminta anak asuhnya tidak menganggap remeh lawan yang akan dihadapi. Tavares menyadari pertandingan tersebut tidak akan berjalan mudah. PSM dinilai sebagai tim tangguh yang mampu memberikan ancaman bagi Persebaya. Pelatih asal Portugal itu juga bahkan mengingatkan skuadnya terhadap hasil pertemuan musim lalu. PSM mampu membawa pulang kemenangan 1-0 ketika bertandang di markas Persebaya. Hasil tersebut menjadi pengingat bagi para pemain agar tidak terlena dengan status tuan rumah. Tavares meminta timnya menunjukkan keinginan lebih besar untuk meraih kemenangan sejak awal pertandingan. Menurutnya, determinasi dan kerja keras akan menjadi faktor penting dalam upaya mengamankan 3 poin.
18: If you remember,
19: jika kita ingat, musim lalu PSIM menang 1-0 di sini. Kami harus bekerja keras dan menunjukkan di dalam lapangan bahwa kami menginginkan 3 poin yang lebih besar daripada tim lawan. Mereka adalah tim tangguh. Penting bagi pemain untuk memberikan segalanya sejak menit awal sampai pertandingan berakhir. Sementara itu, bek Persebaya Rifca Terpamungkas memastikan tim telah melakukan persiapan maksimal dalam latihan. Ia berharap kerja keras tersebut berbuah positif dalam laga kandang Persebaya yang pertama.
18: Untuk pertandingan besok, saya
19: selain itu, Persebaya juga berharap dukungan bonek dan bonita dari Tribun Gelora Bung Tomo GBT Surabaya. Hal tersebut akan menjadi energi tambahan bagi para pemain. Agustin Nurdiani melaporkan.
0: Strategi Zee Gomez sukses mengantarkan kemenangan kedua bagi Madura United saat melewat ke markas PSS Sleman pada laga pekan kedua Super League. Taguan Novantrian melaporkan.
20: Madura United kembali meraih hasil positif pada pekan kedua Super League setelah menundukkan tuan rumah PSS Sleman dengan skor 1-3 di Stadion Maguwo Harjo Sleman Sabtu 12 September 2026. Madura United bermain efektif di laga ini di tengah gempuran tuan rumah PSS Sleman yang bermain di hadapan belasan ribu pendukungnya. Pada sesi jumpa pers usai laga, pelatih Madura United Zee Gomez menilai kemenangan tersebut tidak diraih dengan mudah. Menurutnya, PSS Sleman merupakan tim yang bagus, terlebih pada pertandingan berlangsung di hadapan ribuan pendukung tuan rumah yang memenuhi stadion. Zé Gomes mengungkapkan, Madura United telah menyiapkan strategi untuk menghadapi permainan PSS Sleman yang mampu dijalankan dengan baik oleh para pemain, terutama di babak pertama. Memasuki babak kedua, Madura United tampil lebih bertahan dan mampu menunjukkan permainan lebih baik. Tekanan yang diberikan akhirnya menghasilkan gol sekaligus membawa tim tamu mengamankan kemenangan tersebut dengan skor 1-3.
3: Mereka punya tim bagus, mereka punya support juga yang pasti hadir sore di sini. Tapi kita punya strategi dalam sisi latihan kita. Kita tahu bagaimana kita bisa cetak gol sore ini di pertandingan. Yang babak pertama ada kesulitan buat kita, tapi pas mulai babak kedua kita awal cetak gol, itu tim kita masih bisa kontrol pertandingan juga.
20: Sementara itu, gelandang Madura United Ilham Shah mengaku kemenangan tersebut diraih melalui pertandingan yang cukup melelahkan. Menurutnya, PSS Sleman mampu memberikan tekanan, terutama di 20 menit akhir pertandingan. Dirinya menilai PSS sebenarnya memiliki sejumlah peluang yang berpotensi mengubah jalannya pertandingan. Meski demikian, timnya mampu melewati tekanan tersebut dan mengamankan kemenangan penting di laga tandang.
21: Sebagai pemain, jujur pertandingan tadi sangat melelahkan karena Sleman bermain dengan baik, terutama di 20 menit terakhir. Kalau dihitung mungkin peluang mereka, kalau semua gol mungkin jadi bahaya untuk Madura. Tapi sekali lagi Madura lebih beruntung dari PSS Sleman.
20: Dimitar Mitkov kembali menyumbangkan brace dan gol yang dicetak di babak pertama sangat spektakuler dengan tendangan keras dari tengah lapangan. Sedangkan satu gol lainnya diciptakan oleh Danilo Santa Cruz. Koleksi 6 poin ini menjadi bekal positif sebelum menghadapi PSIM Yogyakarta di pekan ketiga Super League yang akan berlangsung di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan Pamekasan.
0: Ketua Umum KONI Kota Malang mendorong PSSI Kota Malang di bawah kepengurusan baru untuk mengembangkan kegiatan olahraga yang terintegrasi dengan sport tourism. Rizky Darmawan melaporkan.
22: Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Kota Malang, Joni Sujatmiko mendorong PSSI Kota Malang di bawah kepengurusan baru untuk mengembangkan kegiatan olahraga yang terintegrasi dengan sport tourism. Menurutnya, konsep tersebut dapat menjadi bagian dari upaya menggerakkan perekonomian Kota Malang melalui aktivitas olahraga. Joni mengatakan, olahraga yang menghadirkan peserta dan keluarga dari luar daerah memiliki dampak ekonomi bagi masyarakat. Kehadiran keluarga tidak hanya untuk mengikuti pertandingan, tetapi juga berpotensi membelanjakan uang untuk kebutuhan makanan, penginapan, dan aktivitas lainnya di Kota Malang. KONI Kota Malang juga telah membentuk bidang khusus sport tourism dalam struktur organisasinya. Menurutnya, bidang tersebut menjadi upaya KONI untuk mendorong keterkaitan antara kegiatan olahraga dengan sektor pariwisata.
23: Kita dorong untuk melaksanakan itu di samping ini kan berkegiatan juga sport tourism-nya juga terbangun kan gitu ya. Ini kan Jawa Timur, ini kan orang tuanya mengantar, kan nggak berhenti di sini. Akan jajan di Kota Malang dan lain-lain, ini kan menggerakkan ekonomi. Jadi itu yang mampu mungkin dari insan olahraga seperti kami dari KONI itu mendorong untuk itu. Dan di KONI sendiri, se-Indonesia mungkin, kita yang mengawali ada bidang sport tourism.
22: Pembentukan bidang tersebut diarahkan untuk mengembangkan kegiatan olahraga yang memiliki potensi menjadi daya tarik wisata. Joni menilai, olahraga memiliki keterkaitan erat dengan pariwisata karena pertandingan maupun kompetisi dapat menjadi sebuah atraksi. Pengembangan sport tourism melalui kegiatan olahraga mempertemukan aktivitas pertandingan dengan pergerakan wisatawan dan ekonomi lokal. Keterlibatan PSSI Kota Malang serta keberadaan bidang sport tourism di KONI Kota Malang menjadi bagian dari upaya menghubungkan sektor olahraga dengan pariwisata secara lebih terarah. Rizky Darmawan, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Ratusan atlet muda sepatu roda Kota Madiun mengikuti ajang kejuaraan Kota Sepatu Roda dan Rider Cup 2 Skate Cross Series 2026. Ulfa Larasati melaporkan.
24: Persatuan Olahraga Sepatu Roda Seluruh Indonesia atau Porserosi Kota Madiun menggelar kejuaraan kota atau kejurkot sepatu roda yang dirangkaikan dengan Rider Cup 2 Skate Cross Series 2026. Kegiatan ini diselenggarakan di lantai 3 Pasar Besar Madiun selama 2 hari pada 12 hingga 13 September 2026. Pada pelaksanaannya, kejurkot sepatu roda memfokuskan pada adu kecepatan balap lintasan. Ketua Porserosi Kota Madiun, Indaraya Ayu Mikosa Putri, menyampaikan alasan dibalik pembukaan kompetisi skate cross bagi peserta dari luar daerah. Menurutnya, event ini bukan sekedar kompetisi olahraga, melainkan sarana efektif untuk membina mental dan mengasah kemampuan atlet muda di Kota Madiun.
25: Karena memang open ya, kalau skate cross itu bagian dari
2: sepatu roda. Nah, ini yang akan kita kembangkan supaya atlet skate cross-nya Madiun ini juga bisa melihat kemampuan-kemampuan yang dari luar kota gitu. Makanya kita open kan gitu. Kalau ke Jurkot kan memang dari intern Kota Madiun, kalau skate cross ini kita open kan supaya kita tahu, oh berarti di sana skate cross-nya bagus kok. Oh, tekniknya seperti ini. Jadi kita bisa mengadaptasi untuk bisa memperoleh ilmu-ilmu yang baru dari kota-kota lain gitu. Ya, untuk melatih mental juga, mengasah mental juga supaya nanti ketika kita pun juga mengikuti open di kota lain, kita bisa bersaing dengan kota-kota lain. Ya.
24: Indaraya berharap perhelatan Kejurkot dan Ryder Cup 2 Skate Cross Series 2026 dapat membangkitkan kembali semangat para atlet Porserosi untuk bertanding sekaligus mencetak bibit-bibit atlet muda berprestasi. Ulfola Rasati, RRI Madiun, melaporkan.
1: Demikian info olahraga.
0: Sebelum menutup buletin info prima, kita dengarkan laporan mendalam. Kekeringan meluas, warga terpaksa membeli air untuk kebutuhan sehari-hari. Selengkapnya disampaikan Ani Hasana.
4: Buat nyuci-nyuci baju aja gak bisa, Pak, kalau gak ada air, Pak. Ya terpaksa kalau gak ada bantuan seperti ini, itu ya terpaksa beli, Pak. Ya sangat-sangat butuhlah kalau bantuan ini, air ini.
5: Sudah ada 19 kabupaten kota yang melakukan dropping air bersih. Memang belum semua dari 24 yang mengajukan tersebut melakukan dropping air bersih, tapi mereka sudah antisipasi sehingga sudah membuat surat daruratan.
7: Bagi sebagian warga di wilayah yang terdampak kekeringan, air bersih kini bukan lagi sesuatu yang mudah didapat. Sumber air yang biasanya dimanfaatkan warga mengering. Air hujan pun tak bisa lagi diandalkan ketika kemarau berlangsung panjang. Akibatnya, warga terpaksa membeli air untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, seperti Fitria.
4: Buat nyuci-nyuci baju aja gak bisa, Pak, kalau gak ada air, Pak. Ya terpaksa kalau gak ada bantuan seperti ini, itu ya terpaksa beli, Pak. Satu minggu itu Rp150.000. Ya sangat-sangat butuhlah kalau bantuan ini, air ini, Pak. Buat sehari-hari. Kalau dapat bantuan seperti ini kan uangnya bisa dibuat anak sekolah, Pak, buat kebutuhan di rumah.
7: Bagi warga, bantuan air bersih bukan sekedar meringankan kebutuhan rumah tangga. Distribusi air gratis juga berarti mengurangi pengeluaran yang harus mereka keluarkan selama musim kemarau. Seperti cerita Jumiatin, untuk mendapatkan satu tangki air, warga harus membayar puluhan hingga ratusan ribu rupiah.
4: Rata-rata beli semua, beli ada yang pakai tangkinya, ada yang pakai koran gitu. Ngomong kemarau aja, kalau kemarauannya panjang, belinya ya makin banyak. Kalau ada yang 3 koran itu 100 ribu, ada yang 2 koran 90, kalau satu tangki ada yang 160, ada yang 190, 190 itu 80 liter.
7: Kondisi tersebut membuat distribusi air bersih menjadi kebutuhan mendesak. Namun, pemerintah daerah menyadari dropping air hanya merupakan solusi sementara, seperti yang dialami sejumlah titik di Kabupaten Pasuruan. Bupati Pasuruan Muhammad Rusdi Sutejo mengatakan, persoalan utamanya adalah bagaimana memastikan masyarakat tetap memiliki akses air bersih, bahkan ketika musim kemarau kembali datang.
8: Ini solusi temporer, itu kita bantu pakai air mandor, tapi kita masih mencari juga solusi permanen. Insya Allah nanti bantuan dari provinsi untuk bisa agar 8 desa kita bisa ada solusi, tidak ada kekurangan air.
7: Kekeringan yang terjadi saat ini bukan persoalan yang hanya dirasakan satu wilayah. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Jawa Timur mencatat, hingga saat ini sudah ada 24 kabupaten kota yang mengajukan SK kedaruratan, baik dalam status siaga darurat maupun tanggap darurat. Jumlah tersebut masih berpotensi bertambah. Dari pemetaan yang dilakukan, diperkirakan terdapat 29 kabupaten kota yang terdampak kekeringan. Kalaksa BPBD Jatim Gatot Subroto menjelaskan, penanganan awal dilakukan dengan mengirimkan bantuan air bersih ke wilayah yang membutuhkan.
5: Sudah ada 19 kabupaten kota yang melakukan dropping air bersih. Memang belum semua dari 24 yang mengajukan tersebut melakukan dropping air bersih, tapi mereka sudah antisipasi, sehingga sudah membuat surat kedaruratan.
7: Namun penanganan kekeringan tidak hanya ditempuh melalui pendekatan teknologi. Di daerah-daerah dengan tingkat religiusitas yang tinggi, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa juga mengajak para tokoh agama untuk melakukan sholat istisqo atau sholat meminta hujan. Langkah tersebut menjadi bagian dari ikhtiar masyarakat dan pemerintah menghadapi kemarau panjang.
6: Kita akan melakukan operasi modifikasi cuaca menjadi hujan, tapi ada juga pendekatan secara religius melalui sholat istisqo. Saya mohon tokoh-tokoh agama yang ada di Pasuruan bisa memperseiringi upaya untuk bisa membawa anugerah dari seluruh proses yang dilakukan supaya Allah turunkan hujan.
7: Bagi warga, turunnya hujan tentu menjadi harapan. Namun, ketika hujan belum datang dan sumber air terus mengering, bantuan air bersih menjadi penyelamat untuk memenuhi kebutuhan paling dasar. Di sisi lain, dropping air tidak bisa menjadi satu-satunya jawaban. Kekeringan yang berulang setiap musim kemarau menunjukkan pentingnya solusi permanen, mulai dari penyediaan sumber air, pembangunan infrastruktur penampungan, hingga sistem distribusi yang mampu menjangkau wilayah rawan kekeringan. Sebab bagi warga, persoalannya bukan hanya bagaimana mendapatkan air hari ini, tetapi bagaimana memastikan ketika kemarau datang kembali, mereka tidak lagi harus mengeluarkan

5 alasan utama mengapa kita ingin mencapai kesuksesan. Pendengar, setiap hari kita maju selangkah demi selangkah menuju ke arah kesuksesan yang kita inginkan. Seringkali kita terlalu fokus pada mimpi-mimpi kita, sehingga kita tidak mempunyai waktu untuk memikirkan mengapa kita harus mencapai sukses. Apa alasan kita untuk sukses? Apakah kita betul-betul menginginkannya? Memang, sepertinya ini adalah hal yang sepele. Untuk apa saya memikirkan alasannya? Saya kan harus fokus pada pencapaian mimpi-mimpi saya. Percayalah, ketika kita berhasil menemukan alasan mengapa kita ingin mencapai kesuksesan, kita akan lebih eksplosif ketika berhasil meraih kesuksesan. Pendengar, perjalanan kadang-kadang dapat dilampaui dengan mudah dan kadang-kadang pula sangat sulit. Kesuksesan dapat juga sebuah perjalanan pendek atau perjalanan yang sangat panjang. Kemudian, coba kita ingat-ingat kembali satu saja contoh kesuksesan kecil kita. Lompatlah pada satu titik di mana perjalanan menuju kesuksesan tersebut bermula. Rasakan perasaan dan emosi kita saat itu. Apa alasan kita menentukan tujuan atau mimpi tersebut? Apa langkah pertama yang kita ambil saat itu dan bagaimana kita melakukannya? Pendengar, coba identifikasikan faktor-faktor apa saja yang memotivasi kita atau membangkitkan semangat Anda untuk terus maju. Identifikasikan juga hal-hal apa saja yang menghalangi kita dan bagaimana kemudian kita mengatasi masalah-masalah tersebut. Apakah kita betul-betul bahagia atau mungkin malah kecewa karena mimpi atau tujuan kita tersebut tidak membuat kita merasa puas? Tidak perlu khawatir jika pertanyaan-pertanyaan tersebut menyulitkan kita. Untuk membantu menjawabnya, ada 5 alasan utama mengapa kita ingin mencapai kesuksesan. Pertama, kita ingin mencapai kesuksesan karena itu adalah bagian dari rencana hidup kita. Kedua, yang jelas kita menginginkan manfaat dari suatu kesuksesan. Kemudian kita menyukai perasaan kemenangan. Pencapaian kesuksesan adalah sebuah pengalaman yang sangat positif yang menambah nilai pada diri kita dan melambungkan ego kita. Dan yang pasti, kita menginginkan dorongan atau rangsangan dalam hidup kita. Hal inilah yang kemudian akan membuat hidup kita selalu

bersemangat. Kita akan termotivasi untuk pencapaian mimpi dan tujuan yang lebih besar dan menantang. Dan yang terakhir adalah kita ingin mengkompensasikan kegagalan-kegagalan kita di masa lalu. Kita mengalami kekalahan, tetapi kita menginginkan kemenangan di saat akhir. Nah, sebuah kemenangan akan mengkompensasi semua pengalaman pahit kita saat mengalami kegagalan-kegagalan. Hal ini seringkali menjadi dasar mengapa kita ingin mencapai kesuksesan.

0: Baik pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, saat lagi saya akan ajak Anda mengikuti pengajian Al-Quran sore hari ini yang akan dibawakan oleh Qori'ah Nur Hasmin, Quran Surah Al-Luqman, pendengar. Kemudian tepat di menit ke-25 nanti akan dikumandangkan adzan maghrib. Kita ikuti bersama penghantar adzan maghrib pengajian Al-Quran sore hari ini.
1: A'udzubillahi minasyaitonirrajim.

tepat di menit ke-25 pendengar akan dikumandangkan adzan maghrib wilayah Sumenep dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.

0: diciptakannya manusia itu adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang digarisbawahi, Allah tidak menciptakan manusia dengan jin atau makhluk yang lain kecuali untuk beribadah. Jadi yang dikatakan sakinah di sini, di dalam keluarga suami istri, bahkan ketika dia punya anak di lingkungan keluarga tersebut, dia akan sakinah atau anteng ketika melaksanakan ibadah kepada Allah. Artinya si suami mendorong istrinya untuk senantiasa beribadah kepada Allah, dan istrinya mendukung kegiatan ibadahnya suaminya tersebut. Suaminya ini sudah sibuk dengan pekerjaan dunianya, memburu dunia yang fana ini, maka si istri ini bisa mengingatkan terhadap suaminya untuk senantiasa taqarrub atau mendekatkan diri kepada Allah. Ketika menghadap kepada Allah ini dengan tenang, itulah yang dikatakan sakinah.
1: Ikhtibar Pro 1 RRI Sumenep.

Pendengar, Islam datang di Sulawesi, terutama bagian selatan sejak abad ke-15 Masehi. Para pedagang Muslim dari Malaka, Jawa, dan Sumatera banyak berdatangan di kawasan ini. Khusus Sulawesi Selatan, Islam datang agak terlambat jika dibandingkan daerah-daerah lainnya di Nusantara, seperti Kalimantan, Sumatera, Jawa, dan Maluku. Hal ini disebabkan kerajaan-kerajaan di Sulawesi Selatan, terutama Kerajaan Lawu, Gowa, dan Talo, sebagai cikal bakal wilayah tempat masuknya Islam, dikenal sebagai kerajaan besar yang berpengaruh dan menjadi kerajaan dagang pada akhir abad ke-16 atau awal abad ke-17. Setelah kedatangan Islam, terjadilah proses penyebarannya, salah satunya di Sulawesi. Kerajaan-kerajaan Islam yang terdapat di Sulawesi Selatan antara lain Luwu, Gowa Talo, Boni, Sopeng, dan Wajo. Dan di Sulawesi Tenggara, Kerajaan Konawe. Berikut ini 3 kerajaan Islam yang pernah berkuasa di Sulawesi.

pertama, Kerajaan Goa Talo. Secara resmi, kedua raja dari Goa dan Talo memeluk Islam pada 22 September 1605 Masehi. Kerajaan Goa Talo sebelum menjadi kerajaan Islam sering berperang dengan kerajaan lainnya di Sulawesi Selatan, seperti dengan Luwu, Bone, Sopeng, dan Wajo. Sejak itu, Goa meluaskan politiknya agar kerajaan-kerajaan lainnya juga masuk Islam dan tunduk di bawah kekuasaannya. Meski Goa Talo sudah Islam, pada masa pemerintahan raja-raja Goa selanjutnya, mereka tetap berhubungan baik dengan Portugis yang beragama Kristen Katolik. Contohnya masa Sultan Goa Muhammad Said pada 14 Juni 1639 sampai 16 November 1653 dan masa putranya Sultan Hasanuddin 16 November 1639 sampai 29 Agustus 1669. Yang kedua, Kerajaan Bone. Islamisasi di Bone tidak terlepas dari Islamisasi Kerajaan Goa. Sultan Alauddin melakukan penyebaran Islam secara damai. Pertama-tama ia melakukan dakwah Islam terhadap kerajaan-kerajaan tetangga. Islam masuk di Bone pada masa La Tenri Rua sebagai Raja Bone ke-11 pada 1611 Masehi. Dan ia hanya berkuasa selama 3 bulan saja, sebab ia menerima Islam sebagai agamanya, padahal Dewan Adat Ade Pitue bersama rakyat menolak ajaran tersebut. Perlu diketahui, sebelum Sultan Adam Matindore Ri Bantaeng atau La Tenri Rua memeluk Islam, sudah ada rakyat Bone yang telah berislam. Bahkan raja sebelumnya, Wei Tenri Tupu, karena mendengar Si Denren telah memeluk Islam, ia pun tertarik belajar dan wafan di sana, sehingga ia digelari Matin Roe Ri Si Denren. Yang ketiga, Kerajaan Konawe. Masuk dan berkembangnya Islam di kerajaan ini merupakan bagian dari proses perkembangan agama Islam di Sulawesi Tenggara khususnya, dan Indonesia pada umumnya. Islam masuk di Kerajaan Konawe pada abad ke-18 yang dibawa oleh pedagang-pedagang dari Buton, Ternate, dan Bugis. Namun diduga jauh sebelumnya telah masuk pedagang-pedagang dari Buton, Ternate, dan Bone, akan tetapi Islam belum diterima secara resmi. Demikian Islam di Nusantara edisi hari ini. Nantikan selalu Islam di Nusantara edisi berikutnya.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: ada masih apa tertanam dalam dirinya. Satu yaitu kalau periksa ini takut nanti penyakitku ketahuan.
1: Nah,
0: ada loh kayak gitu Mas, bukan hanya masyarakat awam ya, ada orang yang paham pun begitu. Ah, nanti aku kalau dicek malah nanti ketahuan. Padahal dengan misalnya kita bisa ngecek lebih awal, kita bisa
1: mencegah.
0: Waspada, ya, bisa mencegah sebelum memang terjadi, apalagi punya resiko. Gitu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Pro 1.

Adakah kita sadar bahwa sebuah suara yang tak terlihat bisa menemani seseorang yang bahkan tak pernah kita kenal? Itulah radio. Ia hadir tanpa mengetuk pintu, menyapa tanpa harus bertatap muka, dan menemani tanpa pernah meminta apa-apa. Di Madura ada ungkapan, mun tak bisa atemu, bisa nyampung lebet suara. Tak bisa bertemu akan tetapi suara tetap bisa menyambungkan rasa. Karena radio bukan sekedar suara yang mengudara, radio adalah cerita, informasi, dan rasa yang menemukan pendengarnya. Selamat Hari Radio, teruslah mengudara, karena bisa jadi suara yang kita anggap sederhana adalah suara yang sedang dibutuhkan seseorang di luar sana.

0: Koperasi Merah Putih bukan sekedar koperasi biasa. Koperasi Merah Putih hadir sebagai wadah kebersamaan untuk saling bantu dalam meningkatkan ekonomi. Di sini, semua anggota mempunyai peran, bukan hanya jadi pengguna, tapi juga menjadi pemilik. Setiap keputusan diambil bersama dan hasilnya pun dinikmati bersama. Lewat koperasi, kita bisa lebih mudah mendapatkan akses modal usaha, belajar mengembangkan bisnis, sampai memperluas jaringan pemasaran. Dan yang paling penting, Koperasi Merah Putih membawa semangat gotong royong. Dari kita, oleh kita, dan untuk kita.
1: Pro 1.

Pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, saat lagi tepat di menit ke-33 akan dikumandangkan adzan Isya untuk wilayah Sumenep dan sekitarnya. Jangan kemana-mana, stay tune pendengar. Kita nantikan jelang adzan Isya tepat di menit ke-33.

0: Allah memberikan segala-galanya kepada kita. Dan bahkan sebelum kita minta, Allah telah memberikan. Kita enggak pernah minta mata, Allah kasih mata sama kita. Kita enggak pernah memohon, ya Allah berilah aku telinga, tapi Allah memberikan sejak sedak lahir kepada kita. Kita enggak pernah kepada Allah minta berikan kami aku lisan, ya Allah, tapi Allah sudah memberikannya. Karena Allah subhanahu wa ta'ala memang kebanyakan memberikan sesuatu yang dibutuhkan kita, bukan apa yang diinginkan kita. Nah, maka mari kita bersyukur atas segala apa yang Allah berikan kepada kita, dan tentunya kita sambungkan salawat dan salamullah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tak jarang beliau ketika salat nangis karena bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau menangis karena bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berdamai dengan keadaan itu tidaklah semudah dengan membalikkan telapak tangan. Kenapa? Karena di situ ada ego. Ada ego yang membuat kita itu enggan untuk berdamai dengan keadaan. Maka salah satu faktor yang membuat kita sulit untuk berdamai dengan keadaan. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala pasti akan memberikan keadaan kepada kita yang berbeda-beda. Untuk bagaimana kita menyikapi menyikapinya dengan baik. Ini yang terpenting. Maka oleh karena itu, salah satu doa yang sering diungkapkan oleh ulama adalah ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, wahai zat yang membolak-balikkan hati. Hati kita terkadang memang terkadang sedih, terkadang senang, terkadang galau, terkadang ya macam-macam. Ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikkan hati, tsabbit qalbi ala dinik, mohon stabilkanlah hati kami di dalam agamamu. Nah, stabil ini penting. Stabil inilah yang disebut dengan berdamai dengan keadaan. Jadi, bagaimana ketika Allah memberikan kebahagiaan, keagamaan kita, agama kita itu tetap stabil. Hati kita itu tetap stabil. Ketika Allah memberikan ujian, hati kita tetap stabil. Ketika kita ditimpa sesuatu yang tidak kita inginkan, atau misalkan seperti apa yang dikatakan Mbak tadi, apa yang diinginkan ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi. Ini maka ketika demikian sangat butuh kita untuk berdamai dengan keadaan. Karena apa? Karena yang terpenting dalam hidup ini adalah jangan melihat apa yang menimpa kepada kita secara fokus, tapi kita melihat hal yang lain, kebaikan yang Allah berikan kepada kita.
1: Ikhtibar Pro 1 RRI Sumenep.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: By standing together, we also become stronger. Strength always begins at home with our people.
2: Kemudian untuk pergerakan-pergerakan atau perencanaan proses evakuasi, semua penumpang ataupun target nantinya akan dievakuasi.
0: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan komitmen Indonesia untuk menjadi negara yang tangguh dan mandiri. Hingga sore, tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi sebanyak 107 penumpang yang selamat dan 6 orang meninggal dunia. BPBD dan tim relawan terus berjibaku memadamkan karhutla yang hingga kini masih marak terjadi, bahkan sudah mendekati pemukiman penduduk. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Minggu 13 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan komitmen Indonesia untuk menjadi negara yang tangguh dan mandiri, mampu menentukan arah dan kepentingannya sendiri tanpa didikte oleh kekuatan manapun. Pergasan ini disampaikan Presiden Prabowo dalam konferensi tingkat tinggi BRICS. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengikuti rangkaian hari kedua konferensi tingkat tinggi BRICS 2026 yang berlangsung di New Delhi, India hari ini. Salah satu yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto yaitu komitmen Indonesia untuk menjadi negara yang tangguh dan mandiri, mampu menentukan arah dan kepentingannya sendiri tanpa didikte oleh kekuatan manapun. Presiden Prabowo Subianto mengatakan ketangguhan tidak hanya berkaitan dengan posisi suatu negara di tingkat global, tetapi juga kemampuan memenuhi kebutuhan rakyat, menjamin energi, menyediakan pendidikan, dan membuka kesempatan bagi masyarakat untuk mencapai kesejahteraan.
1: By standing together, we also become stronger.
4: Strength. Dengan berdiri bersama, kita juga menjadi lebih kuat. Kekuatan selalu dimulai dari dalam negeri, dari rakyat kita. Dari kemampuan kita untuk memberi makan rakyat, menjamin energi yang mereka butuhkan, mendidik anak-anak kita, serta memberikan mereka kesempatan untuk mencapai. Kita tidak ingin didikte oleh satu atau dua kekuatan manapun. Kita harus menjadi tangguh, dan dengan demikian, kita menjadi benar-benar mandiri kesejahteraan.
3: Sementara itu, Perdana Menteri India Narendra Modi mengatakan KTT berlangsung secara bermakna dan konstruktif dengan berbagai realitas dunia dipaparkan secara nyata. Modi menyebut perubahan dunia membutuhkan pembaharuan terhadap institusi global, terutama dalam aspek representasi, daya tanggap, serta aturan keterlibatan. Modi berharap deklarasi New Delhi dapat diadopsi dan menerjemahkan komitmen-komitmen menjadi hasil yang nyata.
5: Kita harus bekerja melalui kemitraan dan aksi kolektif untuk menjembatani kesenjangan antara komitmen dan hasil. Deklarasi New Delhi yang diadopsi hari ini memberikan arah yang jelas bagi tekad kita bersama. Kini menjadi tanggung jawab kita untuk menerjemahkan komitmen-komitmen ini menjadi hasil yang nyata.
3: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo Subianto juga menekankan pentingnya negara-negara anggota BRICS mengubah berbagai kerentanan menjadi peluang serta kekuatan untuk membangun perekonomian yang lebih kuat, adil dan mampu memberikan kemakmuran bagi rakyat. Sejumlah pemimpin dunia yang hadir diantaranya Presiden Prabowo Subianto, Presiden Rusia Vladimir Putin, dan Presiden Tiongkok Xi Jinping. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Tersenggara untuk Indonesia.
0: Hingga sore, tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi sebanyak 107 penumpang yang selamat dan 6 orang meninggal dunia. Sementara masih terdapat sekitar 136 penumpang dalam proses pencarian. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Padliansah dari RRI Banjarmasin.
6: Evakuasi korban KM Virgo Transport 8 yang sempat hilang kontak di perairan Laut Jawa masih berlanjut.
7: Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi sebanyak 107 penumpang yang selamat dan 6 orang meninggal dunia. Sementara masih terdapat sekitar 136 penumpang dalam proses pencarian. Dari hasil liputan reporter Lukmanul Hakim di lapangan, jumlah korban meninggal dunia bertambah setelah kapal TB-TCP melaporkan penemuan 5 jenazah di sekitar lokasi pencarian. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Banjarmasin melalui SAR Mission Coordinator SMC I. Putu Sudayana menyampaikan bahwa pencarian dilakukan secara optimal dengan melibatkan seluruh unsur terkait.
2: Kemudian untuk pergerakan-pergerakan atau perencanaan proses evakuasi, semua penumpang ataupun target nantinya akan dievakuasi ke posko utama di Pelabuhan Trisakti. Kami akan menyesuaikan dengan kondisi alur-alur yang mengevakuasi penumpang atau POB yang ada di kapal Virgo Nusantara 8, Transport 8 ya.
7: Di tengah suasana duka tersebut, rasa cemas bercampur lega dirasakan oleh putri yang datang bersama adik dan sepupu suaminya. Nama suaminya, Herman berusia 26 tahun, resmi tercatat dalam daftar korban yang berhasil dievakuasi oleh tim gabungan. Herman diketahui telah bekerja sebagai anak buah kapal atau ABK selama kurang lebih 5 tahun.
8: Ada semalam sore terakhir jam 4 ke pasar.
9: Kontak itu apa? Bilangnya.
8: Jaringan hilang.
10: Oh,
9: bicara mengenai kondisi kapal ada nggak?
8: Ada.
7: KM Virgo Transport 8 sebelumnya dilaporkan hilang kontak setelah menghadapi cuaca buruk di Laut Jawa. Kapal diketahui membawa 243 orang dalam perjalanan dari Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya menuju Pelabuhan Trisakti Banjarmasin.
0: BPBD dan tim relawan terus berjibaku memadamkan karhutla yang hingga kini masih marak terjadi, bahkan sudah mendekati permukiman penduduk, diantaranya di Jalan Simpei Karuhei dan Jalan KR Muhtar, Kecamatan Jekan Raya. Beruntung tim gabungan cepat memadamkannya. Dari RRI Palangkaraya, Edi Suroso melaporkan.
11: Paling tidak itu harus patroli. Patroli yang mana itu titik api yang masih kecil, itu bisa dipadamkan sedini mungkin.
12: Kota Palangkaraya saat ini dikepung dengan kabut asap yang parah. Kondisi tersebut mulai dikeluhkan masyarakat karena menimbulkan gangguan pernapasan dan membuat aktivitas warga terganggu. Asap juga terlihat menyelimuti sejumlah wilayah, terutama di kawasan yang masih terdapat titik kebakaran lahan. Balap menjelaskan kondisi tersebut banyak ditemukan pada kawasan lahan gambut, sehingga penanganannya membutuhkan waktu dan upaya lebih maksimal. Api yang berada di bawah tanah dapat terus membakar dan kembali memunculkan asap ke permukaan, terutama ketika kondisi cuaca kembali panas.
13: Jadi asap yang dari kebakaran yang bawah tanah itu masih menyala masih. Pertama ini, kalau titik-titik api itu ya memang pasti ada kesengajaan pasti lah. Karena aktivitas masyarakat yang membersihkan lahan perkebunannya, pertanian atau membersih pekarangannya dengan cara membakar.
14: Jadi sengaja ya?
13: Ya, ada beberapa oknum warga lah yang melihat kondisi mau bersih lahan-lahannya.
12: Ia menduga munculnya sejumlah titik api tidak sepenuhnya terjadi secara alami, melainkan akibat aktivitas pembakaran yang dilakukan oleh oknum masyarakat. Pembakaran tersebut diduga dilakukan saat warga membersihkan lahan perkebunan, pertanian maupun pekarangan. Balap Sipet menambahkan kondisi cuaca yang terik dan hembusan angin turut memperparah situasi. Api yang muncul dari pembakaran lahan dapat dengan cepat merambat dan memperluas areal yang terbakar, sementara asapnya terbawa angin ke kawasan permukiman. Sementara itu, Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat Satpol PP Palangkaraya Irwan membenarkan adanya dugaan pembakaran yang dilakukan secara sengaja oleh oknum dalam sejumlah kejadian kebakaran lahan, salah satunya di Jalan Simpei Karuhei. Ia meminta masyarakat tidak melakukan pembakaran lahan terlebih di tengah kondisi cuaca yang kering dan rawan karhutla.
11: Paling tidak itu harus patroli. Patroli yang mana itu titik api yang masih kecil itu bisa dipadamkan sedini mungkin sebelum itu membesar. Habis itu disediakan, kalau sudah seperti ini udah hampir 1 bulan lebih ya, kita tidak ada hujan. Kalau hujan yang kemarin itu hujan OMC. Operasi modifikasi cuaca. Nah, kalau ini sumber airnya banyak, kita enak. Nah, saat ini sudah hampir-hampir semua di seluruh Palangkaraya ini sumur bor pun punya masyarakat pun hampir kering.
12: Irwan berharap pemilik lahan lainnya tidak mengikuti tindakan tersebut karena dampaknya dapat merugikan masyarakat secara luas. Selain memperluas kebakaran, kabut asap juga mengganggu kesehatan dan aktivitas masyarakat. Sehingga masyarakat diminta bersama-sama mencegah munculnya titik api serta segera melaporkan apabila menemukan kebakaran lahan. Edi Suroso melaporkan.
0: Ketua IJTI Korda Surabaya Valentinus Hartayan mengatakan peristiwa hilangnya kontak sejumlah jurnalis saat meliput bencana di area berisiko tinggi menjadi pengingat pentingnya manajemen risiko dalam tugas jurnalistik. Berikut laporan Faris Syarbo dari RRI Surabaya.
10: Peristiwa hilangnya kontak sejumlah jurnalis saat meliput bencana di area berisiko tinggi menjadi pengingat pentingnya manajemen risiko dalam tugas jurnalistik. Peliputan bencana yang syarat akan bahaya menuntut adanya kesiapan fisik, mental hingga pemahaman atas potensi ancaman di lokasi kejadian. Ketua IJTI Korda Surabaya, Valentinus Hartayan menyampaikan keprihatinan mendalam atas hilangnya 5 orang jurnalis dan 3 kru kapal saat hendak melakukan tugas peliputan di Gunung Anak Krakatau. Ia menegaskan, insiden keselamatan jurnalis harus menjadi momentum evaluasi bersama bagi insan pers maupun perusahaan media. Valen menekankan agar jurnalis tidak mengabaikan potensi bahaya demi mengejar informasi. Perusahaan media pun didorong untuk lebih ketat menerapkan SOP peliputan serta memberikan dukungan pengamanan yang memadai bagi setiap jurnalis yang bertugas di daerah rawan.
15: Juga menjadi momentum ya. Artinya kita sebagai seorang jurnalis, terus kemudian perusahaan pers juga, terus kemudian pihak-pihak terkait itu juga memperhatikan terkait dengan keselamatan di. Jadi tidak serta-merta kemudian kita mengabaikan kondisi-kondisi yang kemudian itu berakibat pada kita.
10: Sementara itu, Suryanto, Ketua Pewarta Foto Indonesia Surabaya, menekankan pentingnya manajemen risiko untuk menghadapi tugas jurnalistik pada saat bencana.
16: Ya, faktornya keselamatan pasti. Faktor keselamatan itu penting. Mulai dari persiapan, itu nggak cuma sektor jurnalisnya, tapi juga medianya. Medianya juga harus membekali. Harusnya itu mereka membekali. Sekarang mau edukasi yang subsidi, nah itu kan harus kantor juga harus tahu dari bahan. Oh, dia di sana kemungkinan bakal menemui hal seperti ini. Jadi itu disiapkan. Dari helm, masker, terus baju yang APG-APG itu wajib. Harusnya. Nggak cuma pribadi, tapi itu juga harusnya kantor.
10: Dengan kepatuhan terhadap SOP, keselamatan serta dukungan penuh dari perusahaan pers, diharapkan jurnalis dapat terus menjalankan fungsinya dalam menyampaikan informasi kepada publik secara optimal tanpa mengabaikan keselamatan jiwa. Faris Yerbu melaporkan.
0: Masih dalam rangka memperingati HUT RI ke-81, pemerintah desa Krenceng, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri, menyelenggarakan Krenceng Super Show 2026. Berikut Anne Kusuma melaporkan.
17: Masih dalam rangka memperingati HUT Republik Indonesia ke-81, pemerintah desa Krenceng, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri, menyelenggarakan puncak PHBN Krenceng Super Show 2026 dengan mengusung tema Pesona Budaya Desa, Wujud Kreativitas dan Kebersamaan Masyarakat pada hari ini. Di kesempatan tersebut, Ketua Panitia Kegiatan, Mahmud, kepada RRI mengatakan kegiatan tersebut dirancang untuk mengangkat potensi seni yang ada di Desa Krenceng agar lebih mendunia. Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan ini menjadi bagian penting dalam menjaga tradisi, kelestarian, serta kebersamaan.
18: Kami mengangkat budaya lokal karena kearifan lokal itu ingin kami junjung kembali berawal dari desa dan nanti bisa mendunia. Kami pesertanya total dari karnaval budaya yang dari sekolahan umum itu ada 16, terus ada dari karnaval son, budaya son itu ada sekitar 29.
17: Sementara itu, Muhammad Khoironi, salah satu guru pendamping peserta Krenceng Super Show 2026, mengatakan bahwa keikutsertaan peserta didik dalam kegiatan tersebut memberikan banyak pengalaman langsung yang mampu untuk mengembangkan kreativitas dan juga kerjasama siswa.
19: Temanya kita terkait dengan Lembu Suro. Bagaimana sejarah kota Kediri asal-usul, terus kemudian mulai dari dulu sampai sekarang kita usung dengan tema yang lama, terus kemudian kita angkat di acara yang modern seperti ini. Kurang lebih sekitar 35, jadi separuh cewek, separuh cowok. Semoga kedepannya ini Indonesia lebih maju, terus kemudian siswa-siswi di Indonesia juga semakin kreatif. Dari budaya apapun kita satukan menjadi satu kreativitas.
17: Kerenceng Super Show 2026 ini menjadi bagian dari upaya menghidupkan kembali ruang publik melalui seni dan juga budaya. Selain itu, diharapkan kegiatan ini menjadi peluang tersendiri untuk menggerakkan roda perekonomian bagi masyarakat setempat. Anu Kusuma melaporkan.
0: Dengar berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
20: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 14 September 2026. Bersama saya Lintang, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon tropis 98W terpantau di daratan Kamboja dengan peluang rendah berkembang menjadi siklon tropis dan tidak berdampak signifikan terhadap wilayah Indonesia. Sementara itu, sirkulasi siklonik terbentuk di Samudra Pasifik Timur Filipina dan meningkatkan potensi hujan di wilayah sekitarnya, namun tidak memberikan dampak signifikan pada kondisi cuaca di Indonesia. Terdapat juga peningkatan kecepatan angin permukaan di perairan selatan Indonesia, Laut Jawa, Laut Flores, Laut Banda, Laut Timor, Laut Sawu, Laut Arafuru, Laut Sulawesi, Laut Maluku, Laut Halmahera, hingga perairan utara Papua. Kondisi ini berpotensi meningkatkan ketinggian gelombang laut di wilayah sekitarnya. Sobat BMKG, waspada potensi hujan sedang hingga lebat terdapat di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Kepulauan Riau. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, waspada terdapat potensi hujan ringan di Medan, Padang, dan Tanjung Pinang. Terdapat juga potensi berawan, berawan tebal, dan cerah berawan di Pulau Jawa dan Samarinda. Terdapat juga potensi udara kabur di sebagian besar Sumatera, Pontianak, dan Banjarmasin, serta potensi asap atau kabut di Palangkaraya dan Tanjung Selor. Sementara itu, untuk bagian timur Indonesia, secara umum berpotensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal, serta asap atau kabut berpotensi terjadi di Manokwari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg. Terima kasih untuk perhatiannya, sehat selalu dan sampai jumpa.

0: Pendengar, Basarnas memprioritaskan pencarian 130 orang yang hingga saat ini belum ditemukan dalam kecelakaan kapal Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa saat berlayar dari Surabaya menuju Banjarmasin pada Minggu hari ini. Hal itu dikatakan Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Banjarmasin selaku SAR Mission Coordinator Iputu Sudayana dalam keterangannya di Jakarta sebagaimana dikutip Antara. Basarnas melaporkan data sementara 6 korban meninggal dunia dari 103 orang yang telah dievakuasi dalam kecelakaan kapal Virgo Transport 8 yang membawa 243 orang. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga. Kapten Timnas Indonesia usia di bawah 20, Putu Panji, diminta tetap menjaga kondisinya dengan baik selama kembali ke klub. Para penggawa Garuda Nusantara harus tetap dalam kondisi prima untuk mempersiapkan diri menuju Piala Asia tahun mendatang. Dari Jakarta International Convention Center Senayan, Jakarta, Niar Abduli Teloli menyampaikan laporannya. Niar.
1: Baik, terima kasih dan pendengar, saat ini kami masih berada di Jakarta International Convention Center Senayan atau GICC Senayan Jakarta, di mana bisa kami sampaikan bahwa pemain timnas Indonesia usia di bawah 20 diharapkan tetap menjaga kondisi mereka dalam keadaan yang prima dan baik dan tentunya bisa meningkatkan performa permainan mereka selama rehat atau kembali ke klub masing-masing. Harapan tersebut disampaikan kepada salah satu pemain timnas Indonesia usia 20 atau kapten timnas Indonesia usia 20 yaitu Putu Panji. Dalam pernyataannya kepada media saat menghadiri Indonesia Sport Summit di kawasan JICC Senayan, Panji sapaan akrabnya menyatakan bahwa memang usai memastikan diri atau mendapatkan tiket kualifikasi tiket Piala Asia usia di bawah 20 tahun 2027 usai merampungkan kualifikasi yang berlangsung di Laos pada beberapa waktu yang lalu atau tepatnya sekitar tanggal 31 Agustus sampai dengan 3 September lalu. Putu Panji menyatakan kepada media bahwa memang ia dan rekan-rekan setimnya diminta oleh pelatih timnas Indonesia usia di bawah 20 yaitu Coach Nova Arianto bahwa mereka harus mempersiapkan diri menghadapi Piala Asia yang akan berlangsung di tahun mendatang karena memang diketahui sendiri Piala Asia nanti akan menjadi persaingan yang jauh lebih berat bagi mereka karena di kualifikasi sendiri mereka telah menghadapi tim-tim yang cukup berat salah satunya adalah menghadapi Australia yang menjadi pertandingan terakhir di tanggal 3 September lalu.
2: Mungkin misalnya kita semua balik sekolah jangan lupa kerja keras juga dan semoga dia mendapatkan juga di dalam pertandingan itu.
1: Dan pendengar, Indonesia sendiri akhirnya mampu lolos kualifikasi dari grup H, kualifikasi Piala Asia yang berlangsung di Laos, di mana pada pertandingan pertama Indonesia meraih 1 poin dengan bermain imbang tanpa gol melawan Malaysia. Kemudian pada laga berikutnya di pertandingan kedua, Indonesia berhasil menang 3-0 atas tim tuan rumah Laos. Dan pada pertandingan terakhir, itu pertandingan ketiga yang menjadi kunci dari kesuksesan mereka yaitu memenangkan laga atau pertandingan atas juara bertahan timnas Australia usia di bawah 20 dengan skor cukup telak yaitu 2-0 dan kemenangan itu sekaligus mengunci status mereka sebagai juara grup H dan mampu membawa mereka meraih kualifikasi atau tiket menuju Piala Asia yang seyogianya akan berlangsung pada tanggal 24 Maret sampai dengan 10 April di Tiongkok tahun 2027. Dari Senayan, Jakarta, Nirapduli, Tiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Fauzi Wongsoyudo, Bupati Sumenep. Radio boleh berubah zaman, teknologi boleh terus berkembang, tetapi kekuatan sebuah suara untuk menyampaikan kebenaran, membangun harapan dan menyatukan masyarakat akan selalu dibutuhkan. 81 tahun RRI membuktikan bahwa radio bukan sekedar media, tetapi bagian dari perjalanan Indonesia. Mari terus hadirkan siaran yang positif, terpercaya dan mampu menggerakkan masyarakat untuk maju bersama. Selamat Hari Radio 2026, Dirgahayu RRI ke-81. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus menjadi suara Indonesia dari masa ke masa. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, saat lagi mimbar agama Nasrani akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda bersama Gereja Bethel dengan judul Pertolongan Tuhan Sangat Ajaib. Sekaligus saya Gita Ayu pamit undur diri dari ruang dengar Anda di malam hari ini bersama rekan saya lain nanti menemani Anda. Tetap jaga kesehatan, semangat selalu, jangan lupa patenkan channel radio Anda Program 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.

0: Pertolongan Tuhan sangat ajaib. Para pendengar yang dikasihi Tuhan, selamat mendengar khotbah yang saya sampaikan dengan tema Pertolongan Tuhan sangat ajaib dengan ayat bacaan kitab Injil Yohanes 2 ayat 1 sampai 11. Waktu berjalan begitu cepat, namun kondisi sepertinya belum terlihat membaik, namun kita percaya bahwa pertolongan Tuhan begitu ajaib bagi setiap kita yang percaya kepadanya. Dalam Yohanes 2 ayat 1 sampai 11 menceritakan bagaimana Tuhan Yesus membuat mukjizat yang pertama, yaitu mengubah air menjadi anggur pada satu perkawinan di Kana. Pada banyak kesempatan, pertolongan Tuhan diawali dengan kehabisan. Bahkan mukjizat pertama Yesus diawali dengan keputusasaan. Karena pada waktu itu keadaannya benar-benar sangat mengkhawatirkan, sebab anggur habis di saat pesta masih berlangsung. Yohanes 2 ayat 1 sampai 3, pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Ada kata kehabisan yang dialami sebelum Tuhan Yesus memberikan pertolongannya. Mungkin saat ini kita mengalami banyak kehabisan, sehingga membuat kita putus asa karena tidak tahu apa yang harus dilakukan. Namun percayalah, dari kehabisan ini kita dapat mengalami mukjizat Tuhan. Kata habis mengajarkan kita banyak hal, yaitu percaya sepenuhnya, berharap dan bersandar hanya kepada Tuhan, sebab tidak ada lagi yang dapat kita lakukan. Lewat khotbah ini Tuhan mau ajarkan tiga hal lewat kisah perkawinan di Kana, yaitu yang pertama, pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Yohanes 2 ayat 7, ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Sikap utama yang menentukan pertolongan Tuhan adalah ketaatan. Pelayanan di pesta menuruti apa yang Yesus katakan untuk mempersiapkan tempayan-tempayan dan mengisinya dengan air. Ketaatan dapat dilakukan karena iman kita kepada Tuhan, sama seperti yang dilakukan oleh Abraham saat diminta Tuhan untuk mempersembahkan anaknya Ishak. Ibrani 11 ayat 8a dan 17, karena mempersembahkan Ishak, ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Kadangkala sebagai manusia kita ingin mencoba banyak hal, namun pertolongan Tuhan selalu datang tepat waktunya. Yang kedua, pertolongan Tuhan tidak dapat dibatasi keadaan dan situasi kita. Yohanes 2 ayat 9-10, setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya, ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Menurut siklus, untuk menghasilkan anggur yang baik dibutuhkan sekitar 10-30 tahun. Namun saat Tuhan Yesus turun tangan, dia melakukan pertolongan yang ajaib. Ada percepatan terjadi, mengubah air menjadi anggur dari yang tidak ada menjadi ada. Walaupun keadaan tampak tidak baik dan tidak mungkin, namun Tuhan Yesus sanggup membalikkan keadaan. Yang ketiga, pertolongan Tuhan membawa kemuliaan Tuhan. Yohanes 2 ayat 11, hal itu dibuatnya Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dan dengan itu, ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Segala sesuatu dikembalikan untuk memuliakan nama Tuhan. Apa yang Tuhan Yesus kerjakan dalam mukjizat dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib pasti kembali untuk memuliakan nama Tuhan. Kita seringkali menghendaki pertolongan Tuhan sesuai dengan waktu kita. Seringkali kita bertanya kapan Tuhan, bahkan cenderung memaksa Tuhan. Pertolongan Tuhan ada dalam kedaulatannya. Jadi, mari menantikan pertolongan Tuhan yang berarti menikmati kedaulatan Tuhan. Bukan memaksakan kehendak kita, memberitahu Tuhan, atau berusaha untuk meminta percepatan agar pertolongan itu segera terjadi atas kita. Kita belajar menjadi umat yang dewasa secara rohani. Jangan hilang harapan, karena pertolongan Tuhan selalu ada bagi yang berharap kepadanya. Sebab Dia adalah Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan, dan yang terpenting adalah kerjakan bagian kita, dan Tuhan akan mengerjakan bagiannya. Sebagai penutup, saya bacakan kitab Efesus 3 ayat 20. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang terjadi dari kuasa yang bekerja dalam kita. Dan sampai jumpa di lain kesempatan, Tuhan Yesus memberkati sekalian pendengar. Amin.
1: Terima kasih. Anda telah mengikuti Mimbar Keagamaan Pro 1 RRI Sumedang.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Halo Sobat Pajak, mari simak bersama jadwal dan lokasi layanan unggulan Samsat Sumenep. Layanan Samsat Keliling atau Samling, Senin di Pasar Banasare dan di sebelum Bank Jatim Pasongsongan, Selasa di Pertigaan Palduding Manding dan di Barat Kantor Kecamatan Ambuntan, Rabu di Pertigaan Saronggi dan di depan Kantor Kecamatan Rubaru, Kamis di Pasar Candi Dungke dan di depan Polsek Ganding, Jumat di Lapangan Giling dan depan Pasar Dasuk, Sabtu di Pasar Sertoan Kalianget dan di Pasar Untong. Jam pelayanan Senin sampai dengan Kamis dan Sabtu pukul 8 sampai dengan 12 waktu Indonesia Barat, sedangkan Jumat pada pukul 8 sampai dengan 11 waktu Indonesia Barat. Sambling malam di depan Masjid Jami Sumenep pukul 19 sampai dengan 21 waktu Indonesia Barat. Informasi lebih lanjut hubungi Samsat Sumenep, Jalan KH Mansur nomor 234 Sumenep, telepon 0328 662 338.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Fauzi Wongsoyudo, Bupati Sumeneb. Radio boleh berubah zaman, teknologi boleh terus berkembang, tetapi kekuatan sebuah suara untuk menyampaikan kebenaran, membangun harapan, dan menyatukan masyarakat akan selalu dibutuhkan. 81 tahun RRI membuktikan bahwa radio bukan sekedar media, tetapi bagian dari perjalanan Indonesia. Mari terus hadirkan siaran yang positif, terpercaya, dan mampu menggerakkan masyarakat untuk maju bersama. Selamat Hari Radio 2026, Dirgahayu RRI ke-81. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus menjadi suara Indonesia dari masa ke masa. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sumenep malam ini.
1: Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saat lagi kita akan mengikuti mini drama produksi RRI tahunan dengan judul Kemerdekaan di Ujung Negeri. Anda juga bisa stay tune bareng kita di rri.co.id.
2: Pro 1.

0: 1.
1: Di sebuah wilayah perbatasan yang jauh dari hiruk pikuk kota, pagi selalu datang bersama suara ombak dan langkah anak-anak menuju sekolah. Di tempat ini, listrik kadang menyala, kadang tidak. Jaringan telepon sering hilang. Fasilitas pendidikan pun jauh dari kata cukup. Namun, setiap pagi, ada seorang guru yang tetap datang lebih awal.
2: Pak Raka, pagi-pagi sudah di sekolah lagi?
3: Ya, namanya juga guru, Bu. Kalau gurunya datang terlambat, siapa yang menyambut anak-anak?
2: Tapi kemarin listrik mati lagi, kan?
3: Mati.
2: Jaringan?
3: Hilang.
2: Honor?
3: Masih seperti biasa.
2: Maksudnya?
3: Jauh dari harapan.
2: Pak, saya sebenarnya mau bicara sesuatu.
3: Soal apa?
2: Pulanglah.
3: Pulang?
2: Iya, kembali ke daerah asal Bapak. Di sana mungkin lebih mudah. Ada listrik, jaringannya pun bagus, kebutuhan sehari-hari juga lebih gampang. Dan mungkin penghasilan Bapak juga lebih layak di sana. Saya tahu Bapak sudah lama di sini, tapi sampai kapan harus bertahan dengan keadaan seperti ini?
3: Kadang pertanyaan itu juga saya tanyakan kepada diri sendiri, Bu.
2: Lalu?
3: Saya rindu rumah, Maya. Rindu keluarga. Rindu makan tanpa harus berpikir besok bahan makanan dari mana. Rindu membuka telepon tanpa harus mencari-cari tempat yang ada sinyalnya juga.
2: Jadi, Bapak mau pulang?
3: Saya tidak tahu. Tapi, setiap kali bel itu berbunyi, saya melihat wajah anak-anak itu.
2: Anak-anak?
3: Mereka tidak pernah bertanya berapa honor gurunya. Mereka juga tidak pernah bertanya kenapa sekolah mereka kekurangan ini dan itu. Mereka cuma datang, duduk, belajar, dan bermimpi.
2: Tapi Bapak juga punya hidup yang harus dipikirkan.
3: Betul. Saya juga manusia, Maya. Saya lelah.
2: Lalu, kenapa Bapak tetap bertahan? Bukankah buang-buang waktu saja di sini?
3: Ya, karena mungkin ini arti kemerdekaan bagi saya ada di sini.
2: Di sini?
3: Iya. Kita sering bicara tentang kemerdekaan setiap bulan Agustus. Tentang perjuangan para pahlawan. Tentang merah putih. Tentang bebas dari penjajahan. Tapi, bagi anak-anak di perbatasan ini, Bu, kemerdekaan mungkin sederhana. Bisa membaca dengan baik. Bisa belajar tanpa merasa bahwa mereka tertinggal jauh dari pusat negeri. Bisa punya guru yang datang setiap pagi. Bisa bermimpi menjadi dokter, guru, tentara, nelayan, atau apapun yang mereka mau.
2: Jadi, Bapak menganggap mengajar di sini sebagai bagian dari kemerdekaan?
3: Saya tidak merasa sedang menjadi pahlawan. Saya hanya seorang guru. Tapi kalau satu anak di sini akhirnya percaya bahwa dirinya punya masa depan, mungkin itu sudah cukup menjadi alasan saya untuk tetap tinggal di sini.
2: Pak Raka.
3: Ya?
2: Kalau begitu, siapa yang memperjuangkan kemerdekaan untuk Bapak?
3: Pertanyaan yang sulit. Mungkin suatu hari nanti, anak-anak yang saya ajar, ketika mereka tumbuh dan punya kesempatan memperbaiki negeri ini, ketika mereka menjadi orang-orang yang mengambil keputusan, ya saya berharap mereka ingat bahwa pernah ada guru yang berdiri di ruang kelas sederhana di ujung negeri dan tetap mengajari mereka tentang arti mimpi.
2: Dan kalau suatu hari Bapak benar-benar memilih pulang, apa yang Bapak ingin lakukan?
3: Saya akan pulang dengan berat hati. Karena mengabdi bukan berarti harus kehilangan hak untuk hidup layak. Kemerdekaan juga berarti guru berhak mendapatkan penghargaan yang pantas. Anak-anak berhak mendapatkan pendidikan yang layak. Dan masyarakat di perbatasan berhak merasakan pembangunan yang sama seperti saudara-saudaranya di tempat yang lain.
2: Jadi Pak, kemerdekaan bukan hanya soal bebas dari penjajahan.
3: Bukan. Kemerdekaan adalah ketika tidak ada anak yang merasa dirinya tertinggal hanya karena lahir di tempat yang jauh. Ketika seorang guru tidak harus memilih antara mengabdi dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Ketika listrik, jaringan, sekolahan, dan pendidikan bukan kemewahan, tetapi hak.
2: Bel masuk, Pak.
3: Mari kita mulai pelajaran.
2: Pelajaran apa hari ini?
3: Tentang kemerdekaan.
2: Kira-kira apa yang akan Bapak katakan kepada mereka?
3: Saya akan bilang, kemerdekaan bukan hadiah. Kemerdekaan adalah sesuatu yang harus kita isi, dan di tempat ini, kita mengisinya dengan pendidikan.
1: Di ujung negeri, kemerdekaan mungkin terasa berbeda. Bukan hanya bendera yang berkibar, bukan hanya upacara dan lagu kebangsaan, tetapi juga seorang guru yang memilih tetap datang meski jalannya sulit. Seorang anak yang tetap belajar meski fasilitas terbatas, dan sebuah harapan bahwa setiap anak Indonesia dimanapun ia berada berhak merasakan arti kemerdekaan yang sesungguhnya.

Tidakkah kita sadar bahwa sebuah suara yang tak terlihat bisa menemani seseorang yang bahkan tak pernah kita kenal? Itulah radio. Ia hadir tanpa mengetuk pintu, menyapa tanpa harus bertatap muka, dan menemani tanpa pernah meminta apa-apa. Di Madura ada ungkapan, mun tak bisa atemuh, bisa nyampung lebet suara. Tak bisa bertemu akan tetapi suara tetap bisa menyambungkan rasa. Karena radio bukan sekedar suara yang mengudara, radio adalah cerita, informasi, dan rasa yang menemukan pendengarnya. Selamat Hari Radio, teruslah mengudara, karena bisa jadi suara yang kita anggap sederhana adalah suara yang sedang dibutuhkan seseorang di luar sana.

0: Halo Sobat Pajak, mari simak bersama jadwal dan lokasi layanan unggulan Samsat Sumenep. Layanan Samsat Keliling atau Samling, Senin di Pasar Banasare dan di sebelum Bank Jatim Pasongsongan, Selasa di Pertigaan Palduding Manding dan di Barat Kantor Kecamatan Ambuntan, Rabu di Pertigaan Saronggi dan di depan Kantor Kecamatan Rubaru, Kamis di Pasar Candi Dungke dan di depan Polsek Ganding, Jumat di Lapangan Giling dan depan Pasar Dasuk, Sabtu di Pasar Sertoan Kalianget dan di Pasar Ruto. Jam pelayanan Senin sampai dengan Kamis dan Sabtu pukul 8 sampai dengan 12 waktu Indonesia Barat, sedangkan Jumat pada pukul 8 sampai dengan 11 waktu Indonesia Barat. Samling malam di depan Masjid Jami Sumenep pukul 19 sampai dengan 21 waktu Indonesia Barat. Informasi lebih lanjut hubungi Samsat Sumenep, Jalan KH Mansur nomor 234 Sumenep, telepon 0328 662 338.
1: Perhatian, perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital,
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar, selamat berjumpa kembali. Senang sekali rasanya malam hari ini saya Halili bisa kembali hadir menemani malam Anda, yang pastinya di ngobrol bareng bersama komunitas. Kali ini saya akan membahas tentang literasi bencana, mitigasi, dan kesiapsiagaan. Berbicara tentang literasi bencana, pada dasarnya adalah kemampuan masyarakat untuk memahami berbagai informasi mengenai risiko bencana yang ada di lingkungannya. Masyarakat perlu mengetahui jenis bencana yang mungkin terjadi, yaitu tanda-tanda bahayanya, jalur evakuasi, tempat berkumpul, serta siapa yang harus dihubungi ketika keadaan darurat. Pengetahuan tersebut sangat penting karena dalam situasi bencana, kepanikan seringkali membuat seseorang sulit mengambil keputusan. Dengan pengetahuan dan latihan yang cukup, masyarakat diharapkan dapat bertindak lebih tenang dan tepat. Mitigasi bencana juga perlu menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Mitigasi bukan hanya dilakukan setelah bencana terjadi, tetapi merupakan serangkaian upaya untuk mengurangi risiko dan dampak bencana sebelum kejadian. Contohnya, sederhana, masyarakat yang tinggal di daerah rawan banjir dapat menjaga saluran air tetap bersih dan tidak membuang sampah sembarangan. Warga di wilayah rawan longsor dapat menjaga vegetasi dan menghindari aktivitas yang meningkatkan risiko longsor. Sementara itu pendengar, kesiapsiagaan dapat dimulai dari lingkungan terkecil, yaitu keluarga. Setiap anggota keluarga sebaiknya mengetahui apa yang harus dilakukan apabila terjadi keadaan darurat. Dan keluarga juga dapat menyiapkan tas siaga bencana. Isinya dapat berupa air minum, makanan tahan lama, obat-obatan pribadi, senter, baterai, peluit, dokumen penting yang diamankan, serta perlengkapan kebutuhan dasar lainnya. Hal yang tidak kalah penting berdekara adalah mengetahui jalur evakuasi. Jangan sampai ketika bencana terjadi masyarakat justru bingung harus menyelamatkan diri.

0: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
1: Masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, yang pastinya masih di Ngobras, ngobrol bareng bersama komunitas. Pendengar, dalam konteks komunitas, edukasi kebencanaan dapat dilakukan dengan cara yang sederhana dan menarik. Misalnya, melalui diskusi warga, kegiatan sosial, penyebaran informasi, simulasi evakuasi, hingga kegiatan edukasi untuk anak-anak. Anak-anak juga perlu mendapatkan literasi bencana sejak dini. Tentunya materi disampaikan dengan bahasa yang sesuai usia. Mereka perlu diajarkan untuk mengenali situasi berbahaya, mengetahui siapa yang harus dimintai bantuan, dan tidak mudah panik ketika menghadapi keadaan darurat. Di era digital, masyarakat juga harus cerdas menerima informasi kebencanaan. Ketika terjadi bencana, informasi dapat menyebar sangat cepat melalui media sosial. Namun, tidak semua informasi tersebut benar. Karena itu, pendengar, masyarakat perlu memastikan informasi berasal dari sumber yang dapat dipercaya. Jangan langsung menyebarkan foto, video, kabar, atau peringatan bencana yang belum diketahui kebenarannya. Komunitas memiliki peran besar dalam membangun budaya kesiapsiagaan. Masyarakat yang saling mengenal dan saling membantu akan lebih mudah bergerak ketika terjadi keadaan darurat. Semangat gotong royong juga menjadi kekuatan penting dalam menghadapi bencana. Mereka yang membutuhkan bantuan seperti anak-anak, lansia, penyandang disabilitas, maupun warga yang sedang sakit perlu mendapat perhatian.

Masih di Ngobras Ngobrol bareng bersama komunitas pendengar. Bencana memang tidak selalu dapat kita hindari, tetapi risikonya dapat kita kurangi. Pengetahuan, mitigasi, dan kesiapsiagaan merupakan modal penting agar masyarakat mampu menghadapi bencana dengan lebih tenang dan terarah. Mari mulai dari hal sederhana. Kenali risiko di lingkungan kita, siapkan keluarga, pahami jalur evakuasi, ikuti informasi resmi, dan bangun kepedulian bersama. Karena masyarakat yang memiliki pengetahuan dan kesiapsiagaan bukan hanya lebih siap menyelamatkan dirinya sendiri, tetapi juga mampu membantu orang lain di sekitarnya. Pendengar, demikian ngobrol bareng bersama komunitas kali ini. Dan semoga pembahasan tentang literasi bencana, mitigasi, dan kesiapsiagaan dapat menambah pengetahuan serta mendorong kita semua untuk menjadi masyarakat yang tangguh menghadapi bencana. Saya Lili, pamit undur diri dari ruang dengar Anda semuanya. Selamat malam, sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kalau mengamati di media sosial lifestyle anak-anak remaja sekarang yang mempertontonkan minuman kopi yang notabene itu bukan kopi tapi banyakkan gulanya ibu ya, yang katanya self reward gitu ya. Nah ini ini bahaya ya Bu Nunung ya.
1: Iya, jadi kita kalah di situ. Jadi kita susah banget gitu ya. Susahnya begini, ya itu kita intensitas kita sosialisasi ada, tapi kita masih tidak bisa mengekang mereka untuk ya itu mereka pergi ke kafe dengan teman-temannya, yang dikonsumsi apa, yang diminum apa. Mereka tidak sadar ya.

0: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Gue coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

Rakyat menjadi ruang belajar alternatif bagi anak-anak kurang beruntung. Di sana, pendidikan hadir dengan pendekatan sederhana namun penuh makna. Para pengajar berbagi ilmu dan nilai kehidupan dengan ketulusan. Sekolah Rakyat menumbuhkan harapan bahwa masa depan dapat diraih melalui pendidikan. Selain pelajaran dasar, Sekolah Rakyat menanamkan nilai kebersamaan dan disiplin. Anak-anak diajak berani bermimpi dan percaya pada kemampuan diri sendiri. Dukungan masyarakat menjadi penguat keberlanjutan Sekolah Rakyat, karena pendidikan adalah jalan utama memutus rantai kemiskinan. Sekolah Rakyat terus menjadi tempat bertumbuhnya mimpi anak bangsa. Di sanalah nilai kemanusiaan, pendidikan, dan harapan berjalan beriringan. Dengan dukungan keberlanjutan, Sekolah Rakyat dapat menjangkau lebih banyak anak, karena masa depan yang cerah berawal dari kesempatan belajar yang setara. Sekolah Rakyat tumbuh dari kepedulian dan semangat berbagi. Di ruang sederhana, lahir tekad besar untuk perubahan masa depan. Setiap senyum dan semangat belajar menjadi bukti harapan itu nyata. Sekolah Rakyat mengajarkan bahwa keterbatasan bukan penghalang untuk maju.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Sumenep malam ini. Berkelana ke masa lalu di ruang rindu Pro 1 RRI Sumenep.
1: Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar di Sumenep malam ini. Refka hadir di ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori berkelana masa lalu. Oke. Dan Anda juga bisa bersama Refka di rri.co.id ataupun di FM 101,3 MHz ya. Dan Anda juga bisa bersama kami untuk dengerin lagu-lagu yang mungkin ini lagu-lagu jadul yang mungkin bisa Anda kenal kembali di dua line telepon kita di 665396 dan 662317, atau bersama Refka di TikToknya Pro 1 ya. TikToknya Pro 1 RRI Sumenep. Dan Anda juga bisa bergabung bersama kami langsung di live TikToknya Pro 1 RRI Sumenep. Dan yang pasti pendengar, Refka juga sapa Anda di dua line telepon kita. Dan mungkin Refka langsung sapa Anda yang mau bersama Refka malam ini. Ruang Rindu, selamat malam.
2: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, kita kenang masa lalu, asik.
1: Asik, alhamdulillah. Sehat, Mbak Evi?
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Mbak Evi?
2: Alhamdulillah, Mas Refka.
1: Alhamdulillah, kabar sehat ya. Kemarin
2: gimana kabarmu juga, Mas Refka?
1: Alhamdulillah, diriku sehat malam ini.
2: Oh iya, enggak apa-apa, yang penting sehat ya.
1: Amin, amin, alhamdulillah.
2: Oke, biar cepat, enggak usah banyak-banyak. Lagunya ada apa?
1: Lagunya ada Faris RM, Renungan, terus ada Tergoda punya Rampak Naung, Kepastian punya Traps, Aku Begini Kau Begitu punya Bro Ripo Salima, ada Masih Ada Golden Boy, ada Satu Bulan Lagi Mayang Sari, Dingin punya Yuni Sara, Kau Kekasihku punya Siti Nurhalisa.
2: Kau Kekasihku aja ya.
1: Baik, Mbak Evi.
2: Ya. Salamnya ya.
1: Monggo, Mbak Evi.
2: Buat Mas Refka, selamat bertugas. Mudah-mudahan sehat selalu, panjang umur, panjang pertobatan, murah rezeki yang halal juga.
1: Amin, doa yang sama untuk Evi juga.
2: Terus juga ada Pak Bintara ya, tadi malam.
1: Pak Bintara?
2: Terus, iya. Terus juga ada Pak Nur Kumala. Terus juga ada Mbak Yuni.
1: Iya.
2: Ada Bupat Hor.
1: Siap.
2: Ada siapa ya?
1: Siapa lagi?
2: Ada Iim. Ada Irma. Terus juga ada Jackie.
1: Yes.
2: Terus juga ada yang ada di Wonosobo ya?
1: Wonosobo.
2: Kalau bisa ditunggu gabungannya itu yang ada di Wonosobo.
1: Ya, Mbak Widati ya.
2: Mbak Widati, iya.
1: Siap.
2: Ya. Kok ingat ya, Mas Refkanya?
1: Iya, ingat lah, alhamdulillah. Kalau masih sehat,
2: ya, biasa, kalau penyiar ternama harus ingat ya. Ya, buat Pak Bintara, Pak Bintara boleh. Buat itu lagi.
1: Siapa?
2: Siapa? Soalnya gimana, pokoknya buat kesemuanya aja.
1: Siap, baby.
2: Tanpa terkecuali, Iim juga ditunggu gabungannya.
1: Ya, siap.
2: Spesialnya buat yang ada di HP ya, alas di hati.
1: Asik.
2: Asik.
1: Asik.
2: Makasih atas waktunya.
1: Sama-sama, Mbak Evi.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Evi ya, mengawali jumpa kita di ruang rindu malam ini. Spesialnya untuk orang yang masih ada di api. Dua berarti ya. Nelpon sambil dengerin Refka. Baiklah. Lanjut di belakang, Mbak Evi. Ruang rindu, selamat malam.
3: Ruang rindu, ruang berbagi rindu. Lewat lagu Kita Kenang Masa Lalu.
1: Kenangannya siapa, Mas Sukron?
3: Kenangannya kita semuanya.
1: Iya, buron.
3: Ya iya, Mas.
1: Sehat, Amin.
3: Sehat, alhamdulillah.
1: Belum ada, sudah gak ada. Tak milo berkabar molot.
3: Siapa tau tau setujuan.
1: Aduh ya Allah.
3: Ya Allah.
1: Aduh. Sehat tapi.
3: Mantap pagi satu hujan, Bang. Oh. Tak ngakane, tak ngakane. Cepat ada sambal.
1: Ampun, ampun, ampun, ampun, ampun, ampun gitu ya.
3: Ampun, ampun, ampun, cik nyak banyak, cik nyak banyak. Sampai dia segala.
1: Seingat saya Tuan Rama Nasiya ya sotel gitu.
3: Aduh. Pokoknya kalau bersaing orang yang setujuan itu sabak tengah sete.
1: Iya, kenteng sembuh lah.
3: Oh. Tanda, tanda, kesati, tanda, kesati. Kari lendena.
1: Tepat deh masih lendena, tak ada sekali kan, tak mari ngiski.
3: Aduh, ya Allah.
1: Alhamdulillah. Kabar
3: mas, sehat semuanya ya.
1: Alhamdulillah. Kabar nih Pak Rinduan gimana mas?
3: Kabar Pak Rinduan alhamdulillah masih dalam keadaan aman-aman dan baik-baik saja.
1: Angin banter ya situ ya?
3: Udah mas.
1: Udah ya?
3: Ya udah biasa, udah biasa ini tidak terlalu seperti kemarin-kemarinnya.
1: Iya. Yeah.
3: Aman-aman.
1: Aman ya alhamdulillah. Yeah. Siap Mas Sukron. Mau lagu apa Mas Sukron?
3: Lagunya ada apa?
1: Lagunya punya kepastian dari Traps, Faris RM, ada renungan, Selamat Malam Ikang Fauzi. Nah,
3: Selamat Malam itu.
1: Cialah, langsung cocok langsung. Nah, siap.
3: Iya. Selamat Malam. Kita kan mengenang ruang rindu.
1: Berbagi rindu?
3: Iya, ruang berbagi rindu lewat memori kita kenang masalah.
1: Aduh asik, siap Mas Sukron.
3: Iya. Ingatan kita tujukan kepada hal-hal yang terbaik.
1: Sih, tumben halus.
3: Lo udah kini-kini. Aduh ya Allah.
1: Siap.
3: Mas Refka, untuk di timur bagaimana cuaca?
1: Di timur cuacanya alhamdulillah anginnya semilir-semilir.
3: Selimir?
1: Semilir sih ya.
3: Selimir.
1: Wah, bolar. Semilir. Selimir. Bila cuy bola balik. Iya, kan
3: saya abang.
1: Akannya.
3: Aduh, ya Allah. Yaudah salamnya ya.
1: Monggo-monggo, Mas.
3: Salam yang pertama buat Mas Sukron. Semoga tetap selalu sehat bersama keluarga.
1: Iya, amin.
3: Juga selalu diberikan rezeki yang barokah juga.
1: Siap.
3: Moleten berarti gimana?
1: Moleten. Masih ongkas masih. Masih tak ada sudah. Terakhir malam mah.
3: Oh, ada bintang ya berarti. Padahal mah saya terakhir.
1: Iya. Tahu mun bodo unjungan boleh.
3: Minamin bandel. Tapi tadi malam itu udah masuk tanggal 1.
1: Iya, mohon bodoh sosolan gitu masalah.
3: Ya juga salamnya ya.
1: Iya, monggo.
3: Ada Kak Jeki, Mas siap. Faruk sama Mbak. Ada Jeki sama Winda. Ada Faruk sama Mbak Siska. Juga ada yang dari kawasan Pamekasan ada Wanda.
1: Siap.
3: Faruk setia ternyata Mas Rifka.
1: Berma.
3: Dari setianya Mas Faruk itu dari sangat ngatos cari 500.
1: Apa nah itu?
3: Apa? Mas Faruk itu kan punya waktu 935 menit. Benih setia untuk RRI, setia pun teleponan.
1: Biasa nyaran-nyaran Mas.
3: Berarti nyerah-nyerah.
1: King lala jules sobi.
3: Ini juga salamnya. Darono. Ada Mbak Irma, ada Mbak Zuni. Juga ada Bu Fathor, ada Umboang, Mas Lawan.
1: Siap.
3: Semuanya ya tanpa terkecuali.
1: Siap Mas Sukron.
3: Nah, teman-teman di Gendingan ini pada masuk tak redung pertama, nomor dua tepat tak batis ribu.
1: Siap.
3: Seperti itu Mas Refka.
1: Iya siap Mas Sukron.
3: Matur sekelangkong Mas Refka.
1: Sami-sami Mas Sukron.
3: Semoga masih diberikan umur barokah dan panjang pertobatan.
1: Amin.
3: Mari, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukron ya, dari mana Sukron itu? Apa apa Renduan? Apa Sampang? Udah pindah kayaknya. Lanjut di belakang Sukron. Ruang Rindu, selamat malam.
4: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu kita kenang masa lalu. Entah tahu si Oman tahu Sukron dan Renduan. Ya. Allah.
1: Aduh ya Allah. Lancung ngomorongku. Buru rasa nih. Mok dul boy orang ngetung deh.
4: Hari ini si orang paket yang cer. Cetuk kina resta malam Senin.
1: MPC belum berat telepon.
4: Boy PC petak petak petak pak.
1: Aduh ya Allah. Mas,
4: Alhamdulillah. Si Macron, cak muka antara si Macron. Tak tenang.
1: Anu.
4: Jadi lah dua reaksi dokter boleh.
1: Kau so gelu Sukron itu lah kan?
4: Cak ring banyak pelanggan.
1: Oh, tak kalah tak kalah ke tukang orok.
4: Banyak ya kanjen. Ya dokter.
1: Siap.
4: Oke, lagunya ada apa?
1: Lagunya Selamat Malam punya Kang Fauzi. Marene puter langsung, Mas. Bede Bruri.
4: Itu requestnya Sukron ya.
1: Sukron ya.
4: Terus apa lagi?
1: Kau Kekasihku punya Siti Nurhalisa. Requestnya Evi nih. Ada Golden Boy masih ada, terus ada cowok. Ada sudah cowoknya.
4: Ada si Dewa.
1: Ada Hip Hip Hura punya Krisa. Dewa ada, badan yang itu aja.
4: Ya, Dewa, badan yang itu sok.
1: Iya, badan itu kan badan aja.
4: Oh, ano tepan main.
1: Dewa selekor itu.
4: Ano tepan undangan, molot, rasol.
1: Rangkup rangkup.
4: Ya udah, itu dukung dua-duanya.
1: Siap.
4: Lagunya untuk Kekasihku ya.
1: Sih.
4: Kekasihku ini ada tapi tidak dikompren sama aku.
1: Iya, Tina ke TV ya.
4: Tina ada kira ke aja. Ntar. Dan juga untuk Mama Kisotok juga ada di komprenanku ini ya.
1: Siap.
4: Untuk dirimu dulu ya, selamat bertugas. Mudah-mudahan ya, sehat selalu.
1: Amin.
4: Setiap waktu Anda masuk ya. Takutnya cuma tanggal 1 atau tanggal 2 maksudnya.
1: Hampir udah, ini tanggal 13 sudah, para pertengahan. Biasa nelang boleh.
4: Nelang boleh dikit, sebuah ketik keren.
1: Abeli barang.
4: Dan juga ada Bumpat Hor, ada Mama.
1: Siap.
4: Mama Susana Pole. Dan juga ada Irmo, Moy, masuk Mo. Juga ada Pak Cempaka, ada Pak Suni, ada Jeki Asmara Arindi, Adilia Farid.
1: Siap.
4: Dan juga ada Sukron Wanda. Kesemuanya ya.
1: Siap, Mas.
4: Pak Ketua juga.
1: Siap, Mas.
4: Ketunggu gabungannya. Untuk Cikentang, motor Sekelantong.
1: Sami-sami, Mas.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mendengar Eva hadirin lagu dulu ya dari Siti Nurhaliza. Kau Kekasihku. Takutnya Mbak Evi nunggunya agak lama-lama. Iya dong, kata Mbak Evi. Jangan lama-lama dong gitu ya. Ada Ikang Fosi juga. Selamat malam. Reva di kantor Anda yang lagi stay tune bareng kita di Ruang Rindu malam ini.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Fauzi Wongsoyudo, Bupati Sumenep. Radio boleh berubah zaman, teknologi boleh terus berkembang, tetapi kekuatan sebuah suara untuk menyampaikan kebenaran, membangun harapan, dan menyatukan masyarakat akan selalu dibutuhkan. 81 tahun RRI membuktikan bahwa radio bukan sekedar media, tetapi bagian dari perjalanan Indonesia. Mari terus hadirkan siaran yang positif, terpercaya, dan mampu menggerakkan masyarakat untuk maju bersama. Selamat Hari Radio 2026, Dirgahayu RRI ke-81. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus menjadi suara Indonesia dari masa ke masa. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 101 RRI Sumenep, Ruang Rindu.
1: Pro Satu RRI Sumenep, kan informasi dan inspirasi. Masih bersama Refka di Ruang Rindu, pendengar. Refka masih bisa ajakkan Anda bersama Refka di dua line telepon kami. Dan Refka ucapin selamat malam juga untuk yang lagi stay di TikToknya Pro 1 ya, ada Maisa Sair dan Selvia Rista yang lagi nongkrong di TikToknya Pro 1. Lanjut Ref, kata Pak Pro Eko Pro 1. Ruang Rindu, selamat malam.
2: Selamat malam, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu lewat memori kenangan masa lalu.
1: Alhamdulillah. Kok lagi lemas, Bawin?
2: Iya, gak tahu kenapa ini. Kenapa? Badan sakit semua ini, Mas Esa.
1: Oh, badan sakit semuanya, cuaca kali ya.
2: Iya, mungkin. Agak panas gitu.
1: Oh, gitu. Tapi
2: iya. Tiba-tiba pas
1: hati riang
2: sakit
1: ya.
2: Semua ini.
1: Hatinya riang tapi ya.
2: Iya, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Ya itu dia yang penting ya, Bawin. Semoga iya, semuanya bisa pulih lagi ya.
2: Amin.
1: Alhamdulillah.
2: Gimana banyak kabar Mas
1: Refka? Sama sih Refka, masih belum, kayaknya masih belum 100.
2: Iya. Mm-hmm. Ini apa namanya, karena cuaca ini.
1: Iya betul Mbak Win. Mm-hmm.
2: Iya. Kadang anginnya itu terlalu iya, kencang. Anginnya tuh ngebawa panas.
1: Oh, gitu, anginnya bawa panas sih ya.
2: Iya.
1: Kalau
2: karena di sini panasnya seharian, anginnya tuh

Raja, terus ada Sukron Mbak Wanda, ada Faruk dan Mbak Siska, ada Anwar Putra Setia, ada Bunda Yuni, Mama Susana, ada Mbak Iim, Mbak Irma, ada Pak Dewa,

0: Siaran. Mbak Ir, bagaimana nih keadaan Mbak Ir di Timor ya, sana, Mbak Ir?
1: Alhamdulillah.
0: Banter nggak sih angin?
1: Kenapa?
0: Anginnya banter nggak kalau di Timor sana?
1: Ya, kalau angin, alhamdulillah banter banget.
0: Oh ya.
1: Panasnya gitu luar biasa.
0: Aki bekerin ke kolek ya, Mbak ya?
1: Iya, sama bibirnya itu pecah-pecah.
0: Iya, kemarin aku pas kesana itu nggak kerasa sampai bawa ini sunscreen malolo tuh.
1: Kesana kemana?
0: Ah, aku tuh kemarin tuh ke Lombang terus ke Timur tembus ke Turki.
1: Oh, kenapa nggak mampir ke barat?
0: Iya, aku sudah renjerengan. Mbak Wen, Mbak Wen, Mbak Wen.
1: Kok Mbak Wen sih?
0: Hah?
1: Kok Mbak Wen?
0: Mbak Er, Mbak Er, Mbak Wen namanya.
1: Sakit kayak dia bobo.
0: Sampai
1: Allah.
0: Betul blu blu, betul blu blu katanya. Renjerengan.

0: kepala. Saya ngajak buka nanya sini.
1: Maaf ya, bercanda. Juga barusan ada Winda ya sama Jeki. Kenapa Dek Winda kok tak semangat banget? Juga ada Supron Wanda tadi ya. Ada Iim. Ada Kak Dewa Surapa. Juga ada Mama Susanta. Ada Baru Karismio sama Pak Siskanya. Selamat mengemudi hidup baru ya. Menempuh hidup baru.
0: Bo, semoga serius?
1: Bahagia.
0: Jih, what the fuck?
1: Dina lah.
0: Ya, siap, amin.
1: Ya, juga. Ah, Pak Winda lagi. Juga ada Bu Bator. Ada Kak Hendra Cipta. Ada Abah Suno, juga ada Kak Riki Anggora, ada Delia Farid ya, ada Sandal.
0: Masuk ke Sandal.
1: Muka-muka kamu anak Sandal ya, kadang-kadang tidur ya orangnya.
0: Betul, betul, betul.
1: Juga ada, siapa lagi ya, pokoknya salamnya ke, oh ada Evi tadi ya, maaf ya lupa buat Evi.
0: Siap.
1: Buat ke semuanya salamnya.
0: Siap mbak.
1: Lagunya Tak Bingkis buat yang punya Koda Arya.
0: Cih. Koda Arya.
1: Koda Arya. 788 ya.
0: 788 siap.
1: Kalau bisa tak tunggu gabungannya. Kalau enggak bisa ya enggak apa-apa, yang penting dengerin.
0: Ya, aku begini, kau begitu ya.
1: Ya, aku begini, aku kau begitu. Ya, buat Mas Repka kebagian. Terima kasih atas waktunya.
0: Sami-sami.
1: Yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Repka angkat telepon satu lagi nih malam ini di Ruang Rindu. Selamat malam.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, ini Siska, Mas Repka.
0: Hey, Siska.
2: Iya, salam kenal ya.
0: Alhamdulillah, sama-sama Mbak Siska.
2: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu. Memori lewat lagu Kita Kenang Masa Lalu.
0: Wih, mantap mah sekali Mbak Siska. Mbak Siska dari
2: salamnya
0: mana?
2: Ya.
0: Bentar dulu, aku tahu ya Mbak Siska, Siskanya dari mana?
2: Oh iya, Siska Gili Iyang.
0: Oh, Gili Iyang, siap Mbak Siska. Oh, oksigen ya. Oh iya,
2: iya,
0: berarti muda banget nih Mbak Siska eh. Amin. Iya. Siap Mbak Sis.
2: Iya, salamnya ya.
0: Monggo Mbak Siska.
2: Ada Mas Refka. Selamat menjalankan tugas, mudah-mudahan selamat sampai di rumah nanti.
0: Amin, doa yang sama juga untuk Mbak Siska.
2: Segera naik haji.
0: Amin, bareng-bareng sama Mbak Siska.
2: Iya.
0: Amin.
2: Kalau Mas Refka duluan, aku menunggu kirimannya.
0: Iya, betul. Semoga satu kloter lah. Ya,
2: iya, sama amin, Faruk, amin. Sama Mama Susana.
0: Iya, skapi pas rombongan berangkat. Amin.
2: Yang membawanya Mas Reska.
0: Ya, siap, amin.
2: Ya, barusan ada Pak Irma.
0: Iya.
2: Ada Jis, ada Jaisi, ada Rindi, ada Wanda, ada Sukron.
0: Siap.
2: Ada Mama Susana, ada Esi, ada Bunda Fathor, ada Mama Intan, ada Numlege, tak masuk pun deh, Ji.
0: Siap, betul, Mbak.
2: Ada Pak Gama. Ada Om Boang, ada Mak Simbak Ayu, ada siapa lagi ya? Oh, ada apa ini? Ada kesemuanya aja ya Mas Reska?
0: Siap Mbak Siska.
2: Iya, lagunya ada apaan?
0: Lagunya Satu Bulan Lagi, Mayang Sari Aku Begini Begitu punya Bruri. Ada Kepastian punya Traps. Ada
2: Kepastian aja buat
0: Kepastian,
2: Mas
0: ya?
2: Faruk yang ada di salon.
0: Siap, amin.
2: Selamat mendengarkan dan
0: ya,
2: menikmatinya.
0: Siap Mbak Siska.
2: Makasih, assalamualaikum.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yes, memang butuh kepastian ya, setiap hal yang mungkin dijanjikan itu atau dijalankan itu butuh kepastian. Yes, RFK hadirkan lagunya ini Satu Bulan Lagi. Entah itu mau apa katanya itu Satu Bulan Lagi. Aku Begini Engkau Begitu dan Punya Kepastian dari Siska. Spesialnya katanya untuk Faruk ya. Spesialnya lagi untuk ke 788 channel. Kita dengerin lagu

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pro 1 RRI Sumerkan informasi dan inspirasi pemirsa Teh Bening Dingin Madura malam makin pemirsa Siberia gabung sarang RFK Wisening RRI Digital torarari.co.id kadima bei pemirsa sebisa miasa aki siaran RRI sekerong toroga info-info kampung halaman otabe kabar-kabar seril tor anti hoax manjenengan bisa satu aja muka neng rri.co.id tor bisa miarsa aki neng rri.co.id seperti biasa apa miarsa neng ding-ding malam mungkin ref kapodie coba miarsa satu aja gabung sarang ref kan neng 665 telok sangat 6 tor 662 telok 14 ngereng ding-ding maturo.
1: Wow, lakar mantep ongko le.
0: Alhamdulillah kak.
1: Engki le.
0: Gak cina apa kak? Masih cening mangkin suara nak kak?
1: Engki pada pada jompo wonta le.
0: Alhamdulillah macam parpil tapil palwira kak le kak de.
1: Kilo pada nengit pos.
0: Mungkin masih jening suara, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, pak jaringan pae mungkin.
0: Malar moga sa jening nasib tangki.
1: Tangki.
0: Amin. Tadi napa lek siska saya? Bawa matanya kambian maksudnya. Kambian kabur bakun saya ki?
1: Tangki tetap saya. Langi-langan kena. Man masuk pertama. Mbak teke apa ya?
0: Aduh.
1: Kita kan sakone embang kita kok peka.
0: Nggih.
1: Anu kencingnya dekik beda warna apa?
0: Nika kencingnya beda karaton LRS jalan-jalan. Terus puspo. Bah beda ki nanti.
1: Puspo kene ga bagara anu.
0: Kleningan bunga remaja tang petang. Sepuspo 2 niko niko ya nah. Nika Kartini Tor Halik.
1: Oh, saya gini kan. Kartini gini kan.
0: Siap.
1: Oke. Kartini pokokan gini kan. Pokok deki.
0: Pokok pas
1: itu Kartini. Kita lama lagi, kita mari dulu lagi.
0: Ngireng mas.
1: Ndak ke sambian, tetap selamat alam pagi tugas.
0: Siap.
1: Semoga paringna sehat sih.
0: Amin.
1: Anak istri campok.
0: Amin mas.
1: Ini juga kita mari keluar pada umboan. Sore om masuk om. Juga pada Pak Haji Kama, pada pada kelegi.
0: Si.
1: Ano? Kelegi. Melegi kan manis.
0: Ya manis.
1: Manis. Melega. Tak selak.
0: Aki.
1: Sore ke masuk kelega. Juga pada Pak Panji Ketawang, juga pada Pak Nur Kolama, Pak Nur Kumala, juga Pak Saber, Mas Ipon, juga pada pada pakai repol lagi. Ampun, sudah jenis apa?
0: Siap, Mas Faruk.
1: Di mana melukapi Pak Asep juga.
0: Siap, Mas.
1: Untuk saya gabungan.
0: Siap, Mas.
1: Kalau kau gini, kencing kadi to.
0: Ya tu lagi nak. Pola
1: ni kita asaren, burung macam asaren. Ini pola ni kita asaren. Ore keding aki, bereng aki. Le siska, sebentar kiliang. Potal buah goyang, Pak. Bener ngelak bencung, Pak.
0: Asik.
1: Jeki segala tak masuk. Mari Jack masuk, Jack.
0: Siap. Mas Jeki sibuk
1: ni. Motor saya kelangkong doktornya.
0: Nggih, sami-sami Mas Faruk.
2: Kereng. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alalaten. Mun tak bisa miarsa ki nggih bah goyang. Ki mun asik musik gandeng dong men. Asli nawa ki bagoyang. Bingging Mas Faruk ding matura.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lakar mantep ongko cerita.
0: Alhamdulillah. Ketina apa Mas?
3: Ini ketina apa Mas? Itu kan alhamdulillah sehat, paling sehat Pak.
0: Masih jauh nih ke suara
3: jauh.
0: Pola badan ini selat hormus mian.
3: Benih kaki.
0: Oke.
3: Benih yang jauh nih, Mas Rifka. Pengarang mau dong agak dung-dung.
0: Ah, gendang.
3: Isabek mak tapak agak kula. Benih nak pak bolan tak tedung indro bunga-bunga kenting mak dura.
0: Ci. Elma.
3: Aduh. Ketina pambian, bakun siden ini.
0: Pahakun badan si badan beri. Pala tak tay tay tay dung ki pah tapoter terus anu kending.
3: Alhamdulillah. Mas Rifka.
0: Alhamdulillah sana.
3: Biar ni kepada bisa gocak menyala tibi ya aku ni tibi.
0: Alamon pun kau berdoan ketiuna pecereng tidak men anu tan. Tidak membohongi publik. Kebetulan kula kan pun jujur. Pala tak tak ta saya.
3: Bagus ni alhamdulillah.
0: Kenapa cereng anu benindin kula tibi ni.
3: Tepat. Alhamdulillah. Madrasah ku di sampean de.
0: Sia. Sia ro toro aki. Saya tak apa ku cer toro aki.
3: Budi jing de ni ka. Mun kita diri ni sekut, kan boleh ngoca. Bagus alhamdulillah. Orang si mecek tele panas tanang tebak ginai kita.
0: Maju, lopot penyer atau mahta motor sembarahan-barahan.
3: Bila dah kapan barah dah, tak langkong kinyon sama orang. Kita agabung dah kuna. Kita agabung main, kita agabung dah. Agabung senap. Bila mau teraki gendingan sama dolo.
0: Aduh.
3: Bila terima pun lagi ngasa bora.
0: Elang cara si Irma. Pak elang penyer.
3: Bingki sih. Si masuk alhamdulillah. Mohon gula jen alhamdulillah. Malam boleh kamu. Paling saya mau jaga gabungan cuman tahun ning juga madam tahun ning kita apa pun gabung gerer i mana bisa madam
0: dan ring anu dan ring serong kital mot
3: kalmot itu lah seharian sibuk bin molot dan lahir terakhir ni kebuhem
0: sibuk kerja mas kan kerja na RRI buru gimun pun kaso di kiri kalau ke gunung mantuk tak pergi ke gunungan lewat gunung
3: tuh, alapun mana bini ka aku ni santri.
0: Aduh mbu mas kita bu mas aduh ya Allah
3: intinya gula dukung besporno 2
0: siap
3: libur bulan ka
0: mungkin siap mas
3: gula mau tau tu kelam salam
0: bangi reng
3: ini beki bang
0: bawa maja aja kendaan pun.
3: Kendaan apa? Walaupun kening kerena. Kalau pada tanggal 12, tanggal 1, tanggal 2.
0: Aduh ya Allah, baik-baik, enggak boleh. Aduh.
3: Salam lagi.
0: Kingereng Mas Sukron.
3: Buat gila. Pada Pak Susana, sedang Mas Ganjing Doso, kata. InsyaAllah Pak Susana menabi keng beda waktu. Kita masuk mari nak.
0: Karena
3: di sana pun aktif ni gak buat.
0: Okey. Tenang.
3: Lah bisa nak pergi. Tu kan dia okey. Onggu ni gak. Faruk makin nak kerja onggu macam ni.
0: Okey.
3: Bisa tu je nak. Jangan cipu bolong.
0: Alhamdulillah.
3: Bol Siska, baju sana. Kemarin Jeki kasa pada yang ngoke. Jangan pada basun ni ki.
0: Cira boleh.
3: Pada Zahdan. Pada Dewa Surayi. Umbo Ang. Jangan pada Mas Wawan ki.
0: Cira.
3: Mas Panji, Mbak Yuni. Wanda. Jangan pada Baisah Pak Cempaka Ayu Jukian pada saya rasa boleh Kungus Yaman Mas Yunus benda sedaya jana tanpa terkejuan
0: siap masukkan
3: saya tak sebut saya tikut bagian aku ini dingin dia nak ini apa itu bu panas ini saya maksudnya dingin gue Pak, ini nombian ni kakak kandan motor telok. Tak langkong sini kepada telok genting yang dia buat.
0: Edina mas Danang.
3: Pokan untuk tandretan. Mun mas Rifkan ni apa ki telok kentingan atau berdua. Nah pokan lah siap.
0: Betul.
3: Kerangkong.
0: Batakan siap.
3: Di kerangkong masih bisa.
0: Sami-sami masuk kerang.
3: Di wakun gini ini ya tarah kita ke Wanda. Moga siap. Bareng sehat.
0: Amin amin amin amin amin.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sukron, sukron, mas sukron, ki, motor saya kelangkong. Bingkingan sukron, ting-ting matura.
4: Lakan mantep aku, mas Refka.
0: Alhamdulillah.
4: Pon mencini ke cerita, abit.
0: Ki.
4: Apa aja?
0: Lakar lebur meler, gini lekar.
4: Kentinga, punya, anona. Ki. Atau nister, kah?
0: Entah kau ni ingin ni gak maksa sukron.
4: Kau ni pas makan.
0: Mbak malas tak sarin mbak. Ki seger mian.
4: Ampun ten ki ni kaki putil punan.
0: Oh, alhamdulillah.
4: Sejak ki. Deki paling kau setengah dua belas boleh. Tahun yang lah.
0: Okey siap.
4: Deki apa lupa pun.
0: Lupa pun ki siap mbak. Ki
4: lupa tak kata hidungan ni.
0: Dapat kita kami benda lagi. Puspo Marina Nika, seorang tak beda lagi nanti beda.
4: Ki nanti jadi korok norok.
0: Siap.
4: Ki salam ki.
0: Ki ngiring mbak Evi.
4: Pertama yang tu lagi nanti kita kilek ke. Okay, masuk ke.
0: Masuk ke.
4: Kita tunggu dia nanti ke.
0: Gorong tunggu. Kan.
4: Sudah dewasa lagi. Bukan. Beda Siska Puro. Bukan. Beda Pak Ketua bukan beda saya lah Pangeran Bukabur bukan kapan Bintara nikah suara tambah gelegar Bintara
0: sih Bintara
4: oke mana gabungan suara tambah gelegar lebur kurang
0: ah siap kalau tahu kan
4: oke
0: siap
4: siap
0: kerangkong
4: pun tetap betul lagi.
0: Sami-sami, Mbak Evi.
4: Tanya punya, si penting masuk duka deh. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Rasanya punya sepenting masuk duka deh. Jangan ada nyinggung kasih masuk sekalian. Ngiringnya bingkingnya Mbak Evi. Ting-ting Madura.
1: Ting-ting Madura. Mantap om kodretan.
0: Aduh, alhamdulillah.
1: Oh, enang tak teki ya. Cermirancan pereng. Iman muntah teks dia. Kereram miocan oreng.
0: Batolos.
1: Baton.
0: Batolos.
1: Anda sukron.
0: Oke. Di negara saya ngem Cina sama aku tak suka buat.
1: Oh, sukron Bang Rizka.
0: Ah, katina apa Mas Roni?
1: Pangaran nak apa aja ngem Mas Roni?
0: Ah, sep.
1: Kujang sopu ngalak songko.
0: Ah, gendang.
1: Pengaran sengko, pengaran sengko nabeng ego. Nabeng Wanda tak kacapo
0: ya. Boh.
1: Wah.
0: Tak kacapo mbien numpak napa.
1: Kita ini numpulan Pak Sweda.
0: Boh, tak kacapo.
1: Dari numpak Sweda kita akhirnya kacapo.
0: Pak kacapo gini kesukuran numpak jet mbien.
1: Boh, kalah kesukuran gulan di bojoan.
0: Boh mak jaga mbien.
1: Menroni tandi. Duh, tak oneng. Biar apa kabar Bang Rista?
0: Alhamdulillah sehat. Bang Roni ketina apa kabar?
1: Tolos ke TV bukan.
0: Aduh, tapi si Lanceng kepacang.
1: Pak Roni Sanjaya si Lanceng kepacang, si Lanceng ki
0: genteng.
1: Dan peng pokok ring bini mun tak buron jegulek yang pae ebre.
0: Pae ebre lopot lopot berarti ring bini na lopot.
1: Lopot pelian, mentaan okay. Dia gula.
0: Tak geni kan? Saya nggak kalau bini apa kunter loh.
1: Ki, bercakap dan umur dalam teror kata.
0: Sep.
1: Sembaca leng mak Eropi.
0: Asik.
1: Sokor kelem teror ocah. Makanya bagian.
0: Kelas. Ampun guru.
1: Ampun guru. Percaya mimpian. Tuh, dikelpon pada beres tangki.
0: Gigi, siap-siap Mas Rani.
1: Kendingnya pada apa?
0: Kendingnya pada Puspo Marina Nika, Mas.
5: Oh Puspo.
0: Eki.
5: Nah ini saya gue sampai ada kok cap popet tau kopi nak.
0: Bah. Kopi tuh bro. Madu. Maki olok kali bunda tak nyawatan gini gak?
5: Bah. Tak gini tak. Keng mon kopi nih saya rokon saya. Keng kun sisit tong tandi. Sisit tong kun tandi.
0: Tandi kaca.
5: Tandi kaca. Tandi kaca hidup. Tandi kaca cewek.
0: Ikel pasapur.
5: Menapi impian ke jompo toh, orin main ke pemegang.
0: Siap, insya Allah.
5: Oke. Mangkin berapa nasi jompo ko dari Makassar Bang Rizka?
0: Oke.
5: Si terapan panin makin. Oke, salam lagi. Mister lain.
0: Ngireng-ngireng Bang Roni.
5: Salam ke pertama, kata orang kita ke Bang Rizka. Selamat menjalankan tugas.
0: Oke.
5: Sukenan deka Kiai Ustaz Sukron, seperti perinduan. Sukenan deka Pak Nur Komala. Dewa Suragi, Abah Suni. Sukenan deka Irma, Pak Evi. Sukenan deka Iim. Kesemuanya tanpa terkecuali.
0: Siap.
5: Terakhir paling akhir dekat Nisar. Tak masuk Nisar.
0: Tak masuk punten ki.
5: Pelangkong Bang Rizka.
0: Sami-sami Bang Roni.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Roni. Kak mabon nano teretan sesari yang kesa. Saya dari jemaah sobung sobung modul ni abah serang Mas Dewa. Wah mau tak ada taritan si Sariang ini apa korang situ kok ding-ding Madura
2: ding-ding Madura takar mantap ongku taritan
0: aduh furi rasa nih waduh taritan si Sariang ya ongku
2: dari itu
0: kalau mau
2: duduk masuk
0: duduk
2: pas masuk
0: duduk lagar ketin apa pakun tak beli Bu Nalanyo.
2: Aduh Bu Nalanyo kada kada kok telepon suruh kau ni aja.
0: Tak kelar ge ya.
2: Tak kelar sih makanna tak butuh. Tak langkong ge. Aceri atanak dah bagi. Aceri kutu kuan geng tengak pesen nang iki baburu.
0: Nang iki baburu.
2: Kareta lasan.
0: Kareta lasan ge.
2: Pun tak oni ni kada reman.
0: Hidup
2: sebetanggara
0: tak geni kan tikel pengok ke tibi ana dari padam pian pas kaduan masuk Bang Roni ya tak lah pada boy
2: bersama main gol senggol sama main termesin
0: padana hidup sebatang batu.

0: Siap, Mas Dewa.
1: Beda ucap serang cuntur kelap siampu nak sente-sente. Thank you beda kelebihan pamator cuma sambut herap tak langkong cintu sikala ate. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ntar etan sibuk sariang mikala karma ku besar cing wano lagi cing bona gabungan. Cia sariangan boleh ki kita mau dulu ki. Kere abah. Ireng. Ebing geng mas. Ini kok pahaya baik EP aja pak tadi si Odi ini kak. Ebing geng mas Dewa. Ding-ding maturo.
2: Lakar mantap Om Kutretan. Assalamualaikum Mas Resta.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dengan fan Berui.
0: Fan Berui?
2: Oke.
0: Bah, baru gak ngasih tadi kak.
2: Baru, tante masuk-masuk murimu lah.
0: Bo, alhamdulillah makin masuk, tangki.
2: Angki, pasera kau lah.
0: Ah, agak nih kan?
2: Bo.
0: Kau lah, engak-engak, tapi berkepat pes-tepes, lupanya. Menadan apa engak kau lah, menadan?
2: Pasera selalu.
0: Hah?
2: Pasera.
0: Tak oning lah. Tak kok lopet.
2: Udah yang engak tak oning.
0: Tak kok sakit.
2: Susana kanjeng doso.
0: Katina apa?
2: Susana kanjeng doso.
0: Alhamdulillah. Susana kanjeng.
2: Tak beri mula sampai tak buka seluler.
0: Telepon
2: rumah lolo. Tapi sama kan kau alhamdulillah telepon rumah bisanya lonong.
0: Oh, ki. Biasanya seluler ki. Kan tu kacang hibrid tetap bagus dan anu ibu kan mana bi yang kakak sa ngacak cak cak cak cak cak. Jadi jarang buatan kau lo ngangkat nengnya seluler.
2: Kita apa kau lo sama kan siap untuk bertarung di telepon rumah?
0: Bah, mantap. Siap.
2: Kapanpun dan dimanapun dan.
0: Boh, jago lah kar, jago siap.
2: Boh, mau tak jago tak bisa menyalonong KRRI.
0: Ampun guru, siap.
2: Sintinya beda apa sih?
0: Beda puspo kan toh? Asarena nika, Eki.
2: Tung-tung anak lagi.
0: Tung-tung anak.
2: Oke.
0: Sobung ya, tung-tung mah beri pon petole korbiki pon senono.
2: Wah, semalam minggu keruat tung-tung. Tung-tung anak, pola anak kene gafaru kadeng adung-dunga siska je pon.
0: Aju, ya ceng, mata ompak kau kafaru-faru ke laju ceng lagi.
2: Nemu anak kana, oh cepat tu ambis.
0: Aduh ya Allah.
2: Mona Ruk. Kata lelongku kasih iyang Ruk. Mau le tahu itu Ruk.
0: Betul, laras kan ini ya.
2: Mau le pas epak rega cucu, kok ekili bentiska. Ayo bareng Ruk.
0: Nah, tepak. Tepak cincin itu.
2: Soalnya kan Kajeng Doso tempat tinggalnya di Kili Iyang Mas Nek.
0: Oh iya, betul.
2: Di Pulau Oksigen.
0: Pulau Oksigen. Refka 3 kali nyampe ke sana.
2: Oh gitu ya?
0: Oke.
2: Ayo kalau mau ikut boleh.
0: Nah, gini kan. Tinggal kalau bising doa Pak Kasar Airana pasanan. Mak Lek kata Weoreng.
2: Kalian kurang lebih 4 hari datang, 5 hari lagi nyampe di Kili Iyang.
0: Siap.
2: Era siap malolo tak kira dapat kan.
0: Wah, mari cari ngalako.
2: Ya alako sabulan tu kali wah.
0: Mak oning.
2: Ngalak tanggal tua bentanggal ngoda.
0: Mak oning pian.
2: Mata oning, ya si amu nidur malolo.
0: Mau nidur. Mak oning cek galak tu kali sabulan.
2: Eh pertengahan bolong.
0: Aduh ya Allah.
2: Jadi sundel bolong.
0: Aduh Gusti. Siap Mbak.
2: Ibon tak salam mak ini suka sebudi.
0: Enki ngirek.
2: Pertama kasih impian ki. Laki sang pandusian selamat malam, selamat kenal ki.
0: Enki. Sami.
2: Susana Kanjeng Doso alias Susanta ya.
0: Susanta jangan lagi. Siap.
2: Cara cara saya ngarok susotok.
0: Susontok.
2: Kita terus pada sepkon sama Wanda ki, pada Jackie Arimbi,
0: siap.
2: Pada Irmo gula,
0: siap.
2: Pada Evi tak mana, pada Iim, terjukan pada apa ya Rafolki, pada Roni saja ya Furuki.
0: Ki laras.
2: Ki si angka satu, cara sarang Pak Dewa Suranying kena kehilangan pulang.

0: Ya lanyi. Dari tiang gora sang kaba sunni. Kok sa saja na sa tacha po sengkor sa porana ki. Ada bufat serta ko aku lur. Sarang buyu ni ki.
1: Thank you siap.
0: Ki kentinga ro no sa ki.
1: Thank you ngiring.
0: Ki e pareng ki na ni tak kase cokok parte.
1: Siap.
0: Sangat tete dung. Angku sampean kelangkong beton.
1: Ki sami-sami.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Susan Susantok Susanta napa jawaban? Fuh. Empon biting masuk paha perian nih. Kapi saya esebet mulu. Malah mau ke bareng saya tadi. Refka Budi atau lagi kening-kening mungkin kening Buspoh ki nanti. Buspoh Warno juga ya terakhir ada satu aja saya biar saya gimana makin ngeding-ngeding matura.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Fauzi Wongsoyudo, Bupati Sumeneb. Radio boleh berubah zaman, teknologi boleh terus berkembang, tetapi kekuatan sebuah suara untuk menyampaikan kebenaran, membangun harapan, dan menyatukan masyarakat akan selalu dibutuhkan. 81 tahun RRI membuktikan bahwa radio bukan sekedar media, tetapi bagian dari perjalanan Indonesia. Mari terus hadirkan siaran yang positif, terpercaya, dan mampu menggerakkan masyarakat untuk maju bersama. Selamat Hari Radio 2026, Dirgahayu RRI ke-81. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus menjadi suara Indonesia dari masa ke masa. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Apakah kita sadar bahwa sebuah suara yang tak terlihat bisa menemani seseorang yang bahkan tak pernah kita kenal? Itulah radio. Ia hadir tanpa mengetuk pintu, menyapa tanpa harus bertatap muka, dan menemani tanpa pernah meminta apa-apa. Di Madura ada ungkapan, mun tak bisa atemu, bisa nyambung lebet suara. Tak bisa bertemu akan tetapi suara tetap bisa menyambungkan rasa. Karena radio bukan sekedar suara yang mengudara, radio adalah cerita, informasi, dan rasa yang menemukan pendengarnya. Selamat Hari Radio, teruslah mengudara, karena bisa jadi suara yang kita anggap sederhana adalah suara yang sedang dibutuhkan seseorang di luar sana.
1: Pro 1.

0: 1.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Fauzi Wongsoyudo, Bupati Sumenep. Radio boleh berubah zaman, teknologi boleh terus berkembang, tetapi kekuatan sebuah suara untuk menyampaikan kebenaran, membangun harapan, dan menyatukan masyarakat akan selalu dibutuhkan. 81 tahun RRI membuktikan bahwa radio bukan sekedar media, tetapi bagian dari perjalanan Indonesia. Mari terus hadirkan siaran yang positif, terpercaya, dan mampu menggerakkan masyarakat untuk maju bersama. Selamat Hari Radio 2026, Dirgahayu RRI ke-81. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus menjadi suara Indonesia dari masa ke masa. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar dimanapun saat ini Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Sumenep kembali mengudara melalui frekuensi FM 101,3 MHz dan diperkuat AM 1098 kHz menyajikan acara-acara siaran sepanjang hari ini. Bersama saya Gita Ayu, selamat mengikuti siaran kami. Selamat mendengarkan, sukses selalu dan tetap merdeka.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama,
4: Ita Purnamasari,
1: Dedi Dukun.

Dialah yang menjadikan bagimu bumi sebagai hamparan dan langit sebagai atap, dan Dialah yang menurunkan air hujan dari langit. Lalu Dia pula menghasilkan dengan hujan itu buah-buahan sebagai rezeki untuk kamu. Karena itulah, janganlah kamu mengadakan tandingan-tandingan bagi Allah, padahal kamu mengetahui.

keraguan tentang apa yang kami turunkan kepada hamba kami. Buatlah satu surah yang semisal dengannya dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar.

Ya Allah, rahmatilah kami dengan Al-Quran. Jadikanlah ia sebagai pemimpin, cahaya, petunjuk dan rahmat bagi kami. Ya Allah, ingatkanlah kami akan apa yang kami lupakan, dan ajarkan kepada kami apa yang belum kami ketahui. Berikanlah kami kesempatan untuk membacanya sepanjang malam dan siang. Jadikanlah Al-Quran sebagai pembela bagi kami. Wahai Tuhan semesta alam, kabulkanlah doa kami. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

0: Mutiara Pagi Pro 1.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI dimanapun Anda berada. Saya Gita Ayu menemani Anda edisi Senin 14 September 2026 di Mutiara Pagi. Dan kita bekerja sama dengan penyuluh agama Kemenak Sumenep. Kali ini kita sudah bersama dengan Ustadz Faisal Rimzani. Assalamualaikum Ustadz. Ustadz Faisal.
2: Ya.
1: Kabar baik hari ini, Ustaz.
2: Waalaikumsalam.
1: Kabar baik hari
2: Alhamdulillah.
1: Ini.
2: Alhamdulillah, Mbak.
1: Terima kasih sudah meluangkan waktu bersama RRI pada pagi hari ini, Ustaz. Semoga sehat selalu bersama keluarga di rumah.
2: Amin, amin, amin.
1: Baik, topik kita pada pagi hari ini yakni kita akan membahas mengenai dua kata ya yang menyatu menjadi kalimat syukur begitu. Yakni terima kasih. Nah, kita jangankan, kadang kita gampang sekali begitu berucap terima kasih kepada saudara kita, rekan kita gitu. Tapi terima kasih kepada sang pencipta kita karena berkah hari ini, karena diberikan usia yang masih dengan kesehatan yang prima hari ini, kadang kita terlupa. Nah, ini barangkali yang akan kita bahas selama kurang lebih 45 menit ke depan. Silakan sebagai penghantar sebelum kita berdialog, Ustaz Faisal.
2: Ya, terima kasih Mbak Gita Ayu. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Alhamdulillahirrabbilalamin. Walakibatu lilmuttaqin walaudwana illa ala zalimin. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Para pemirsa Mutiara Pagi yang saya muliakan, yang saya hormati. Alhamdulillah di pagi hari ini kita bisa bersua kembali melalui program Mutiara Pagi. Insyaallah program ini akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa Mutiara Pagi yang dimuliakan Allah, kadang kalimat syukur yang muncul dari lisan kita itu memang sangatlah mudah. Akan tetapi seringkali kita mengabaikan makna hakiki dari kalimat syukur yang kita ucapkan. Wabil khusus karena kita sebagai orang Indonesia yang seringkali mengucapkan kalimat syukur dengan istilah terima kasih. Seringkali hakikat daripada terima kasih ini kita abaikan maknanya. Nah, jika kita hendak mendalami kalimat ini, tentunya ini akan menjadi satu amaliah yang luar biasa yang sangat berdampak di dalam kehidupan kita. Kita mulai dari terima. Kata terima di sini sejatinya adalah bentuk kepasrahan kita terhadap segala ketentuan yang akan kita dapat, yang akan kita miliki. Nah, kepasrahan ini adalah wujud dari penghambaan kita, karena semua yang kita miliki tentu memiliki asal, yaitu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hakikat daripada penerimaan ini adalah kepasrahan. Jadi kepasrahan terhadap semua ketentuan dari Allah. Jika misal pagi hari ini kita akan mendapatkan rezeki sekian, lah itu bentuk kepasrahan kita. Jadi kita tidak boleh mengotak-ngatik ketentuan yang sudah menjadi hak kita. Nah, maka kata yang kedua yaitu kasih. Kasih di sini merupakan konsekuensi dari kata terima yang semula kita pakai atau kita dapat. Jadi ketika kita sudah menerima, maka konsekuensi berikutnya atau hukum Allah berikutnya adalah kasih. Kasih di sini bisa bermakna memberi, bisa bermakna menyayangi orang-orang di sekeliling kita. Artinya kasih di sini adalah bermakna tasarruf. Nah, sebagaimana yang disampaikan oleh Ibnu Hajar Al-Haitsami dalam kitabnya Tuhfatul Mustad yang mengatakan asyukru huwa sarful amdi jami'a ma an'ama Allahu bihi alaihi ila ma khuliqa li ajli. Jadi syukur itu adalah bentuk penyerahan seorang hamba terhadap segala sesuatu yang Allah berikan, yaitu berupa nikmat, untuk dikembalikan kepada tujuan asalnya. Jadi, apa yang kita dapat dari kehidupan kita itu tentunya harus kita kembalikan kepada tujuan awal daripada alasan mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan itu kepada kita. Kita contohkan, misal kita mendapatkan rezeki berupa harta, semisal mobil. Nah, mobil itu harus dapat kita pertanggungjawabkan. Untuk apa mobil itu kita dapat dan akan kita gunakan? Demikian, apakah sudah sesuai dengan tujuan awal kita membeli mobil atau kita mendapatkan mobil? Kalau sudah sesuai dengan tujuan awal, maka itu bentuk syukurnya. Jadi, hakikat terima kasih di sini, atau kalimat terima kasih di sini bukan sekedar ucapan syukur belaka yang tidak memiliki makna, tetapi di situ tersimpan makna hakiki yang harus dapat kita amalkan dalam keseharian kita. Setiap kali kita menerima segala sesuatu dengan kepasrahan mutlak yang lahir dari diri kita, maka kita tidak pernah abai untuk mengembalikannya kepada orang-orang di sekeliling kita. Itu mungkin sementara waktu, Mbak Gita.
1: Oke, baik. Saya undang Anda di 3 jalur telepon ya, pendengar, di 0811 334 5101, 665 396, 662 317, atau di 081334 5101. Silakan melalui telepon. Halo, assalamualaikum. Belum ya nampaknya ya. Oke. Tadi beberapa poin Ustadz Faisal sudah menjelaskan pendengar, termasuk bagaimana kepasrahan diri kita begitu ya Ustadz ya, atas semua nikmat yang Allah berikan. Nah, ada beberapa, saya pernah mendengarkan tausiah terkait dengan kejadian yang tidak terjadi kepada diri kita. Misalnya kita dihindarkan dari musibah karena doa kita begitu, karena hal dari diri kita. Ini yang seringkali jarang kita syukuri. Jadi kadang kita merasa hidup kita baik-baik saja di hari itu, begitu Ustaz, padahal Allah sedang menjaga kita. Nah, nikmat yang seperti ini yang sering terlewat nih dari diri kita untuk selalu kita syukuri, padahal kita sedang diselamatkan oleh Allah dari hal yang tidak baik nih Ustaz.
2: Ya, dalam sebuah riwayat hadis, kalau saya ingat saya itu di kitab Arba'in Nawawi, di hadis sekitar 23-24, di situ menyebutkan bahwa ada setidaknya 4 kalimat yang memang Allah itu suka. Dan saking sukanya Allah terhadap kalimat itu, maka bukan hanya Allah akan menjaga kita, Tapi apa yang kita minta akan Allah berikan. Kalimat itu diantaranya adalah pertama kalimat tasbih. Subhanallah. Nah, subhanallah ini kalau dalam sebuah riwayat hadis yang lain disebutkan. Jadi yang kedua dulu ada kalimat tahmid. Hamdalah. Tahmid ini memuji Allah. Nah, jadi tasbih dan tahmid kalau dalam riwayat yang lain hadis Nabi itu mengatakan kalimatani khafifatani 'alal lisan tsaqilatani fil mizan. Dua kalimat ini subhanallah dan alhamdulillah itu sangat ringan ketika diucapkan tetapi berat muatannya ketika menjadi amal kelak di akhirat. Nah, saking sukanya Allah terhadap kalimat ini, maka bukan hanya penjagaan sebenarnya yang akan Allah berikan kepada hambanya, Mbak Gita. Tetapi apa yang hambanya minta akan Allah berikan. Karena dua kalimat ini seperti dua untaian kata untuk seorang kekasih. Jadi kalau ingin merayu Allah ya, dua kalimat inilah yang layak untuk kita berikan kepada Allah. Gitu. Nah, kalau riwayat yang lain di Arba'in itu ada empat. Jadi selain kalimat tasbih, tahmid, lalu ada takbir, Allahu Akbar, lalu ada kalimat tahlil, la ilaha illallah. Jadi empat kalimat ini adalah untaian kata yang memang Allah sukai dan sangat berkonsekuensi untuk diri kita. Baik dalam konteks penjagaan, lebih-lebih dalam konteks apa yang kita minta, itu akan Allah berikan. Gitu Mbak Gita.
1: Baik. Ini Ustadz Faisal ngasih bocoran barusan ya. Ketika misalnya kita meminta sesuatu tapi belum segera diijabah begitu doanya, kita bisa memulai dengan...
2: Ya, logikanya seperti kepada orang tua. Kita merengeknya kan harus dengan bahasa yang yang manis. Baik. Dengan bahasa yang lugas, bahasa yang disukai oleh orang tua kita. Panggilan sayangnya apa sih? Begitu juga dengan kekasih kita, kan begitu. Kita pasti punya panggilan sayang. Bisa ke istri itu manggilnya sayang, bisa manggilnya kalau mengikuti Nabi Muhammad misal ya Humaira begitu. Ada panggilan sayang yang juga ditujukan kepada Allah. Ya, empat kalimat itu tadi.
1: Oke, baik. Terima kasih Ustadz Faisal. Saya masih undang Anda, silakan. Waktu kita masih panjang ya di tiga jalur telepon. Seringkali Allah menutup aib kita nih Ustadz. Namun kadang keteledoran kita sendiri, kita yang merasa angkuh dan sombong, akhirnya kita membanggakan aib kita ya. Kita seringkali cerita keburukan kita seolah-olah itu adalah hal kebanggaan. Padahal kita lupa atas syukur kita bahwa Allah itu sedang menutup aib kita nih Ustaz. Ketika kita menghadapi hal yang seperti ini, ketika kita punya teman yang sangat bangga dengan dosa-dosanya di masa lalu gitu, bagaimana kita harusnya mengingatkan nih Ustaz?
2: Ya, sebenarnya itu bisa jadi azab yang memang Allah berikan bagi kita. Karena memang Allah kan dalam surat di Al-Quran itu, lain syakartum lazidannakum wa lain kafartum inna adzabi lasyadid. Kita abai untuk tidak bersyukur kepada Allah atas segala nikmat. Jadi nikmat di sini bukan hanya sekedar nikmat fisik, bukan hanya sekedar nikmat duniawi, tapi juga di antaranya adalah nikmat-nikmat yang tidak terlihat. Sebagaimana kebahagiaan, sebagaimana rasa senang, atau termasuk yang disampaikan oleh Mbak Gita tadi, bahwa aib kita sedang ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika ada seseorang yang aibnya ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, justru dia dengan senang hati mengumbarnya kepada orang-orang lain. Ini menandakan bahwa Allah sedang murka pada diri orang tersebut. menggambarkan bahwa Allah sedang menutup hatinya untuk tidak memberikan rasa malu pada diri orang tersebut, sehingga apa yang dia lakukan dengan mengumbar aibnya kepada orang lain dan dia merasa senang di situ, tentunya itu sudah menambah aib bagi dirinya sendiri. Bukan cuma sekedar membuka, tapi menambah aib bagi dirinya sendiri, dan ini merupakan adab dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu.
1: Baik. Ini menjadi contoh gitu Ustaz ya. Seringkali guyonan, kemudian cerita masa lalu padahal itu dosa, menjadi kebanggaan dari beberapa orang dari kita untuk diceritakan kembali begitu ya. Ini padahal azab ya.
2: Ya. Nah, bisa jadi itu azab dari Allah Subhanahu wa taala, menutup hatinya dengan menghilangkan rasa malu di dalam hatinya.
1: Oke, baik. Nampaknya di jalur telepon ada yang ingin bergabung. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, dari siapa, di mana Bapak?
3: Semangat pagi.
1: Semangat pagi.
3: Dari Riki Anggara.
2: Semangat pagi.
1: Baik, Pak Riki Anggara di Batuan. Sehat selalu Bapak bersama keluarga. Kita
3: alhamdulillah, mudah-mudahan sehat semuanya bagi kita sama Pak Ustaz.
1: Amin.
3: Assalamualaikum Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pertanyaannya.
3: Pertanyaannya begini. Yang pertama, kapan waktu yang ijabah untuk memohon doa selain dari sholat, setelah sholat tahajud? Terus yang kedua, apa dan bagaimana adabnya? Karena begini, kadang orang biasanya menghadap ke kiblat, kadang waktu di kiri itu ada yang menghadap ke selatan, ada yang ke utara, ada yang menghadap ke timur. Itu bagaimana Mbak Ustaz? Mohon penjelasannya. Baik. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dua pertanyaan dari Pak Riki Anggara di Batuan. Silakan Ustaz, bisa dijawab.
2: Oke. Kepada Pak Riki Anggara, yang pertama, kapan waktu mustajab selain di sepertiga malam? Ada banyak waktu sebenarnya. Pertama, bisa setelah adzan. Setelah adzan itu kalau dalam kitab Bulughul Maram itu sangat jelas menjelaskan bahwa di situ merupakan waktu yang mustajab. Setiap doa insya Allah sangat mustajab. Makanya ulama-ulama dulu itu menganjurkan kita setiap ba'da adzan untuk berzikir, untuk membaca sholawat dan sejenisnya, gitu ya, berzikiran pada sholat itu, karena memang di situ doa-doa mustajab. Yang kedua, ada waktu ba'da subuh sampai menjelang matahari terbit, itu juga waktu yang mustajab. Ada waktu yang mustajab juga menjelang maghrib, itu juga mustajab. Cukup banyak untuk waktu-waktu mustajab. Seperti halnya di antara dua khutbah di hari Jumat, itu juga mustajab. Nah, adapun adab daripada berdoa, itu sebagaimana yang ditanyakan tadi, apakah harus menghadap kiblat? Tentu iya. Menghadap kiblat itu lebih utama. Nah, sebenarnya yang tidak kalah penting di sini adalah bagaimana cara kita meminta. Kalau meminta secara langsung, ya Allah, saya mau minta ini, itu kan kayak orang ngemis aja kalau begitu. Nah, yang benar bagaimana? Ya harus memberikan untaian-untaian kalimat yang Allah senangi, diantaranya sebagaimana tadi yang sudah saya sampaikan. Ada empat kalimat setidaknya dalam hadis-hadis Nabi itu yang menjadi kesukaan Allah Subhanahu wa taala. Kalimat yang pertama adalah kalimat tasbih, subhanallah. Lalu yang kedua adalah kalimat tahmid, yang ketiga adalah kalimat takbir, dan yang terakhir adalah kalimat tahlil. Allahu Akbar dan La Ilaha Illallah. Empat kalimat ini adalah kalimat-kalimat yang Allah sukai. Nah, hendaknya kita sebagai seorang hamba ketika meminta sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala memberikan untaian kalimat-kalimat ini, kalimat-kalimat yang memang Allah sukai ini. Kita awali semuanya dengan itu, baru apa yang kita minta kita sampaikan. Sebagaimana cara kita meminta kepada orang tua, meminta kepada pemimpin kita, tentunya kita harus merayu dulu atau memberikan pantun yang menghibur sehingga ketika yang dia mendengar permintaan kita itu akan terketuk hatinya untuk memberikan kepada kepada kita apa yang kita minta. Itu bagian daripada adab kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tuh Pak Gita.
1: Ya. Termasuk juga selain waktu mustajab ada hal yang contohnya aja ketika kita sedang teraniaya begitu ya Ustaz.
2: Ya,
1: itu mustajab juga
2: kan
1: ya.
2: Enggak mungkin. Iya, cuma kan enggak mungkin kita minta dianiaya orang dulu baru berdoa.
1: Atau barangkali ketika kita sedang teraniaya, difitnah atau hak kita diambil, kita doanya yang baik-baik untuk diri kita sendiri aja ya Ustaz ya.
2: Lebih baik
1: lebih
2: sebenarnya.
1: Lebih baik begitu ya.
2: Lebih baik sebenarnya. Akan lebih baik demikian. Jadi daripada kita mendoakan orang lain dengan doa yang buruk, sebenarnya dalam sebuah riwayat hadis itu disebutkan itu bagian dari perkara yang dolim dan Allah tidak suka. Meskipun diijabah gitu ya doanya, tapi Allah nggak suka. Kalau dalam bahasa Maduranya pada nawarin nyolak.
1: Baik.
2: Jadi tidak disukai oleh Allah, tapi Allah kabulkan permintaan kita. Karena tindakan dolim melalui doa-doa itu juga perkara haram sebenarnya Mbak, Mbak Gita. Makanya kalau tadi yang disampaikan Mbak Gita, mestinya kita berdoa kebaikan saja untuk diri kita. Itu akan lebih baik. Karena memang Nabi sendiri kan ketika didolimi oleh orang lain, bukan mendoakan atau mengembalikan tindakan buruknya kepada orang tersebut. Tapi sebaliknya, Nabi mencontohkan mendoakan orang tersebut dengan doa yang baik, justru berlaku lebih baik daripada orang yang dolim kepada Nabi. Karena memang tindakan itu justru dibenci oleh Allah. Meskipun doa karena kita didolimi itu, doa buruk tersebut, meskipun oleh Allah diijabah.
1: Baik. Ustaz, kalau misalnya kita minta perantara doa kepada orang alim gitu, itu seperti apa?
2: Meminta doa kepada orang alim, tentu itu adalah hal yang dianjurkan. Karena meminta doa kepada orang alim ini kan bukan berarti kita tidak mampu untuk berdoa. Nah, karena ada anggapan, ada penilaian dari kita bahwa orang alim tersebut lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kedekatannya itulah yang kita harapkan doanya diijabah oleh Allah. Nah, sementara kita merasa lebih jauh, khawatir doa kita sulit untuk diijabah, maka penilaian kita kepada orang alim itu dan permintaan kita itu yang kita tujukan. Gitu, Mbak.
1: Baik. Ini termasuk juga biasanya kita ada beberapa yang mengumpulkan anak yatim untuk mendoakan A atau si B. Betul. Begitu ya. Ini lebih
2: betul.
1: Mustajab betul. Ya doanya ya.
2: Betul. Jadi karena memang ada orang-orang pilihan di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang di situ memiliki keistimewaan. Nah, keistimewaan itulah yang oleh kita tidak boleh kita sia-siakan. Gitu. Sementara kalau menilai diri kita kan belum tentu seistimewa orang-orang tersebut.
1: Oke, baik. Namanya ada yang kembali ingin bergabung. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, dari siapa, di mana Bapak?
4: Dari Burhan Marengan.
1: Pak Burhan Marengan, semoga diberikan kesehatan oleh Allah. Amin. Terima kasih sudah bersama RRI hari ini. Silakan ada yang ditanyakan Pak Burhan, kita bersama Ustaz Faisal.
4: Assalamualaikum ya Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Saya mau bertanya Pak Ustaz, kalau berdoa diselingi dengan bahasa daerah, apa boleh Pak Ustaz?
1: Baik.
4: Minta penjelasan ya, Pak Ustaz. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Burhan dari Marengan. Silakan Ustaz, berdoa dengan ya, bahasa daerah atau mungkin barangkali bahasa
2: berdoa
1: Indonesia.
2: Berdoa dengan bahasa daerah, bahasa Indonesia, bahasa Inggris bahkan. Apakah boleh? Sangat boleh Bapak. Berdoa itu dengan bahasa apapun. Karena Allah itu sudah sangat mengerti dengan bahasa umatnya. Baik itu bahasa Inggris, baik itu bahasa Madura, baik itu bahasa Indonesia. Yang terpenting di sini, pertama adalah sebagaimana pertanyaan Bapak Rizky tadi yang di Batuan, adabnya bagaimana dalam menyampaikan doa-doa kita itu. Yang pertama. Yang kedua, kalimat-kalimat apa yang kita gunakan di dalam doa-doa kita. Itu yang penting. Nah, kalau sudah adabnya bagus, lalu dilanjutkan dengan kalimat-kalimat yang dipakai adalah kalimat-kalimat yang indah, kalimat-kalimat yang memang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah doa kita akan sangat mudah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Oke, sudah terjawab, silakan. Di belakang Pak Burhan kembali saya undang Anda, kita masih punya waktu yang banyak ya hari ini. Pendengar di 0811334501, 6653966, 662317. Jangan lupa untuk sertakan kode area 0328. Nah, kita membahas dari tadi dua kata yang menyatu menjadi kalimat syukur, yakni terima kasih. Ketika biasanya kita gampang berterima kasih, kita gampang bersyukur ketika Allah mengijabah doa yang kita inginkan gitu. Ketika kita diberikan musibah nih Ustaz, ketika kita diberikan cobaan, sebesar mana begitu ya, kita melapangkan dada untuk menerima cobaan yang Allah berikan. Karena kan ketika kita tidak di posisi diberikan cobaan, kita gampang saja begitu berpikir, ah ya nanti kita tetap bersyukur. Tetapi ketika kita sudah mendapatkan cobaan yang mungkin kita rasa sangat besar gitu, nah bagaimana kita melapangkan rasa syukur kita, hati kita nih, terhadap hal yang kita tidak sukai.
2: Oke. Terima itu tadi Mbak, terima itu dengan makna kepasrahan. Pasrah terhadap apa yang sudah menjadi ketentuan kita. Kalau ketentuan kita di sini adalah sebuah musibah dari Allah, tentu kita akan terus bersyukur di dalam kondisi apapun itu. Baik dalam kondisi kita sedang mendapatkan musibah ataupun kita sedang mendapatkan suatu kebahagiaan. Nah, makanya kalau tadi kata Mbak Gita, kalimat terima kasih ini seringkali mudah untuk kita ucapkan. Betul memang. Mudah kita ucapkan, tapi untuk kita internalisasi menjadi nilai dalam kehidupan kita, itu sangat sulit memang. Makanya, sebagaimana hadis Nabi tadi, kalimatani khafifatani alal lisan, thaqilatani fil mizan, yaitu diantaranya adalah kalimat tahmid, kalimat hamdalah, gitu. Kalimat rasa syukur ini mengucapkannya sangat mudah di lisan, tapi mempraktikkannya atau menginternalisasikannya di dalam kehidupan kita itu sangat sulit. Ketika musibah kita kadang menghardik Allah. Kita yang ketika berkaitan dengan musibah. Tapi ketika berkaitan dengan harta benda yang cukup besar, cukup banyak, baru kita akan bersyukur kepada Allah. Ini kan seorang hamba yang momentuman kalau begini. Nah, mestinya kalau kita memakai kalimat terima kasih dengan makna yang hakiki tadi, Ketika kita menerima baik itu kebahagiaan, baik itu harta benda, baik itu cobaan, maka kita pasrahkan penuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan justru menghardik Allah, tapi di situ akan penuh rasa syukur. Berarti Allah sedang memperhatikan kita. Ketika kita mendapatkan musibah, berarti Allah sedang mengingatkan kita bahwa ada sesuatu yang Allah harapkan dari kita. Begitu.
1: Baik, walaupun memang dalam perjalanannya kadang dibumbuin dengan justifikasi masyarakat ya, Ustadz ya. Oh, si A
2: ya, betul.
1: Mendapatkan cobaan karena si A begini dan begitu gitu.
2: Padahal ah, betul, betul.
1: Biasanya gitu ya perjalanannya, Ustadz ya.
2: Betul, betul, betul. Wah, itu tabrakan ya karena sering ngebut-ngebutan
1: begini
2: di jalan.
1: Begini dan begitu gitu ya. Selalu ada nah,
2: macam-macam lah
1: buntutnya.
2: Iya. Betul, betul.
1: Jadi memang saya sering kali mendengar kalimat begini, Ustadz. Yang susah itu mencintai takdir kita, gitu. Yang susah itu adalah mencintai takdir yang Allah tetapkan untuk kita. Ketika kita mendapat ujian di part-part hidup kita, itu berarti memang masuk dalam takdir yang sudah Allah tetapkan untuk kita, ya, Ustadz.
2: Iya, betul, Pak. Betul. Karena memang kita ini kan hamba yang

0: tentunya sebenarnya bukan dapat dirubah, tapi dicegah untuk sementara waktu. Lebih tepatnya dicegah untuk sementara waktu. Bahwa ini belum saatnya untuk
1: terjadi
0: kita
1: gitu ya.
0: Lakukan. Untuk terjadi pada diri kita. Itu dapat. Tapi semua yang sudah berlaku, yang terjadi, ya itu sudah ketentuan Allah. Kita nggak bisa menolak itu sebagai dari sesuatu yang datangnya bukan dari Allah.
1: Baik, itulah kenapa kalau Ustadz katakan tadi kita harus sangat ini ya, berpasrah begitu ya. Karena memang
0: Iya.
1: setiap ujian, setiap nikmat di episode hidup kita itu sudah Allah tentukan begitu ya. Jadi
0: Iya, betul.
1: musibahnya ya pasti kalau memang waktunya saya mendapatkan musibah ini mau di kapan pun pasti dapat begitu ya.
0: Iya, pasti.
1: Ceritanya pasti begitu alurnya, skenarionya gitu.
0: Alurnya
1: Ya.
0: Begitu. Betul, betul, Mbak.
1: Jadi memang itu mungkin salah satu upaya penerimaan kita kepada takdir ketika kita sudah pasrah begitu ya Ustaz ya, atas skenario
0: Ya.
1: yang Allah tetapkan.
0: Nah, makanya harus ada pengakuan nih dari kita bahwa segala yang kita punya, segala yang kita miliki dan yang kita hadapi hari ini itu semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita tidak mengakui itu. Kayak kita hari ini bertemu melalui jejaring Mutiara Pagi ini semuanya karena Allah, bukan semata-mata karena program Mutiara Pagi. Program Mutiara Pagi itu kan perantaranya, Mbak.
1: Yeah. Termasuk kadang kita membantu keluarga kita, saudara kita gitu. Kadang keangkuhan kita mengaku-ngaku kalau enggak saya membantu kamu.
0: Nah,
1: Nah gitu ya, itu sering juga nih Ustaz ya.
0: Itu penyakit itu. Itu penyakitnya. Ketika kalau enggak saya itu muncul keakuan di dalam diri kita.
1: Yeah.
0: Sudah mengabaikan Allah Subhanahu wa taala nih. Bahaya ini terhadap keimanan kita. Tauhid kita rusak sudah. Nah, itu yang harus kita hindari.
1: Banyak
0: Makanya
1: evaluasi diri ya.
0: Kalimat
1: Harus,
0: terima kasih di sini, Mbak, adalah dua kata yang memang nggak bisa dipisah. Jadi setiap kali kita menerima,
1: baik, Ustaz Faisal. Terputus koneksi kita Ustadz, saya tidak bisa mendengar Ustadz, suara Ustadz sama sekali ini. Baik, kita coba kembali menghubungi Ustadz Faisal Rimzani, pendengar. Kita masih punya waktu sekitar, oke, sudah tersambung kembali Ustadz ya.
0: Oke.
1: Silakan dilanjut, ya. Dilanjut.
0: Makanya kalimat terima kasih itu dua kalimat yang tidak dipisahkan. Setiap kali kita menerima apapun itu ketentuannya dari Allah, sudah selayaknya memang kita kembalikan dengan kasih, dengan rasa sayang, dengan rasa yang penuh dengan kebahagiaan. Ya sudah, ini semuanya milik Allah, kita kembalikan lagi. Sebagaimana yang ibarah tadi yang disampaikan oleh Ibnu Hajar Al-Haitami, "Sarful 'abdi jami'a ma an'ama Allahu bihi 'alaihi ila ma khuliqa li ajli." Jadi harus kita kembalikan segala nikmat yang kita dapat dari Allah kepada tujuan awalnya. Kenapa Allah memberikan itu kepada kita? Kenapa kita diberi musibah? Kita kembalikan lagi kan kepada Allah. Tidak usah khawatir. Justru dengan kita sering mengembalikannya kepada Allah, kepada orang-orang di sekeliling kita, fa insyaallah ziyadatun nikmah, tambahan nikmat itu akan Allah berikan sebagaimana janji Allah.
1: Baik, seringkali sifat kita mengkompar nih Ustadz, membanding-bandingkan misalnya nikmat kita, rezeki kita dengan orang lain yang jauh lebih banyak begitu. Ini membuat rasa iri, dengki, hati yang haus begitu ya, akan duniawi seringkali.
0: Betul.
1: Karena memang di depan mata, kadang kita

0: membandingkan itu gak usah jauh-jauh dengan orang yang berada, dengan keluarga kita sendiri, dengan saudara kita sendiri. Nah, menghilangkan perbandingan-perbandingan yang mengurangi rasa syukur kita begitu terhadap nikmat yang Allah berikan. Seperti apa nih?
1: Ya, perbandingan tadi kan berarti tidak menerima secara hakiki, Mbak. Kalau orang menerima dengan hakiki, kata saya kalimat terima tadi maknanya adalah dia akan menerima dengan lapang, dengan kepasrahan penuh bahwa ini sudah ketentuan yang saya miliki. Oh, jatah saya sekian sudah memang. Saya nggak boleh melihat milik orang lain yang lebih banyak dari saya. Nah, ketika kita tidak punya kelapangan hati terhadap apa yang kita dapat, nah itu berarti kita belum menerima sepenuhnya. Masih ada harapan yang lain yang ada dalam diri kita. Sementara orang yang menerima itu biasanya memang kalau dengan kalimat terima yang kita sampaikan dari awal, ya dia sudah lapang. Tidak lagi mengharap sesuatu yang bukan menjadi haknya.
0: Baik, jadi apalagi media sosial nih ya, saat yang menjadi distraksi ini.
1: Oh, betul.
0: Kita seringkali perbandingan kita itu over gitu ya. Yang seharusnya skalanya benar jadi tidak benar akhirnya ketika kita terdistraksi oleh media sosial nih, Ustaz. Merusak akidah betul nih, Ustaz, akhirnya nih, kalau enggak benar-benar. Oke, baik. Jadi memang kita harusnya berfokus pada diri kita. Nikmat yang Allah berikan ternyata banyak begitu, Ustaz ya. Seringkali
1: betul.
0: Kita tidak
1: banyak
0: sadar.
1: Sekali. Termasuk banyak kita sekali, tinggal bagaimana kita mau mengakui dan mau menerimanya dengan lapang dada terhadap apa yang Allah berikan, baik itu takdir baik maupun takdir buruk terhadap diri kita. Baik itu berupa nikmat, baik itu berupa musibah, semuanya adalah ketentuan dari Allah. Semuanya adalah berasal dari Allah, dan kita memang harus terima itu semua. Jangan sampai kita masih membanding-bandingkan dengan yang lain, berarti kita belum menerima utuh nih. Belum menerima dengan sepenuh hati.
0: Oke. Baik, Ustaz. Waktu kita ternyata sudah ada di penghujung. Tapi insya Allah di Mutiara pagi ini kita kembali diingatkan oleh Ustaz Faisal. Apapun yang melekat pada diri kita saat ini, rezeki kita, termasuk ujian kita, memang nikmat yang sudah Allah tetapkan begitu ya, Ustaz, untuk kita. Dan itu,
1: betul.
0: Dan itu selalu ujung-ujungnya baik pasti untuk kita ya, walaupun kadang kita susah menerima pada awalnya.
1: Insya Allah, iya betul.
0: Terima kasih Ustaz Faisal Rimzani pada pagi hari ini di Mutiara Pagi.
1: Sama-sama.
0: Kita diingatkan, semoga kita selalu berdoa, semoga menjadi amal jariah bagi Ustaz ketika kita diingatkan.
1: Amin.
0: Ya. Untuk
1: amin.
0: Rasa syukur yang besar atas segala sesuatu yang terjadi. Baik mendengar, dan saya mengutip dari Quran Surah Ibrahim ayat 7. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, sesungguhnya azabku sangat pedih. Terima kasih, saya Gita Ayu pamit di Mutiara Pagi. Insya Allah bertemu lagi di lain waktu dalam keadaan sehat.
1: Insya Allah. Amin,
0: dan,
1: amin.
0: Diberkahi oleh Allah, insya Allah. Terima kasih.
1: Amin.
0: Terima kasih atas waktunya hari ini. Mutiara Pagi pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mutiara Pagi, Pro 1.

0: update informasi dari seluruh kawasan Madura. Segera Anda ikuti Berita Pagi. Berita Pagi. Berita Pagi.
1: Kepada masyarakat untuk mencintailah, untuk mencintai literasi, yang mana literasi itu kan sangat-sangat penting sekali kepada masyarakat.
2: Bagi kami sosialisasi ini bukan sekedar penyampaian informasi, melainkan juga bagian dari upaya membangun komunikasi, keterbukaan, dan sinergi antara pemerintah, perusahaan, serta masyarakat tambang.
3: Selamat pagi pendengar, pukul 6 waktu Indonesia Barat. Saatnya kita ikuti berita pagi Senin 14 September. Saya Gita Ayu menyampaikan informasi selengkapnya. Selama tahun ini jumlah pengunjung perpustakaan kearsipan daerah Perpusda Sumenep mengalami peningkatan signifikan. Familia melaporkan.
4: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Perpusda Kabupaten Sumenep mencatat peningkatan jumlah pengunjung yang signifikan dari berbagai jenjang pendidikan, mulai dari PAUD, SD, SMP, SMA hingga perguruan tinggi. Pustakawan Ahli Muda Perpusda Sumenep Saiful Bahri menyampaikan bahwa lonjakan pengunjung terjadi berkat rangkaian kegiatan edukatif yang digelar di perpustakaan. Menurutnya, peningkatan pengunjung di perpustakaan daerah sangat signifikan dibanding tahun sebelumnya karena selain kegiatan tingkat sekolah, pihaknya juga mengadakan lomba bertutur di perpustakaan agar masyarakat makin mengenali keberadaan Perpusda.
1: Kepada masyarakat untuk mencintailah, untuk mencintai literasi, yang mana literasi itu kan sangat-sangat penting sekali kepada masyarakat, baik itu pelajar, mahasiswa yang sudah putus sekolah, sangatlah penting literasi karena merupakan juga kunci dunia, merupakan jendela dunia, itu kan jendela, merupakan sangat bermanfaat sekali buku. Buku kita harus baca, baca, baca.
4: Guna memperluas akses baca, Perpusda Sumenep tambah Saiful juga mengoptimalkan layanan perpustakaan keliling atau perpusling ke berbagai sekolah, yayasan hingga hadir di setiap agenda keramaian daerah. Langkah ini dilakukan untuk mendekatkan bahan bacaan kepada seluruh lapisan masyarakat. Saiful juga menegaskan penguatan budaya baca sangat krusial bagi pelajar, mahasiswa maupun masyarakat umum guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
3: Minat baca pelajar menghadapi tantangan di tengah pesatnya penggunaan gawai dan medsos. Penguatan literasi dinilai penting generasi muda agar tidak aktif di dunia digital saja, tetapi juga mampu membaca, memahami informasi secara kritis. Hairul Umam melaporkan.
5: Penguatan minat baca di kalangan pelajar menjadi tantangan di tengah pesatnya penggunaan gawai dan media sosial. Kebiasaan menghabiskan waktu dengan scrolling dinilai membuat sebagian generasi muda semakin jauh dari aktivitas membaca, sehingga perlu perhatian dari sekolah dan lingkungan pendidikan. Pengamat literasi Dewan Pendidikan Sampang Helmi mengatakan, literasi perlu terus diperkuat dengan memberikan kesadaran kepada pelajar tentang pentingnya membaca. Literasi tidak hanya sebatas kemampuan membaca, tetapi juga memahami dan mengolah informasi secara kritis. Menurutnya, penggunaan gawai yang berlebihan dapat membuat pelajar lebih mudah kecanduan media sosial. Kondisi tersebut turut mempengaruhi minat baca, terutama terhadap buku konvensional yang hanya berisi tulisan tanpa gambar dan dianggap kurang menarik bagi sebagian generasi Gen Z.
6: Sekarang ini kita memang gembur-gemburnya untuk meningkatkan literasi karena memberikan kesadaran kepada pelajar, ya. Memang dari awal kita dari pelajar tentang pentingnya literasi yang lebih dari sekedar membaca. Anak-anak dan pelajar saat ini sudah terbelakangi atau mungkin dibebankan oleh gara-gara gadget situ, ya. Untuk membuat meningkatkan literasi di situ banyak terbengkalai gara-gara scrolling dari video-video pendek yang mana pelajar-pelajar ketagihan.
5: Helmi menambahkan sekolah memiliki peran penting dalam membangun kembali kebiasaan membaca di kalangan pelajar. Pengarahan dan pembiasaan membaca perlu dilakukan secara konsisten, sekaligus mendorong pemanfaatan teknologi secara positif untuk mendukung peningkatan budaya literasi. Dari Sampang Madura, Khairul Umam melaporkan.
3: Berikut tanggapan harapan masyarakat tentang penguatan minat baca di tengah dunia digital.
7: Saya Hasani di Sumenep. Kalau saya lihat di masa dunia digital seperti saat ini, kondisi minat baca buku terutama di perpustakaan masih tergolong rendah. Menurut saya, turunnya angka pengunjung perpustakaan salah satunya adanya akses digital yang mempermudah mencari isi buku apapun. Kondisi seperti ini merupakan tantangan strategi perpustakaan.
8: Saya Aryani di Sumeneb. Dulu waktu saya masih aktif mengajar di sekolah dasar, bisa dibilang setiap hari ke perpustakaan karena hobi saya membaca. Seiring waktu adanya media digital, bergeser tidak lagi setiap hari. Kalau saya lihat, minat baca ke perpustakaan sepertinya menurun karena adanya media digital. Tantangan ini harus dijawab oleh perpustakaan.
9: Saya Yudi di sini. Menurut saya, untuk meningkatkan minat baca, perpustakaan harus melakukan langkah-langkah, yaitu bisa menambah koleksi buku, menciptakan ruang baca estetis, dan tak kalah pentingnya dengan acara rutin seperti bedah buku dan festival-festival literasi. Saya yakin kalau era digital, perpustakaan tetap bertahan.

0: Membaca di tengah derasnya arus digital menjadi topik komentar berita hari pagi hari ini. Selengkapnya disampaikan oleh Supriyadi.
1: Selamat pagi. Seringkali kita mendengar bahwa anak muda sekarang tidak suka membaca. Benarkah demikian? Persoalannya bukan sesederhana itu. Anak muda tetap membaca, bahkan mungkin lebih banyak dari generasi sebelumnya. Mereka membaca berita di media sosial, ulasan, artikel, percakapan hingga berbagai informasi di internet. Hanya saja cara dan jenis bacaannya yang telah berubah. Tantangannya adalah kebiasaan membaca di ruang digital cenderung cepat dan singkat. Kita terbiasa menggulir layar, berpindah dari satu informasi ke informasi lain tanpa selalu memberi waktu untuk memahami secara mendalam. Karena itu, yang perlu diperkuat bukan sekedar ajakan untuk membaca, tetapi kualitas dan kebiasaan membaca. Jangan sampai anak muda hanya menjadi konsumen informasi, tetapi tidak mampu membedakan mana informasi yang benar, relevan, dan dapat dipercaya. Solusinya, perpustakaan dan sekolah perlu mengikuti perubahan zaman. Buku cetak tetap penting, tetapi koleksi digital, diskusi, dan klub baca, hingga konten literasi di media sosial juga perlu diperbanyak. Orang tua pun dapat membangun kebiasaan membaca melalui contoh sederhana di rumah. Jadi, jangan buru-buru mengatakan anak muda tidak suka membaca. Bisa jadi, mereka hanya membutuhkan cara membaca yang lebih dekat dengan dunianya. Tugas kita adalah menjadikan teknologi bukan sebagai penghalang, melainkan jembatan menuju budaya baca yang lebih kuat dan bermakna. Sekian komentar, selamat pagi.
0: Anda masih bersama Berita Pagi RRI Sumenep berjejaring bersama RRI Sampang. Dapat diakses melalui rri.co.id, aplikasi RRI Digital. Kami beralih ke info lain. Satres Narkoba Polresta Sumenep mengamankan dua pria terduga terlibat kasus narkotika. Polisi menyita dua poket sabu seberat sekitar 0,16 gram dan seperangkat alat hisap. Imam Muhlis melaporkan.
2: Satres Narkoba Polresta Sumenep mengamankan dua pria yang diduga terlibat penyalahgunaan narkotika jenis sabu di Kecamatan Kota Sumenep. Kasih Humas Polresta Sumenep, Ibda Ahmad Putrawardana mengatakan, kedua pria itu berinisial AU, 25 tahun, warga desa Pamolokan, dan IA, 40 tahun, warga desa Pabrasan. Pengungkapan bermula saat petugas yang dipimpin langsung oleh KBO Satres Narkoba Polresta Sumenep, Ibda Safatullah Chandra Bayu, mengamankan AU di kawasan Jalan Kampung Desa Pamolokan. Sempat melarikan diri, AU berhasil dikejar dan diamankan tidak jauh dari lokasi. Dari penggeledahan, polisi menemukan dua paket plastik klip yang diduga berisi sabu dengan berat keseluruhan sekitar 0,16 gram. Berdasarkan pemeriksaan awal, AU mengaku barang tersebut diperoleh melalui patungan bersama IA. Petugas kemudian mengembangkan kasus dan mengamankan IA di rumahnya. Dari penggeledahan, polisi menemukan seperangkat alat hisap atau bong serta telepon seluler.
3: Dipidana dengan pasal 114 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman pidana penjara minimal 5 tahun atau pasal 609 ayat 1 huruf A Undang-Undang RI nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP junto Undang-Undang RI nomor 1 tahun 2026 tentang penyesuaian pidana.
2: Ibda Ardan, sapaan akrabnya, menambahkan penyidikan masih berlangsung termasuk pemeriksaan saksi, terlapor, dan barang bukti di laboratorium forensik. Kedua terlapor diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Polisi juga mengajak masyarakat memberikan informasi jika mengetahui adanya dugaan penyalahgunaan maupun peredaran narkotika di lingkungannya.
0: Sosialisasi pengeboran sumur NZ3 Lapangan Bukit Tua dinilai penting membangun komunikasi terbuka antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat. Wakil Bupati Sampang Ahmad Mahfud menyambut baik sosialisasi ini dan menurutnya keterbukaan informasi terkait kegiatan dan wilayah operasi perairan utara Sampang penting untuk mencegah kesalahpahaman khususnya bagi masyarakat yang terdampak langsung seperti nelayan. Ia menjelaskan keberhasilan proyek tidak hanya diukur dari sisi teknis tetapi manfaat yang dirasakan oleh masyarakat.
4: Bagi kami sosialisasi ini bukan sekedar penyampaian informasi, melainkan juga bagian dari upaya membangun komunikasi, keterbukaan, dan sinergi antara pemerintah, perusahaan, serta masyarakat Sampang.
0: Melalui proyek strategis tersebut, pemerintah daerah berharap industri migas dapat memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan pendapatan daerah kesejahteraan masyarakat Sampang. Lebih dari 70% KK di Sampang berada di kelompok desil 1 hingga 5 berdasar hasil DTSN versi terbaru yang dicatat. Ima Fadilah melaporkan.
5: Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional DTSN terbaru menunjukkan lebih dari 70% kepala keluarga di Sampang adalah kelompok desil 1 hingga 5. Kelompok ini masuk dalam kategori masyarakat dengan tingkat kesejahteraan sosial ekonomi terendah. Meskipun grafiknya bergeser ke kelompok bawah, Badan Pusat Statistik BPS Sampang menegaskan hal ini tidak berarti angka kemiskinan Sampang mengalami lonjakan nyata. Kepala BPS Sampang Bobby Eko Heru Mulyadi menjelaskan bahwa fenomena ini terjadi karena adanya perubahan sistem pendataan nasional yang kini jauh lebih ketat, detail, dan transparan.
6: Nah, kalau di Sampang, kalau kita lihat dalam dua versi DTSN yang terakhir, memang sebagian besar ada di desil 1-5, lebih dari 70% di DTSN saat ini ya, yang versi 3 2026. Di bawah itu artinya ada pergeseran KK per desil kalau kita bandingkan dengan versi 2-nya gitu kan. Ini juga tidak serta-merta mencerminkan bahwa tingkat kemiskinan kita naik.
5: Bobby meluruskan kekhawatiran publik dengan menegaskan bahwa perubahan angka ini murni efek dari perbaikan kualitas data nasional, bukan karena warga Sampang mengalami pengurangan pendapatan. Pergeseran data pada sistem DTSN terjadi berkat sistem otomatisasi yang mengunci celah manipulasi data di lapangan dengan cek silang langsung ke berbagai lembaga negara. Melalui sistem ini, profil setiap warga dipadankan secara real-time berdasarkan 39 variabel utama penentu kesejahteraan kelompok dan individu. Dengan demikian, angka 70% KK di Sampang berada di desil 1 hingga 5 DTSN murni disebabkan oleh perubahan sistem pendataan nasional yang lebih ketat, detail, dan transparan, bukan karena penurunan pendapatan atau kenaikan angka kemiskinan nyata. Ima Fadila melaporkan.
0: Radio dituntut beradaptasi di tengah pesatnya perkembangan medsos, salah satunya dengan membangun komunikasi yang lebih dialogis. Untuk menjaga eksistensi radio, lembaga perlu membangun komunikasi dengan pendengar. Dosen Prodi Komunikasi Penyiaran Islam UIN Madura Muhammad Suhdi mengatakan, tantangan radio saat ini mengubah posisi pendengar dari sekedar audiens menjadi partisipan.
7: Jadi tantangan pertama radio dalam amatan saya itu adalah mengubah posisi pendengar dari audiens menjadi partisipan. Ya, kalau kita lihat dalam perspektif komunikasi, ini kan radio harus membangun komunikasi yang dialogis gitu ya. Jadi program radio ini tidak cukup hanya bertanya apa kabar pendengar, tetapi harus menyediakan ruang gitu tuh, agar pendengar itu benar-benar dapat berpartisipasi dalam produksi pesan gitu.
0: Juni menambahkan radio tidak bisa lagi hanya mengandalkan siaran terestrial. Radio harus bertransformasi menjadi multiplatform dengan mengkonvergensikan siaran radio dan medsos melalui produksi konten positif.

0: Strategi Zego Mes sukses mengantarkan kemenangan kedua bagi Madura United saat melawat ke markas PSS Sleman pada laga pekan kedua Super League. Taguh Anufantrian melaporkan.
1: Madura United kembali meraih hasil positif pada pekan kedua Super League setelah menundukkan tuan rumah PSS Sleman dengan skor 1-3 di Stadion Maguwo Harjo Sleman Sabtu 12 September 2026. Madura United bermain efektif di laga ini di tengah gempuran tuan rumah PSS Sleman yang bermain di hadapan belasan ribu pendukungnya. Pada sesi jumpa pers usai laga, pelatih Madura United Zego Mes menilai kemenangan tersebut tidak diraih dengan mudah. Menurutnya, PSS Sleman merupakan tim yang bagus, terlebih pada pertandingan berlangsung di hadapan ribuan pendukung tuan rumah yang memenuhi stadion. Zego Mes mengungkapkan, Madura United telah menyiapkan strategi untuk menghadapi permainan PSS Sleman yang mampu dijalankan dengan baik oleh para pemain, terutama di babak pertama. Memasuki babak kedua, Madura United tampil lebih bertahan dan mampu menunjukkan permainan lebih baik. Tekanan yang diberikan akhirnya menghasilkan gol sekaligus membawa tim tamu mengamankan kemenangan tersebut dengan skor 1-3.
2: Karena mereka punya tim bagus, mereka punya support juga yang pasti hadir sore di sini. Tapi kita punya strategi dalam sisi latihan kita. Kita tahu bagaimana kita bisa cetak gol sore ini di pertandingan. Yang babak pertama ada kesulitan buat kita, tapi pas mulai babak kedua, kita awal cetak gol, itu tim kita masih bisa kontrol pertandingan juga.
1: Sementara itu, gelandang Madura United Ilham Syah mengaku kemenangan tersebut diraih melalui pertandingan yang cukup melelahkan. Menurutnya, PSS Sleman mampu memberikan tekanan, terutama di 20 menit akhir pertandingan. Dirinya menilai PSS sebenarnya memiliki sejumlah peluang yang berpotensi mengubah jalannya pertandingan. Meski demikian, timnya mampu melewati tekanan tersebut dan mengamankan kemenangan penting di laga tandang.
3: Sebagai pemain, jujur pertandingan tadi sangat melelahkan karena Sleman bermain dengan baik, terutama di 20 menit terakhir. Kalau dihitung mungkin peluang mereka, kalau semua gol, mungkin jadi bahaya untuk Madura. Tapi sekali lagi, Madura lebih beruntung dari PSS Sleman.
1: Dimitar Mitkov kembali menyumbangkan brace dan gol yang dicetak di babak pertama sangat spektakuler dengan tendangan keras dari tengah lapangan. Sedangkan satu gol lainnya diciptakan oleh Danilo Santa Cruz. Koleksi 6 poin ini menjadi bekal positif sebelum menghadapi PSIM Yogyakarta di pekan ketiga Super League yang akan berlangsung di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan Pamekasan.
0: Perguruan Silat Nasional PSN Persai Putih Cabang Sumenep menggelar latihan bersama antar ranting di sisi timur Gor Ayani Sumenep Minggu 13 September kemarin. Diikuti 150 peserta dari 10 ranting, juga menjadi bagian peringatan Haornas ke-2026. Ketua PSN Persai Putih Cabang Sumenep Imam Syafi'i mengatakan latihan bersama menjadi agenda rutin sekaligus persiapan menghadapi ujian kenaikan tingkat pada akhir September.
4: Kegiatan ini merupakan agenda rutin dari Perguruan Silat Nasional Perisai Putih Cabang Sumenep dan sekaligus dalam rangka Hari Olahraga Nasional dan persiapan ujian kenaikan tingkat di bulan September nanti. Nah, latihan bersama ini selain silaturahmi antar siswa di masing-masing ranting juga menambah beberapa materi yang nantinya akan dibawa ke ujian kenaikan tingkat.
0: Selain mempererat silaturahmi antar siswa, menurutnya latihan dipusatkan pada pemantapan teknik pencak silat agar siap mengikuti tahap pengujian. Ujian kenaikan tingkat dijadwalkan 26 hingga 27 September mendatang dengan pusat kegiatan di Ranting Manding. Sekian berita pagi produksi Radio Republik Indonesia Sumenep. Kritik dan saran bisa menghubungi telepon kami 0328-665-396, email rrisumenep@yahoo.com. Dari lantai 1, Rup Sumaljo 26 Sumenep, saya Gita Ayu pamit berserah kerabat kerja yang bertugas, undur diri. Terima kasih, selamat pagi.

0: Sumedap Pagi Ini. Sumedap Pagi Ini.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Pernahkah kita sadar bahwa sebuah suara yang tak terlihat bisa menemani seseorang yang bahkan tak pernah kita kenal? Itulah radio. Ia hadir tanpa mengetuk pintu, menyapa tanpa harus bertatap muka, dan menemani tanpa pernah meminta apa-apa. Di Madura ada ungkapan, mun tak bisa atemu, bisa nyambung lebet suara. Tak bisa bertemu akan tetapi suara tetap bisa menyambungkan rasa. Karena radio bukan sekedar suara yang mengudara, radio adalah cerita, informasi, dan rasa yang menemukan pendengarnya. Selamat Hari Radio, teruslah mengudara, karena bisa jadi suara yang kita anggap sederhana adalah suara yang sedang dibutuhkan seseorang di luar sana.

Terima kasih Anda masih stay tune. Saya Gita Ayu masih menemani Anda semuanya pagi ini. Semoga diberikan kesehatan selalu pendengar. Edisi menghadapi hari Senin. I love Monday, I love Monday. Okay, saya menemani Anda sampai titik 10. Sebelum saya hadirkan perkiraan cuaca dari BMKG Trunojoyo Kalimantan Sumeneb untuk hari ini ya, nanti bersama observer kita, saya akan hadirkan dulu untuk harga beras di dua pasar ya, rata-rata harga di dua pasar besar di Kabupaten Sumeneb terupdate hari ini harganya. Per kilonya beras premium Rp15.450, medium Rp13.200, kemudian gula Rp18.000, minyak goreng curah Rp21.000, minyak goreng kemasan premium Rp23.500, minyak kita Rp16.850. Ada daging sapi paha belakang Rp130, daging ayam ras Rp47.000, daging ayam kampung Rp80.000, telur ayam ras Rp25.000, telur ayam kampung Rp48.000. Ada juga untuk cabai, ini cabai merah besar ya, Rp23.500, cabai rawit merah Rp56.000. Kemudian juga bawang merah Rp27.000, bawang putih Rp29.000. Kemarin ada update di Pamekasan kalau tomat merah sedang harganya sedang anjlok sekali, Rp5.000 ya. Tapi kalau di Sumeneb ini Rp8.000 per kilonya pendengar. Nah itu untuk harga komoditas bahan pokok wilayah Sumeneb dan sekitarnya, harga rata-rata di dua pasar di Kabupaten Sumeneb ya. Dan pagi hari ini kita membahas fokus mengenai literasi di kalangan pelajar, mahasiswa, dan anak-anak muda di Kabupaten Sumeneb. Seperti apa geliatnya, pendengar? Kita akan bahas saat lagi. Jangan kemana-mana, stay tune. Program Satu Kanal, informasi, inspirasi.

0: kenapa kok Madura kok stuntingnya masih tinggi? Padahal Kelor juga bisa untuk penanganan stunting, sehingga sekarang di mana di luar negeri itu kan pengen ini apa namanya pengen ekstraknya daun maronggi karena untuk vitaminnya luar biasa dan tidak mengandung banyak ini apa namanya kayak misalnya purin. Kalau Mbak ya masih kandungannya purinnya masih ada.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pendengar, Anda merasa juga enggak di tengah gempuran digital minat literasi membaca buku ini semakin minim? Nah, itu pun yang juga terjadi di Kabupaten Sumenep, yakni pengurangan minat baca di kalangan pelajar yang memang menjadi tantangan di tengah pesatnya penggunaan gawai dan medsos. Kebiasaan menghabiskan waktu dan scrolling dinilai membuat sebagian generasi muda semakin jauh dari aktivitas membaca sehingga perlu perhatian dari sekolah dan lingkungan pendidikan. Mungkin kita pun yang sudah lanjut begitu juga ya, tapi paling tidak kita pernah dibekali oleh zaman di mana tidak ada media sosial, kita membaca melalui buku, majalah, dan artikel-artikel atau koran gitu ya. Tapi kalau saat ini kita hampir jarang menemukan anak-anak berlangganan majalah, kemudian membaca cerpen, novel, komik, walaupun memang ada persentasenya dan itu sedikit sekali. Kalau dulu kita membaca koran melalui orang tua yang langganan misalnya, ya, atau ini ya, biasa kita temukan di warung-warung terdekat yang memang sering menyediakan koran sebagai salah satu media informasi. Tapi kalau sekarang pendengar, kita melihat fokus semua pusat informasi ada di media sosial. Nah, bukan berarti mereka tidak membaca begitu ya. Mereka juga membaca tetapi melalui gadget, tidak melalui paper. Nah, ini menurut pengamat literasi Dewan Pendidikan Sampang Helmi, mengatakan literasi perlu terus diperkuat dengan memberikan kesadaran kepada pelajar tentang pentingnya membaca. Literasi tidak hanya sebatas kemampuan membaca, tetapi memahami dan mengolah informasi secara kritis. Penggunaan gawai yang berlebihan dapat membuat pelajar lebih mudah kecanduan media sosial. Kondisi ini turut mempengaruhi minat baca, terutama terhadap buku konvensional yang hanya berisi tulisan tanpa gambar dan dianggap kurang menarik bagi sebagian generasi Z. Nah, ini tidak hanya generasi Z ya, tetapi generasi di atasnya juga, alfa, beta, dan seterusnya. Di mana media sosial lebih akrab begitu ya, daripada orang tuanya sendiri gitu barangkali ya. Tapi nanti kita akan ngobrol ini lebih lanjut pendengar. Kemudian kalau sekarang di media sosial itu digampangkan melalui gambar, visualisasi yang menarik. Jadi kadang ada gambar bercerita atau video ya, di suatu kejadian yang digambarkan melalui film pendek, kemudian podcast. Jadi tidak murni membaca, tetapi mendapatkan informasinya melalui melihat cerita atau orang berinteraksi begitu ya, dan video-video pendek. Nah, itu yang akan kita bahas selama beberapa jam ke depan. Termasuk di Sumenep Menyapa nanti ya pendengar, kita akan membahas mengenai hal ini. Ini dikatakan ironi atau memang ada babak lain begitu, atau otak generasi Z dan selanjutnya bertransformasi menjadi metode baru dalam mengamati atau mempelajari sesuatu dan mencari informasi. Nah, ini ya, nanti kita akan bahas bersama ahlinya tepat pukul 8. Masih bersama saya Gita Ayu pendengar, saya kembalikan hadirkan lagu dulu ke ruang dengar Anda. Ya, saya saat lagi akan hadirkan perkiraan cuaca ya di wilayah Madura. Seperti apa update-nya menurut laman dari BMKG? Jangan kemana-mana, stay tune.

Oke, baik pendengar setia RRI, saya coba bacakan untuk perakiran cuaca di hari ini di seputar kota Sumenep, yakni suhunya 29 derajat Celcius, cerah, dan kelembaban udara 58%, kecepatan angin 18,7 km per jam. Angin dari arah timur daya, kemudian jarak pandang 10 km. Dan ini cuaca terpanas, suhu terpanas tepatnya diprediksi terjadi sekitar jam 10 hingga jam 13 waktu Indonesia Barat. Kalau ini juga diperkirakan suhu udaranya juga sedikit menurun ya, yang berarti sedikit dingin nanti malam, tepat pukul 18 hingga ini ya, hingga malam, hingga jam 21 diperkirakan suhunya 26 derajat Celcius, pendengar. Ya, lumayan lah ya, tidak sepanas di siang hari. Oke, itu untuk perakiran cuaca di kecamatan kota ya. Saya update dari laman bmkg.go.id untuk cuaca hari ini di Kabupaten Sumenep. Saat lagi kita akan menuju Pro 3 RRI Warta Berita Sentral, pendengar. Saya Gita Ayu masih menemani Anda. Saya ucapkan selamat pagi untuk Anda yang sedang on the way melewati jalan protokol di untuk perjalanan keluar kota, barangkali perhatikan beberapa pasar tumpah yang memang menjadi ini ya, tantangan di masing-masing kabupaten di Madura, karena di setiap kecamatan, di setiap kabupaten biasanya selalu ada pasar tumpah di pinggir jalan protokol. Hati-hati di jalan ya, pastikan speed, kecepatan mobil Anda ini terkontrol, dan yang terpenting lagi stamina Anda hari ini, fokus Anda semoga diberikan kesehatan selalu sampai selamat sampai tujuan. Oke, jelang Warta Berita Sentral tepat pukul 7.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Memang beberapa hari ini mereka tidak dapat melakukan operasi karena terkait visibility. Visibility yang aman itu bagi mereka itu kan minimal 2.000.
2: Ke depan dengan dekat dengan Cina, Rusia, India dan Barat, mestinya Indonesia harus memiliki berdaya yang tinggi ya untuk memastikan Indonesia bisa menjadi negara besar.
0: Operasi waterbombing dan operasi modifikasi cuaca di Kalimantan Barat mengalami sejumlah kendala. Presiden Prabowo Subianto mengajak negara-negara BRICS untuk memperkuat kolaborasi industrialisasi dan rantai pasok global. Palestina menyambut baik deklarasi New Delhi yang menegaskan dukungan kemerdekaan Palestina. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 14 September 2026 bersama saya, Zaini. Operasi waterbombing dan operasi modifikasi cuaca di Kalimantan Barat mengalami sejumlah kendala akibat kabut asap yang pekat yang disebabkan oleh karhutlah. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Viko Alhadi.
3: Operasi waterbombing dan operasi modifikasi cuaca atau OMC di Kalimantan Barat dibatalkan akibat kabut asap pekat dari kebakaran hutan dan lahan karhutlah yang menyebabkan jarak pandang visibility sangat rendah dan membahayakan penerbangan. Usai mengikuti briefing malam bersama tim terpadu penanganan karhutlah, Koordinator Harian Pusdalop BPBD Kalimantan Barat Daniel membenarkan adanya pembatalan penerbangan 9 helikopter waterbombing yang akan melakukan pemadaman di sejumlah daerah di Kalimantan Barat dikarenakan faktor visibility. 2 helikopter waterbombing di Kabupaten Ketapang dan 7 helikopter di Base Camp Pontianak.
1: Untuk operasi udara ini khusus waterbombing itu kan kurang lebih 9 unit ya. Ada 2 di Ketapang, ada 7 di Base Camp Pontianak. Memang beberapa hari ini mereka tidak dapat melakukan operasi karena terkait visibility. Nah, visibility yang aman itu bagi mereka itu kan minimal 2.000. Ya, 2.000. Tapi beberapa hari ini kan kurang dari 2.000.
3: Sementara itu, Letu Penerbang Andi Satria dari Sugadron 4 Malang mengatakan faktor visibility yang hanya mencapai 300 hingga 400 meter pada Sabtu pagi membuat Lanut Supadio membatalkan penerbangan pesawat Kasa Alpha 2105 untuk melakukan OMC di Kabupaten Kayong Utara dan daerah yang memiliki potensi awan hujan.
4: Jadi kan kita pada saat kita terbang itu kan ada minimum visibility ya. Seperti itu kan kita di 2000. Jadi di bawah itu ya kita nggak bisa terbang. Makanya dari penerbangan komersil dari pesawat mobil di Pontianak mau ke Pontianak ataupun keluar dari Pontianak semuanya dibatalkan. Karena kan visibility kita juga tadi menunggu dari pagi sampai sore juga masih belum ada perubahan.
3: Sementara itu, mitra BNPB dalam pengoperasian pesawat Grand Caravan 208B, operator PT Maxon Sukses Pratama Elma Dwi Putri Sinaga menjelaskan, dalam melakukan OMC, petugas yang melakukan OMC sudah standby dari jam 8 pagi hingga sore dengan melihat perkembangan awan hujan di Kabupaten Sambas, namun adanya kendala visibility dari pagi hingga sore di bawah 600 meter sehingga penerbangan untuk OMC dibatalkan.
5: Ini kita dari jam 8 sampai jam 6 sore tadi udah standby di posko, kita pantau sebenarnya ada pertumbuhan awan di wilayah Sambas, tapi memang kita terkendala terkait visibility. Mulai dari pagi tadi hingga sore itu visibility itu berada di bawah 600, Pak. Jadi itu menjadi kendala sehingga kita nggak bisa melakukan penerbangan OMC, Pak.
3: Elma menjelaskan batas minimum visibility untuk pesawat